90 kamar dalam FM Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Selamat pagi. Sabana pagi balik lagi di On Day Today, teman Pradua. Kita bakal on air bareng para rako nanti ya. Dan kita bakal share-share hot news terbaru buat kamu di Sabana pagi ini. Ini beneran pagi banget dan I think ini kayak kota Padang hawa-hawanya mau hujan. Tapi semoga enggak ya, teman Pradua. Semoga aja enggak. Soalnya jangan sampai deh hujan, jangan sampai, karena pasti banyak, ini masih hari Kamis nggak sih, banyak plan-plan yang takutnya nanti tertunda. Banyak yang udah nge-planning mau apa, mau jalan sama temennya karena mungkin besok off gitu, terus juga besokannya lagi Sabtu weekend, jadi udah merencanakan untuk I think kayaknya better untuk istirahat dulu gitu-gitu kan. Better untuk refreshing dulu sama teman, sama keluarga. Dan kita bakal temenin kamu di On Day Today, On Day Today ya teman Pradua. Walaupun sekarang Thursday, tapi kita On Day Today-nya bakal terus pagi-pagi nemenin kamu. So, teman Pradua, aku ngundang dan ngajakin kamu buat join di On Day Today nanti, biar bisa bareng-bareng seru-seruannya. Telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55908, dan juga bisa di komen di live streaming kita di RR Digital. Tonton apa yang kamu dengar, kalau belum punya aplikasinya download dulu, dan juga bisa nanti join-join di Instagram di @rr_pradua_padang.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Ouch! Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah!
8: Yah, kalau yang ini mah nggak bakal bisa dibilangin.
9: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
10: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
11: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

Nomor perdu dikutip dari rri.co.id. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata menjadi tempat penghormatan bagi tokoh berjasa kepada Indonesia. Kawasan tersebut menyimpan jejak perjalanan bangsa melalui makam pahlawan, pejabat negara, militer, hingga tokoh masyarakat. TP Kalibata berada di Jakarta Selatan dan menjadi lokasi berbagai kegiatan kenegaraan serta ziarah nasional. Setiap tahunnya, kawasan tersebut dikunjungi pejabat negara, keluarga pahlawan, hingga masyarakat yang ingin memberikan penghormatan.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri, Ma.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Produ.
0: Sabar pagi, gado-gado.
1: Oh gitu ya, sabar pagi gado-gado gitu ya Jin ya.
0: Iya, kan kita sekarang lagi di gado-gado. Oh,
1: iya, sarapan gado-gado seru kali ya.
0: Iya, bukan seru, enak. Kok seru sih, emang gado-gado permainan. Ya elah.
1: Gado-gado, ya kan.
0: Dia... Biasa sih, udah Gus Fri. Coba udah Gus Fri terka-terka lagi deh.
1: Uni Icin terka-terka lagi, gimana tuh?
0: Kalau aku emang... Emang ekspektasinya gado-gado itu makanan.
1: Oh iya, ada loh. Iya. Ini game gado-gado, jadi gamenya ada bermacam-macam gitu.
0: Oh baik, baik, baik. Oke, oke teman berdua, kita ada di Sabana Pagi. Emang pagi, Yobana Pagi ya. Sabana Pagi tuh harusnya jawabnya Yobana Pagi gitu.
1: Oh gitu, iya sih, bener sih. Nggak,
0: biar seru aja, biar seru aja, biar
1: Sabana
0: seru.
1: Sabana Pagi, Yobana Pagi.
0: Yo, yo man.
1: Yo, jadi ini.
0: Oke deh, tapi aku sekarang kita mau kasih tahu teman Pro 2 semua yang lagi dengerin di streaming kalau ternyata sekarang tanggal berapa, ayo.
1: Tanggal
0: berapa, ayo.
1: Tanggal 13.
0: Nah, benar.
1: Kenapa sih tanggal 13?
0: Iya, tanggal 13 tuh ternyata banyak hari penting.
1: Oh iya benar.
0: Iya benar, banyak hari penting dan hari penting buat yang ulang tahun hari ini juga.
1: Nah, itu di
0: siapa nih yang lagi ulang tahun hari ini? Happy birthday dulu deh buat Gadan ini semuanya ya. Bisa kok yang mau ngucapin selamat ulang tahun, happy birthday, atau mau nyanyi birthday to you boleh banget di 0751-2748 0751-2748-2 atau di 0811-66-55908.
1: Betul, atau mau kita yang nyanyiin nanti juga boleh deh.
0: Jangan deh, jangan deh. Gak usah.
1: Karena ada Icin, Icin ada.
0: Oh iya, aku nyanyi nanti aku puterin lagu ini aja, lagu jamrut aja ya.
1: Kayak diputerin doang kali
0: ini. Iya, jangan aku yang nyanyi, jangan.
1: Kan
0: nanti
1: ini suaranya emas Icin.
0: Bukan, suaraku perak soalnya.
1: Perak ya.
0: Perunggu, perunggu. Ya.
1: Perunggu nama band Icin. Nama band.
0: Eh benar, ada perunggu kan? Emas, perak, perunggu.
1: Iya benar.
0: Berarti aku nomor 3.
1: Bronze.
0: Gitu, bronze. Bronze medal. Iya.
1: Di bawah perunggu ada apa? Tembaga kali ya?
0: Bisa jadi. Aluminium kali. Eh tapi kita ngobrol back to the topic hari penting. Tanggal 13 Agustus tuh gak cuma hari penting untuk yang ulang tahun, tapi hari penting juga buat beberapa negara wilayah bahkan Indonesia.
1: Oke, salah satunya apa tuh Icin?
0: Ada Jepang dengan festival Obonnya di tanggal 13 Agustus teman Pro 2.
1: Di Jepang emang biasanya banyak festival gitu ya, kayaknya tiap ada hari penting ada festival gitu.
0: Betul, betul. Nah, jadi yang menariknya di festival Obon ini itu tradisi Buddhis Jepang yang udah berlangsung selama berabad-abad lamanya untuk menghormati arwah leluhur. Nah, ini arwah leluhur nih dihormati banget. Festival ini tuh diperingati sebenarnya setiap tanggal 13 sampai 15 Agustus. Dimana di momen ini nanti para keluarga di Jepang itu bakal berkumpul untuk membersihkan makam, menyalakan lentera Kochin. Wah, ada nama aku di sini. Dan mengikuti tarian dan pertunjukan musik tradisional yang meriah.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jadi kayak abis apa ya? Abis silaturahmi ke makam
0: leluhur.
1: Ya, abis itu ada perayaan tersendiri lah di mereka gitu ya.
0: Betul.
1: Pas sampai rumah. Kayaknya di Indonesia juga ini cukup familiar ya.
0: Benar.
1: Apa sih namanya kalau
0: kalau di Indonesia sih namanya juga
1: gitu ya. Ya,
0: tapi kalau di luar negeri tuh ini mirip sama Halloween.
1: Oh, oke. Okay, Halloween jadi, itu yang kostum-kostum ya, bukan?
0: Iya, betul, betul. Betul banget. Nah, kalau di hari terakhir Obon itu kayak nanti itu bakal apa namanya?
1: Ada kepercayaannya ya.
0: Iya, benar. Ada kepercayaan masyarakat di sana yang apa ya, bikin leluhur itu merasa ya kan kita enggak tahu ya apa ya perasaan orang yang sudah enggak ada, tapi ini tuh bisa jadi penghormatan gitu buat leluhur. Bener banget. Nah, lanjut. Hari apa lagi nih?
1: Oh, ada lagi ya?
0: Ada, banyak. Hari penting tanggal 13.
1: Hari itu juga hari orang kidal.
0: Hari apa?
1: Orang kidal.
0: Orang kidal? Jadi gimana tuh orang kidal maksudnya?
1: Jadi dia kayak kita semua hari ini beraktivitas menggunakan tangan kiri gitu, Icin.
0: Baiklah.
1: Enggak sih.
0: Agak susah untuk direalisasikan.
1: Yang mana hari ini tuh bertujuan untuk merayakan keunikan individu. Kan ada ya orang-orang kan biasanya kalau kita beraktivitas pada umumnya pakai tangan.
0: Ya benar.
1: tangan kanan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada yang WhatsApp ini suara TikToknya nggak ada katanya. Coba deh Cin, AUX-nya dihidupin nih Cin.
0: Udah dihidupin.
1: Ya, bukan yang tadi.
0: Oh oke. Okay. Gimana?
1: Sekarang udah ada belum? Coba cek lagi nih, kita tunggu balasannya dari kayaknya dari.
0: Udah ada belum?
1: Nah itu kan AUX-nya dihidupin.
0: Udah. Kayaknya udah sih.
1: Oke,
0: okay. Nice.
1: Udah ada ya.
0: Iya, okay. Benar banget. Terus, okay. Gimana tuh festival nah. Kidal itu? Bukan festivalnya tadi, Hari Kidal Sedunia.
1: Hari Kidal Sedunia, jadi kayak ini tuh bertujuan untuk orang-orang yang unik ini harus dirayakan. Dirayakan juga nih, di notis juga
0: gitu.
1: Karena dunia kita, maksudnya secara umum apapun fasilitas biasanya didominasi untuk pengguna tangan kanan gitu ya.
0: Iya nah, benar sih.
1: Hari ini tanggal 13 Agustus jadi momentum untuk merayakan orang-orang kidal sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Siapa tahu dengan kayak fasilitas toilet umum biasanya airnya di sebelah kanan gitu kan. Padahal kan mereka biasanya pakai tangan kiri, harusnya juga ada di sebelah kiri lah.
0: Iya benar.
1: Keran airnya gitu kan. Iya. Itu salah satu contohnya aja loh, teman berdua.
0: Biar lebih inklusif gitu ya.
1: Benar, biar ramah bagi orang kidal juga. Gitu.
0: Menarik. Tapi pindah ke Indonesia ternyata jauh-jauh banget, kita ke Jepang duluan. Tapi ke Indonesia tuh ada hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi.
1: Oh iya benar.
0: Happy birthday Mahkamah Konstitusi Indonesia. Jadi ini tujuannya untuk merujuk waktu disahkannya undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi di Ketatanegaraan Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2003 gitu. So, secara teoritis keberadaan Mahkamah Konstitusi ini pertama kali itu diperkenalkan tahun 1919 sama pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen. Gitu. Yeah. Dan di sejarah ketatanegaraan Indonesia, praktik Mahkamah Konstitusi ini tujuannya untuk menguji undang-undang yang pernah diungkapkan M. Yamin di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dulu pas SD kita nyebutnya BPUPKI singkatannya ya. Dan Yamin mengusulkan juga kalau seharusnya Balai Agung atau Mahkamah Agung itu dikasih wewenang untuk membanding undang-undang atau kewenangan judicial review.
1: Okay.
0: Ya gitu singkatnya. Tapi sayangnya di ini disanggah sama Supomo dengan alasan utama karena katanya konsep dasar UUD itu sebenarnya bukan konsep pemisahan kekuasaan atau separation of power, tapi konsep pembagian kekuasaan atau distribution of power. Oh, gitu. Okay. Nah, makanya dirumuskanlah pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK, Mahkamah Konstitusi.
1: Oh, jadi kayak ini tuh lembaga yang juga penting ya untuk menjaga stabilitas.
0: Oh, jelas.
1: Di negara kita ya,
0: jelas
1: izin ya.
0: Jelas banget. Negara kita kan negara hukum, Gus.
1: Bener itu.
0: Gimana sih?
1: Itu dia, mudah-mudahan tetap terjaga kredibilitasnya, Icin ya.
0: Amin. Terus hari apa lagi? Udah atau udah? Gak ada hari lagi?
1: Apa?
0: Ada hari penting lagi gak hari ini?
1: Hari ini udah sekayanya.
0: Oh udah.
1: Kita aja dulu ya, Icin ya.
0: Oke, jadi ada Festival Obon, ada hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi di Indonesia, dan hari untuk orang kidal sedunia. Gitu.
1: Okay. Deh.
0: Nanti kita bakal balik lagi masih di On Day Today Tower Pro 2. On Day Today udah lewat,
1: gado-gado.
0: Kita masih di gado-gado, jadi jangan kemana-mana. Abis ini kita dengerin dulu lagu yang satu ini.
1: Oke.
0: Stay tune.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sabana pagi hari ini kita masih temenin kamu nih, teman-teman berdua. Uh-huh. Di jam-jamnya sarapan sih, jam segini ya.
1: Betul, jamnya sarapan di Sabana pagi. Makanya kita temenin di sini. Obrolannya kalau abis sarapan itu kan pasti aus ya, minum.
0: Apa?
1: Abis makan kan aus, abis makan sarapan kan makan, minum.
0: Ya udah kita ke aus aku aja yuk.
1: Kemana?
0: Ke aus aku.
1: Aus aku?
0: Ke house aku, ke rumah aku.
1: Oh baik, baik. Agak lama ya jujur otak ini mengolah informasi sedemikian itu, tapi it's okay. Oke, okay, boleh.
0: Boleh
1: ke house
0: ya.
1: Aku ya.
0: Ke house aku.
1: Boleh, boleh. Nanti aku ke house kamu ya.
0: Ke house
1: ya,
0: kamu.
1: Biar enggak house lagi.
0: Biar enggak house lagi. Banyak, ya udah, ada air galon ada.
1: Ada. Ini ada enggak apa namanya?
0: Apa tuh? Tequila.
1: Is. Aduh, jangan dong. Jangan dong. Aku yang ini yang ada berry-nya kayak aku pengen apa namanya? Berry matcha.
0: Oh, ini aku berry kamu apapun yang kamu.
1: Bukan, bukan Pak, beda. Bukan, berry yang dimaksud sini adalah jenis buah-buahan.
0: Yang ujung-ujungnya berry-berry gitu ya.
1: Iya, strawberry.
0: Ujungnya berry-berry itu kayak
1: blackberry,
0: gimana?
1: Blackberry, blueberry, and
0: blackberry mah merek handphone.
1: Cherry. Ada buahnya, Bang.
0: Oh, ada kayak buahnya. Anggur ya?
1: Iya, yang gelap itu warnanya.
0: Aku tahunya blueberry ada sih, tapi blueberry, blackberry.
1: Ada.
0: Varian berry yang hitam. Kalau green berry ada enggak? Itu yang mentah kali ya?
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak, mari kita bahas nih ya. Sekarang tuh kalau minuman, kalau mau order minuman tuh perspektif orang tuh kalau misalnya ini spesifik in case-nya misalnya cowok nih.
0: Iya. Yeah.
1: Cowok order
0: Americano.
1: Nah itu kayak waduh laki banget laki nih banget. Gitu langsung bilang kayak wah tiba-tiba kayak misalnya di belakang antreannya cowok-cowok kan yeah. cewek-cewek bang americano satu kayak udah berasa kayak wah keren banget
0: ngomongnya pakai ini banget ya
1: iya
0: yeah. Suaranya volumenya ditinggi-tinggiin banget biar kedengeran gitu
1: terus mau iya ada yang bisa dibantu gitu kan kata baristanya kak aku mau order Americano satu yeah. Gitu.
0: Americano. Sorry bang, mau ke masjid dulu pakai pinjam tua mesin mau ngumumin aku mau pesan minum apa?
1: Gak harus begitu, gak harus begitu juga. Itu kalau tidak, itu berlebihan.
0: Berlebihan ya.
1: Nah, benar. Terus beda lagi sama cowok yang antrian selanjutnya bilang mau apa bang? Suaranya gak dipelanin dikit.
0: Pelanin ya. Kalau bisa dibisikin.
1: Iya. Yeah. Leciti bang.
0: Waduh,
1: langsung kayak langsung di bang.
0: Leciti ekstra sugar ya bang.
1: Gitu kan. Terus kayak pada lirik sana lirik belakang kayak apa bang leciti dikonfirm lagi sama baristanya.
0: Iya,
1: bang yakin bisa dipelanin nih dikit gak suaranya.
0: Ini beneran ini bang minumannya. Gitu.
1: Jadi apa namanya jadi pertanyaan akhirnya.
0: Emang gitu ya stigma masyarakat tuh emang sekarang gitu ya Jin ya.
1: Iya bukan masyarakat sih mungkin ini sebagian besar
0: di kafe apa
1: generasi zilenial deh pokoknya.
0: Zilenial.
1: Gen Z. Jadi kayak ngerasanya cowok tuh orderannya tuh kalau nggak espresso, americano, Mont Blanc, apalagi tuh orderan cowok-cowok biasanya.
0: Oh iya benar ya.
1: Apa?
0: Arabica.
1: Latte, pokoknya yang ada kopi-kopinya deh. Nah giliran ntar ini kalau udah order kayak matcha atau coklat atau berry atau yang ada atau yang kayak strawberry tea gitu langsung kayak jadi pertanyaan. Hah, kok cowok order gitu? Padahal tuh sebenarnya konsepannya nggak begitu.
0: Nggak begitu ya bebas iya aja mau minum apa ya.
1: Maksudnya
0: harusnya ya
1: kejantanan seseorang tuh tidak diukur dari orderan minumannya apa enggak? Nggak sama sekali juga.
0: Bener, bukan dari minuman tapi makanan ya?
1: Nggak juga.
0: Nggak juga.
1: Begitupun kebalikannya kalau cewek-cewek order kayak Americano
0: kopi
1: satu,
0: hitam, kopi hitam
1: gitu atau
0: kopi hitam kesannya abang-abangan banget ya.
1: Nah,
0: ya,
1: tapi bukan berarti cowoknya laki banget juga ceweknya juga laki banget enggak. Itu enggak bisa dijustifikasi dari orderan juga. Tapi memang

0: banyak yang kayak gitu sekarang. Bahkan dikontenin di sosmed.
1: Oh, kalau dikontenin mungkin konteksnya buat lucu-lucuan.
0: Iya, konteks lucu-lucuan kayak gini misal.
1: Tapi ada yang nanggap serius juga kadang-kadang.
0: Ah, benar. Kayak, bang, kalau misalnya cowoknya order, dia ordernya keras kencengnya Americano. Nah, tapi ntar dia kasih tulisan ke baristanya. Yang sebenernya, benar orderannya dia ordernya maca. Maca.
1: Bang, di apa di yang dia ucapin beda sama yang ditunjuknya yang dicatat
0: biar,
1: gitu ya.
0: Biar enggak kedengeran sama sama ini.
1: Sebenarnya ada catatannya lainnya. Lagi.
0: Betul.
1: Iya. Pura-puranya gitu ya biar maco tapi sebenarnya maca. Nah.
0: Ya, itu dia. Masuk. Kalau yang barusan masuk. Enggak apa-apa, masuk.
1: Masuk ya.
0: Aduh, ya coba deh curhat teman Pro 2. Kamu pernah ngalamin hal serupa enggak? Soalnya aku sering banget ke beberapa coffee shop dan mengalami dan ngeliat kejadian itu gitu kayak.
1: Alicin pernah enggak disangka lo kok minumannya cowok banget gitu?
0: Enggak, karena aku emang aku enggak ngopi kan.
1: Oh, iya benar.
0: Aku emang enggak ngopi. Tapi aku misalnya aku ngantri, nah di depan tuh ada couple misalnya.
1: Cowok-cowok misalnya gitu ya.
0: Atau cowok-cowok deh. Kalau couple biasanya tuh kadang aku nemu tuh kebalikan, yang ceweknya ngorder kopi, yang cowoknya malah order coklat. Nah, kayak gitu. Memang including me kayak termasuk aku sometimes ngerasa kayak loh, kenapa kebalik nih orderannya? Sometimes.
1: Sometimes gitu ya.
0: Iya, balik lagi berarti ada beberapa orang juga yang ngerasa yang sama. Kayak aku kayak awalnya, tapi sekarang setelah aku pikir-pikir dan renungkan kayak ya apa salahnya sih nggak mengganggu.
1: Bener.
0: Dan nggak merugikan orang-orang juga.
1: Emang kenapa sih kalau emang
0: kalau
1: lagi pengen
0: maca ya nggak apa-apa. Iya. Yang mana tahu dia pilih maca karena pengen punya maca depan bersama Bu. Iya. Nah. Masuk ya, masuk.
1: Ya masuk, masuk. Iya, iya.
0: Ya udah. Ya begitulah ya, gimana menurut pendapat kamu kalau kamu pernah ngalamin cerita serupa atau kamu pernah order di coffee shop atau di resto gitu-gitu? Nah, coba di share teman Pro 2. Ini enggak
1: perlu. Kamu pernah dapat diskriminasi enggak gara-gara minuman yang kamu pesan gitu ya?
0: Atau sempat dapat kayak
1: tatapan asing dan sinis
0: dan kayak apa sinis gara-gara kamu cuma order cowok order coklat gitu kan.
1: Iya bener.
0: Itu sama halnya kayak gini loh, kayak perspektif warna cowok kok pakai pink sih gitu-gitu.
1: Iya bener.
0: Cowok
1: emang kenapa memangnya kalau aku topi pesan es krim strawberry terus toppingnya vanilla kenapa emangnya gitu? Itu terlalu feminine.
0: Jujur itu kayak enggak juga. Tuh barusan kamu kemakan kan. Enggak apa-apa sebenarnya mau order es krim strawberry ditambah topping vanilla atau cream cheese enggak apa-apa, enggak ada salahnya.
1: Iya, ada topping buah cherry-nya di atas emang kenapa?
0: Enggak apa-apa. There's nothing wrong about that. Kenapa ketawa sih? Ih.
1: Ya kenapa ya, enggak apa-apa
0: gitu.
1: Ya.
0: Gitu. Itu kan universal.
1: Universal.
0: Minuman dan makanan tuh
1: ya
0: tidak menentukan feminin atau maskulinnya kamu sama sekali.
1: Nah, itu dia,
0: ya, termasuk warna. Jadi stop ya. Nah, tapi sebelum kita bilang stop kayaknya aku mau tanya cerita sama teman Pro 2 dulu. Boleh nanti telepon kita di 0751-27482 atau di telepon WhatsApp di 0811-66-55908.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kita balik lagi, yes.
1: Yes.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ah, gimana sih ini buat jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
3: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
2: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih. Ada genangan air, bau banget.
3: Kenapa buangnya nggak di tong sampah aja sih, Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
2: Ya, gimana lagi ya? Aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
3: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kena dampaknya nggak mau. Padahal nih ya, kalau nggak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti nggak ada genangan air kayak gini nih.
2: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
3: Ya, soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
4: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tambah perlu dikutip dari RRI.co.id, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan bergerak naik setelah pengumuman MSCI pada penutupan perdagangan Rabu kemarin. IHSG ditutup naik signifikan 1,69% ke level 6373,85. Penguatan IHSG kemarin disertai aksi beli oleh investor asing dengan net buy sebesar 483 miliar rupiah.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
4: Lagi santai di sore hari.

0: Purdue FM, yes. Teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di apa?
0: Sabana pagi. Sabana pagi.
1: Tapi kan kalau izin apa? Kalau izin kan emang kalau beli minuman ya otomatis sudah yang kayak apa ya, selain kopi lah gitu ya, karena emang nggak ngopi izin kan.
0: Betul, nggak ngopi sama sekali.
1: Tapi kopi di dicampur apa gitu bisanya?
0: Enggak juga. Aku nggak ngopi. Paling apa ya yang ada kopi-kopinya? Nggak ada.
1: Kopi kok.
0: Ya emang. Permen benar. Ada kopi kan itu?
1: Iya, permen-permenan.
0: Bisa. Yeah. Oh, teman-teman aku lagi ngantuk jadi nawarin kopi kok.
1: Oh, ini nih.
0: Apa?
1: Fotokopi. Ini kita angkat telepon aja.
0: Oke, ini kayaknya.
1: Oh.
0: Iya, udah kita angkat ya. Halo, pagi. Halo.
1: Belum lagi kali sini.
2: Baik, sama kucing. Ini sudah ada lomba ini. Lomba kayak kambang. Ini di situ.
1: Halo.
2: Iya.
1: Fitro di sini. Fitro suka minumannya yang kayak gimana tuh, Fitro?
2: Iya, apa bang?
1: Kalau kita kan lagi bahas minuman yang kopi-kopian atau yang kayak lebih manis gitu biasanya. Biasanya kayak maca-maca gitu atau apa? Strawberry gitu atau anggur.
2: Maca-maca.
1: Oh, maca-maca. Maca-maca sekolah ya.
2: Iya.
1: Iya benar iya.
0: Oke, baiklah. Berarti Fitra memang suka yang strawberry gitu-gitu ya.
2: Di sini juga ada kegiatan lomba kayak kambang di sini.
0: Oke. Makasih ya Fitra infonya. Iya, mantap banget. Boleh. Fitra mau rekasa gua apa?
2: Oh, dari Maikila lah. Main gue. Udah semangat pula. Lomba hari ini di sini.
0: Oke. Okay.
1: Main gue.
0: Oke. Nanti kita puterin ya Fitra.
2: Lagu semangat sih ya.
0: Yes.
2: Aku masih gigit juga nih ya. Oh, ya.
1: Oke.
0: Oke. Thank you Fitra.
2: Ya, selamat tunggu berkat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main-main gue.
1: Main maca gue. Gimana?
0: Bisa kan? Bisa. Gak ada yang gak bisa.
1: Iya.
0: Lanjut pembahasan. Kamu jadi awkward gitu. Tapi emang ya teman Pro 2, mau maca, mau kopi sebenarnya sama aja. Mau cowok yang order atau cewek yang order, macanya
1: ya,
0: gak ada yang salah,
1: ya.
0: Bebas.
1: Minuman gak ada gendernya.
0: Benar. Jangan sampai kamu merasa kayak, aduh, kamu padahal suka nih sama minuman itu, tapi gara-gara kamu takut nanti dicap atau di labeling kayak, aduh, nih kok orang maca sih, cowok laki tapi orang maca. Enggak usah didengerin. Itu bener. Orang-orang yang belum paham dan belum luas banget perspektifnya. Jadi yang ngerasa kayak maca itu cuma buat cewek.
1: Contohnya gitu ya. Padahal emang gak harus kayak gitu ya Ijin ya.
0: Betul.
1: Aku juga sering tuh order maca.
0: Tapi kamu minumannya apa biasanya kalau order di coffee shop gitu?
1: Kopi sih.
0: Harus gitu banget ya. Pakai si buat kopi sih.
1: Ya maksudnya pilihan utamanya biasanya kopi-kopian gitu sih Ijin. Tapi biasanya kalau lagi pengen ya udah pesan es kelapa gitu.
0: Oh ada. Di coffee shop ada es kelapa. Jujur baru tahu sih, jujur. Biasanya yang ada es kelapa itu resto gak sih?
1: Resto ya.
0: Kenapa es kelapa di coffee shop? Boleh sih, nanti aku coba ke coffee shop. Aku coba order atau, es kelapa ada di sini.
1: Iya benar. Es sumsumnya ada gak? Gitu.
0: Ih gak ada. Kok es sumsum di coffee shop?
1: Bisa juga kali ya. Coba ada menu itu di coffee shop. Boleh gak sih es sumsum?
0: Enggak ya. Kayaknya too much gak sih?
1: Too much.
0: Ya udah teman Pro 2, ini gak berasa bentar lagi mau jam 9. Jadi kita bakal pindah ke Spadadi Explorer nanti bareng sama BNN Program Sumatera Barat.
1: Biar gak too much lagi.
0: Betul, biar gak bingung juga mau order maca atau kopi. Ya, gak juga sih, gak akan bahas itu. Kita bakal bahas deteksi dini untuk menghindari diri dari narkoba. Tapi ya udah kita puterin dulu requestan dari Fitro. Naikilah main-main gue.

0: Bobo Kamu Dapur FM Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2. Yes, di studio banget. Tadi kita ada pendapat sekarang samping-sampingan.
0: Iya benar. Sekarang kita samping-sampingan dan hari ini kita ngobrolnya kelihatan kata.
1: Apa?
0: Nah kayak harus kayak gini kali ya biar kamu kelihatan di kamera ya.
1: Iya.
0: Iya. Halo, kita ada di sepeda di Explorer teman Pro 2 ya. Seperti biasa kalau hari Kamis tuh edisinya ngobrol-ngobrolnya bareng sama BNN.
1: Iya betul.
0: Khususnya Perwakilan Sumatera Barat.
1: Iya
0: BNNP. Iya benar banget.
1: Namanya hari ini di studio kita udah kedatangan juga narasumber kita.
0: Yes, benar banget.
1: Bapak Sanreza.
0: Iya. Sebagai petugas layanan rehabilitasi.
1: Iya. Betul.
0: Halo Pak. Halo Pak.
1: Iya benar, ini mikrofonnya.
0: Halo, pagi Pak.
2: Pagi.
0: Gimana kabarnya pagi. Hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah bener. Sehat.
1: Iya. Biasanya pasan Reza pagi-pagi ke lapangan, tiba-tiba sekarang ke
0: on air studio.
1: tapi biasanya emang ke lapangan nggak?
2: Ya Pak? Kita memang biasa lebih sering di lapangan.
0: Oke, nah jadi tuh hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kegiatan SIL ya tadi.
1: Apa?
0: Intervensi lapangan untuk deteksi dini. Biar menghindari penyalahgunaan narkoba.
1: Nah,
0: gitu.
1: Jadi kita mau tanya-tanya sama Pak Sanreza, sebenarnya kalau di layanan rehabilitasi itu turun ke lapangannya biasanya tahapnya gimana tuh Pak Sanreza?
2: Jadi sebenarnya screening intervensi lapangan ini adalah program dari BNN RI,
1: yeah.
2: Di mana waktu diluncurkan 2019

0: itu sebenarnya adalah program untuk penjangkauan aktif ke masyarakat. Jadi kita sasarannya itu sebenarnya adalah kelompok rentan atau masyarakat di tingkat masyarakat yang belum berani untuk melaporkan diri.
1: Jadi gitu.
0: Kita ditugaskan dari BNN itu supaya jemput bola ibaratnya. Cuma jemput bolanya itu di tingkat resiko yang ibaratnya ya tingkat sekolah atau tingkat kelurahan. Jadi kita memang mulai dari bawah. Kita mulai dari masyarakat yang paling bawah atau yang masyarakat yang rentan lah, yang bisa terindikasi dengan narkotika.
2: Karena ya biasanya jaringan narkoba aktifnya mulai dari tingkat yang paling bawah juga ya, ya Pak Reza ya.
0: Memang sasaran bandar itu biasanya memang masyarakat kalangan bawah dulu yang dihajarnya dulu.
2: Maksudnya dari segi umur atau dari segi ekonomi atau dari segi apa nih Pak Reza?
0: Banyak sih faktor yang mendukungnya. Biasanya sih kelompok usia remaja yang dihajar oleh bandar itu sebenarnya. Karena teman-teman remaja ini sebenarnya kan kalau dihukum dia masih dibilang anak dengan hukum gitu. Maksudnya anak yang bermasalah dengan hukum. Jadi ada potensinya untuk tidak dipidana.
1: Gitu.
2: Masih di bawah umur untuk dikenakan pidana gitu ya.
0: Cuman bukan menutup kemungkinan anak-anak remaja tidak bisa dipidana dengan masalah narkotika, undang-undang narkotika maksudnya.
2: Jadi kan ada kondisinya yang kayak gimana tuh Pak Reza?
0: Jadi ada ke satu kasus kita pernah itu ya, salah satu pelajar lah, salah satu pelajar itu yang terindikasi sudah, sebenarnya sudah ditangani oleh pihak berwajib, itu dalam kelas 3 SMP. Jadi kita setelah dari pengakuan sekolah, ada teman-temannya, sekitar berapa orang yang pernah menggunakan sama dia. Jadi kita bersama dinas terkait seperti dinas kesehatan kota, dinas pendidikan, kita kan makanya kita langsung terjun ke lapangan untuk melakukan screening di sekolah tadi. Atau bisa kita lakukan juga misalnya di posyandu atau di tingkat kelurahan atau ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang di tingkat kelurahan, biasa kita berkoordinasi. Setelah koordinasi tingkat instansi, biasanya kita akan terjun langsung untuk melakukan screening terhadap target-target yang dilaporkan lah. Maksudnya ketakutan keluarga nih, dari pihak keluarga ketakutannya, ayo kita screening dulu. Jadi screening itu juga kita biasanya bisa screening itu sebenarnya kan bermacam-macam gitu. Ada yang menggunakan ASIS, ada yang menggunakan Dastin, ada screening juga dilakukan dengan tes urin tadi.
1: Tapi ini nggak Pak, ada apa namanya, apa sih tanda-tanda awal kalau misalnya seseorang atau target tadi yang di apa ya dilaporkan dicurigai, sama keluarganya iya, dicurigai bisa di apa?
2: Diintervensi
1: kalau dia tuh mengalami masalah penyalahgunaan narkoba, gimana tuh Pak?
0: Ya biasanya ciri-cirinya kan tergantung apa yang digunakan,
1: zat apa sih yang digunakan gitu.
0: Jadi maaf aja mungkin kayak seperti apa yang digunakan ganja itu berbeda, apa yang digunakan sabu atau yang bisa digunakan kan juga berbeda. Jadi kalau secara garis besarnya mungkin ada perilaku-perilaku yang berubah nih. Perilaku yang berubah, tingkat emosi emosional yang berubah gitu. Jadi kalau secara fisik mungkin setiap penggunaan berbeda-beda secara fisik kelihatannya.
2: Pasti dari tim BNNP-nya juga udah tahu gitu ya kalau ini tuh kayaknya zat mana dan efeknya kayak gimana, pasti juga udah paham gitu ya Pak ya.
0: Ya karena kita sering di lapangan berarti banyak kita pasti udah tahu lah gitu kan.
1: Tapi ini nggak Pak, selain mereka-mereka yang dicurigai dan mungkin ada keluarganya yang melaporkan juga mereka curiga anaknya segala macam, apakah mereka saja yang menjadi sasaran intervensi dari atau screening ini atau menyeluruh gitu Pak?
0: Jadi kalau misalnya siapa sih target screening ini, sebenarnya semua masyarakat bisa kita, maksudnya siapa saja bisa kita screening gitu. Atas mungkin atas keinginan sendiri ya. Ada permintaan, kita juga tidak bisa memaksakan gitu loh kan. Karena ada sebagian masyarakat juga menganggap kalau terkena narkoba ini adalah sebagai suatu aib.
2: Jadi
0: itu sebenarnya kita harus yang merubah mindset masyarakat. Kita itu sebenarnya kalau penyalahguna narkotika ini adalah orang sakit. Jadi kalau dibilang siapa target, kita biasanya kalau di tingkat sekolah biasanya bukan hanya, kan biasanya nih kita koordinasi dengan sekolah, oh ini ada nih dari guru BK-nya yang anak-anak yang
2: terindikasi lah.
0: Terindikasi gitu. Enggak, kita enggak akan lakukan itu karena nanti takutnya ada kayak apa ya, stigma di sekolah lah.
2: Bener. Pandangan miring lah.
0: Pandangan miring ke teman-temannya, jadi kita tetap kita lakukan secara keseluruhan.
2: Walaupun targetnya sebenarnya diketahui beberapa orang gitu ya.
0: Kita tetap kita supaya lebih, maksudnya kita antisipasinya jangan sampai teman-teman yang tidak menggunakan jadi korban juga gitu loh. Karena kan kalau di tingkat sekolah ini kadang rasa pertemanan itu yang kuat.
1: Iya benar.
0: Jadi kita harus antisipasi semua ke semua seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut.
2: Jadi ya.
1: Iya benar.
2: Sekolah jadinya gitu ya.
1: Dan sebenarnya kita pun bisa ikutan untuk screening ya, berarti apa ya? Ya
0: sebenarnya kalau untuk masyarakat sendiri sih, kalau memang ingin screening bisa sih di website BNN sendiri. Ya, ada di bos.go.id, itu nanti tinggal pilihan rehabilitasi, bisa screening manual aja ke situ. Nanti ketahuan hasilnya apakah ini ada ringan, biasanya kan tingkat screening itu ada yang ada yang sedang, ada yang berat. Nanti kalau memang ada ketakutan, bukan ketakutan ya, belum berani untuk melapor ke si anak, ya udah enggak apa-apa, coba melalui web itu. Jadi nanti setelah tahu hasilnya apa, kan nanti bisa tuh ketahuan nanti, oh ini harus di rawat jalan kah atau
1: Nah,
0: jadi kalau kita screening yang langsung di lapangan itu kita hanya edukasi singkat. Di situ kan kita mengukur tingkat pemakaiannya udah sejauh mana.
2: Iya, kadarnya sejauh mana ya.
0: Kita kan ya, apakah dia terindikasi atau tidak? Kita kan hanya screening kita. Oh, udah tahu nih kalau memang pengguna ringan, kita akan lakukan edukasi di tempat. Jadi kalau udah mulai tingkat sedang dan berat, kita harus melanjutkan namanya asesmen ke BNN.
1: Gitu. Tapi kalau yang di website yang Bapak sebutkan, berarti metodenya online gitu Pak, atau ya, gimana?
0: Pengisian
1: kuesioner.
0: Ya, kayak pengisian kuesioner.
1: Gitu. Oke.
0: Kalau asis itu kan asis itu alkohol, smoking, substan. Jadi ada tiga yang harus tiga pertanyaan gitu. Zat apa saja yang pernah digunakan? Ada alkohol, ada rokok
1: tembakau,
0: zat-zat yang termasuk dalam narkotika dan psikotropika.
2: Berarti rokok sebenarnya termasuk juga ya?
0: Ya, kalau dalam screening ya kita akan.
1: Kan ada ini zat yang bikin kecanduan, nikotin ya itu.
2: Ya biasanya yang apa yang sering siswa-siswa ini ya, kalau udah ngelihat dari BNN datang ke sekolah, mereka yang biasa ngerokok biasanya juga cemas gitu ya Pak ya.
0: Jadi makanya kita trik kita gitu kan, koordinasi sama dinas kesehatan melalui puskesmas di mana wilayah sekolah tadi. Kita akan bersama-sama puskesmas gitu, kita masuknya bersama-sama puskesmas. Jadi biar siswa ini jangan kelihatan kita enggak monoton hanya di BNN loh.
1: Ini untuk kesehatan. Iya,
2: kesannya enggak seram-seram banget lah gitu ya.
0: Benar. Jadi kita memang berkolaborasi itu
2: tenaga medis,
0: tenaga medis. Jadi teman-teman dari dinas kesehatan atau puskesmas tempat juga akan melakukan screening itu, baik screening jiwa. Jadi kita nggak hanya fokus satu, nggak mau fokus satu dengan narkoba gitu. Jadi memang include-nya kita bersama dinkes itu lebih ke ada screening jiwanya teman-teman. Habis itu dari kitanya ada screening nafzanya gitu loh.
2: Jadi biar nggak secara psikologis juga ya Pak ya, berarti
0: secara psikologis juga kita lihat
1: gitu. Mental health-nya juga.
2: Iya,
1: itu Gen Z banget tuh. Harusnya Gen Z kalau udah ada embel-embel mental health mau.
2: Iya.
1: Iya kan.
2: Kadang emang ya dari bener juga sih. Kadang pemicunya dari ya karena mental health-nya bermasalah. Kadang ya diklaim secara mandiri aja, terus kayak pelariannya
1: self-diagnose gitu ya.
2: Self-diagnose bener, terus pelariannya ke narkoba gitu ya, Pak Reza ya.
0: Kebanyakan sih yang seperti itu gitu. Cuman kan kita melalui BNN kan setiap bidang juga punya apa ya, program-program untuk antisipasi
1: penyalahgunaan.
0: Penyalahgunaan di tingkat bawah dulu nih. Karena memang dari program Ananda sendiri, kita memang teman-teman dari penyuluhan, tim-tim penyuluh itu memang mengajarnya dari mulai dari target TK. Ya, udah masuk ke TK.
2: Dari tingkat TK ya.
0: Ya, kita udah ya, karena memang perintah dari pimpinan langsung memang kita harus mengejar dari lini bawah dulu nih yang harus diselamatkan
2: gitu. Iya, iya benar.
1: Anak-anak gitu ya, Pak.
0: Iya.
2: Iya. Karena sedini mungkin lah biar terhindar dan jangan sampai apa terlibat dalam jaringan
1: iya, udah terlanjur
2: narkotika
1: ini
2: gitu ya. Kalau makin gede makin susah nanti di ini ya, ya Pak ya, di karena kondisikan.
0: Kalau, benar, karena kalau kita yang kebetulan saya di bidang rehabilitasi, karena kita kalau kita tugasnya kan memang orang yang sudah terpapar.
1: Ya, ya.
0: Terpapar. Jadi kita memang butuh proses yang lebih panjang lah untuk dalam rehabilitasinya gitu.
1: Nanti kita kayak cerita lebih lanjut Pak untuk rehabilitasi dan yeah, juga ini ya aku juga penasaran karena kan ada isu-isu yang kayak wah hati-hati permennya nanti dalamnya ada narkobanya gitu-gitu dikasih
2: bentuknya macam-macam
1: iya,
2: ya
1: dijebak
2: ya.
1: Dijebak gitu. Nanti kita bakal tanya lebih lanjut sama Pak Reza teman Pro 2 yeah. Jadi jangan kemana-mana, kita mau ke yang satu ini dulu.
2: Oke okay.
3: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
4: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
5: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
6: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
8: RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Yes. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Pak Reza ya.
0: Benar. Di Sparadi Explorer.
1: Nah, Pak Reza kan biasanya ke apa?
0: Lapangan.
1: Ke lapangan terus kayak kegiatan itu emang screening aja gitu ya, Pak ya. Ada yang tindakan lebih lanjut, Kak? Ternyata setelah di screening nih ada yang terindikasi sebagai pengguna gitu. Terus akhirnya di apa? Dibawa ke markas gitu.
0: Enggak dong, di iniin dulu dong, di apa sih?
1: Ada prosedurnya ya.
0: Iya, gimana tuh, Pak?
2: Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menemukan di lapangan itu kita menemukan ada yang
0: terindikasi
2: biasanya kita akan tanya dulu nih kan hasil dari screening kita apakah dia penyalahguna ringan, berat atau sedang. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan kalau memang dia ringan kita akan edukasi ke edukasi di tempat. Jadi kalau memang dia arahnya sudah ke sedang atau berat kita akan lanjutkan tadi asesmen ke kantor BNN.
0: Kantor BNN.
2: Itu ya, jadi nanti kita akan sampaikan kalau misalnya itu di masyarakat, kita akan sampaikan ke orang tuanya kalau anaknya apakah mau direhabilitasi atau tidak. Karena kita tidak boleh memaksakan gitu loh.
0: Kan. Oh, iya, iya, okay, okay.
2: Karena nanti kalau kita paksakan ya di masyarakat yang langgar HAM atau yang lain-lain gitu kan. Jadi kita memang harus ada persetujuan dari orang tua. Kalau dari sekolah nanti pihak sekolah melalui mungkin dari guru BK akan menyampaikan atau bagian kesiswaan akan menyampaikan ke orang tua murid.
1: Oke.
2: Apakah bersedia untuk dilakukan rehabilitasi gitu loh. Cuman kadang kalau di pihak sekolah kan pihak sekolah harus menekankan nih, harus menekankan kalau wajib untuk dilakukan rehabilitasi.
1: Okay. Benar.
0: Tapi apakah rehabilitasi ini tuh kalau dari yang Bapak bilang barusan berarti bisa kalau orang tuanya enggak izinin bisa enggak direhab gitu ya, Pak?
2: Ya, nanti kita kan akan kita sampaikan lagi ke orang tuanya gitu loh, apa sih dampak-dampak ke depannya gitu. Kita juga kita bukan kita lepas tangan tidak, cuman kita akan memberikan edukasi lebih kepada orang tuanya apa apa efek
0: kalau misalnya enggak direhab.
2: Apa efeknya kalau enggak direhab? Misalnya efek secara panjangnya apa, secara untuk badan dia apa, secara psikologisnya apa? Itu akan kita sampaikan ke keluarga. Dan biasanya sih sejauh yang kita jalani ya, sejauh yang kita jalani rata-rata keluarga mau. Cuman awal biasalah mungkin ada penolakan.
1: Penolakan ya.
0: Karena image.
2: Karena sejauh apa mungkin orang tua ngerasa dia gak mau gagal dong mendidik anaknya.
0: Betul, cuman, betul.
2: Ya, karena kan kadang orang tua juga gak bisa 24 jam mengawasi anak.
0: Yes.
2: Gitu loh. Karena pihak sekolah juga menekankan tidak ingin ya kalau di luar dari sekolah sebenarnya itu kan tanggung jawab orang tua. Kadang betul. Yang jadi dilemanya itu teman-teman ini setelah keluar dari sekolah masih menggunakan seragam.
0: Iya, benar.
2: Benar ya kan? Jadi memang itu yang jadi kendalanya. Jadi seolah-olah pola orang tua berpikir, "Oh, ini masih pergi sekolah tanggung jawab
0: orang apa? Guru gitu
2: ya." Iya, tanggung jawab guru
1: padahal jam sekolahnya udah berakhir gitu. Ya.
2: Jadi kita akan edukasi kedua belah pihak baik orang tua maupun pihak sekolah kalau ini bukan tanggung jawab si Anu dan si B gitu loh. Ini tanggung jawab kita sama-sama.
1: Sama-sama
2: kan dalam undang-undang pun udah dijelaskan kalau penyalahguna itu berhak mendapatkan pengobatan baik medis maupun sosial. Itu undang-undang yang jamin kan?
0: Betul.
2: Udah dijamin undang-undang. Kenapa masyarakat sendiri tidak mau? Itu yang kita sampaikan ke.
1: Tapi ya kembali lagi ke apa? Ke pihak sekolah atau pihak orang tuanya berarti ya gitu ya, Pak Reza. Misalnya ada anak yang terindikasi nih, nggak semata-mata itu jadi kewenangan dari BNN. Oh ini anak harus direhabilitasi nggak? Serta-merta kayak gitu ya, harus persetujuan orang tua juga berarti ya.
2: Persetujuan dari orang tua karena yang terakhir itu kita sempat mengumpulkan beberapa keluarga yang memang kebetulan dari masih usia sekolah kita kumpulkan memang ada beberapa yang menjadi penolakan.
1: Karena bisa menolak kayak gitu Pak, maksudnya ini kan udah jelas-jelas terindikasi nih, bukankah penanganannya emang harus keharusan gitu.
2: Ya mungkin dari satu hal mungkin ada ketakutan orang tua itu karena dalam posisi masih sekolah. Jadi dalam masih sekolah mungkin ketakutannya mungkin nanti bisa anaknya diberhentikan dari dikeluarkan dari sekolah.
1: Okay.
2: Jadi kita dari BNN sendiri sebelum kegiatan sel di sekolah baik di biasanya sih lebih ke sekolah ya. Kalau di sekolah itu kita harus komitmen dulu nih sama pihak sekolahnya. Kalau misalnya kita lakukan sel di sekolah ibu, bapak, kalau misalnya ada yang terindikasi, kita mau apain?
1: Iya.
2: Harus ada kesepakatan dulu dong.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan kadang kita bukan apa ya, kadang pihak sekolah ini kadang mau jaga nama baik sekolah.
1: Betul, ada cuman, gitu-gitunya juga ya, ya Pak Reza
2: kita,
1: ya.
2: Kita harus benar-benar, maksudnya ya kita komitmen sama-sama. Kalau misalnya ada terindikasi, kita lakukan rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan. Tapi kalau biasa pihak sekolah, biasanya si remaja itu belum sampai tingkat yang berat.
1: Oke.
2: Jadi hanya sekedar untuk
1: pengguna ringan.
2: Pengguna ringan dan sedang, jadi bisalah kita untuk lakukan rawat jalan.
1: Oke.
0: Tapi dari sekian banyak kasus yang kayaknya udah Bapak temui, entah itu di sekolah atau di masyarakat umum, kebanyakan faktor utamanya itu atau yang mempengaruhi mereka akhirnya terjerat narkoba itu apa sih Pak?
2: Sebenarnya pengaruhnya apa ya, kalau dibilang lebih ke lingkungan sih sebenarnya.
1: Teman-teman lagi ya,
2: lingkungan, karena lingkungannya kadang memang lingkungan yang benar-benar banyak penggunanya.
1: Okay.
2: Memang daerah-daerah yang betul-betul dekat dengan kampung narkoba atau memang di situ memang kalau apanya memang indeks penggunanya lebih banyak. Pengguna di sana gitu. Tapi kalau kayak sekarang sebenarnya yang makanya kita BNN bergerak melalui Ananda itu karena memang selama ini edukasi dari dini itu memang kurang tentang narkotika.
1: Okay.
2: Ya kan, bisa kita lihat lah di mana-mana sekarang udah jarang nih yang namanya kayak apalah gitu tentang himbauan tentang bahaya narkotika.
1: Udah mulai. Iya.
2: Karena biasanya itu yang melaporkan diri itu setelah anaknya udah mulai ngamuk-ngamuk, udah mulai ada permasalahan di rumah, baru keluarga berani melaporkan.
1: Padahal sebenarnya lebih cepat lebih baik gitu ya.
2: Lebih baik. Kita di BNN sendiri kan kita akan asesmen, kita cari nih akar permasalahannya di mana dia menggunakan. Apakah dari internal dari keluarga sendiri atau dari lingkungan?
1: Oke. Makanya sedini mungkin diedukasi gitu ya.
2: Ya, makanya kita memang harus edukasi dari awal, paling tidak dari lingkungan keluarga dulu lah. Nih kita edukasi nih, kalau punya anak, ponakan, kita harus edukasi, kasih tahu, karena memang harus dikasih tahu loh, ini loh narkoba loh, gitu lah. Efeknya kayak gini. Mungkin penyampaian kita dari berbeda usia berbeda penyampaian.
1: Iya.
0: Karena ya kayak penyakit, emang penyakit kan emang dari dini baru bisa dicegah. Betul. Kalau lebih baik ketahuan di awal dibanding nanti udah stadium berapa gitu. Makin parah.
1: Serem juga kan. Sampai stadium berapa ya izin ya.
0: Iya kan? Benar kalau penyakit.
1: Benar.
0: Kalau tentang ini Pak, misalnya pernah enggak Bapak nemuin kasusnya emang sebenarnya tuh anak ini tuh dia sadar dia ada yang salah sama dirinya. Tapi itu bukan karena dia sendiri, kayak entah itu dia dijebak atau misalnya disuruh cobain sesuatu dengan embel-embel, kamu kurang keren kalau belum nyobain ini, misalnya ternyata itu isinya narkoba gitu-gitu. Ada nggak apa yang pernah kayak?
2: Ada yang kayak gitu, ada. Jadi kalau saya bilang marketing
1: bandar
2: ini luar biasa gitu loh. Karena yang dikejarnya itu anak-anak remaja, kita mohon maaf aja ngomong dengan ekonomi yang agak lemah ya. Jadi nanti diiming-imingin nih ada nih, misalnya mau nggak nih bu ganja ke sana, nanti agak berapa kali nanti kita kasih duit sekian untuk beli. Ya anak-anak sekarang kan mungkin dengan perkembangan zaman pengen handphone, pengen sekolah pakai motor.
1: Betul.
2: Jadi ada
0: iming-iming
2: yang memang diberikan bandar itu buat si anak. Awalnya dikasih coba dulu, oh gimana enak, ya ini mau nggak, karena ya kita mungkin tahu kan berapa sih uang jajan anak sekolah nih.
0: Betul.
2: Beli narkoba ya. Jadi kalau udah kecanduan dikasih enak sama si bandar, pengen make lagi. Ya mau nggak mau dia disuruh bandar mau aja nih dikasih gratisan.
0: Bahkan ujungnya ke tindak kriminal ya Pak, sampai
2: bisa terjadi sampai ke situ
0: gitu. Serem banget.
1: Segitu ya Icin ya.
0: Kayak... tapi dari tadi Bapak sempat beberapa kali nyebut Ananda. Ini nama program ya Pak?
2: Ya,
0: benar.
2: Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak.
1: Lengkapnya itu kemarin Ananda Bersinar apa
2: Ananda
1: ya?
2: Bersinar.
0: Ananda Bersinar. Ada juga sekolah Bersinar.
2: Mungkin ini kita sekarang masih ini ada program baru sih, baru mau launching kayaknya ya. Lagi teman-teman lagi mendapatkan pelatihan. Itu memang targetnya kayaknya memang harus ke sekolah-sekolah.
0: Benar.
1: Karena ya pusat kegiatan anak-anak muda ya, salah satunya juga di sekolah gitu ya.
0: Iya.
1: Berapa jam sehari mereka habiskan di sana, dan ya nggak ada salahnya untuk diedukasi juga karena ya sekolah emang paling benar untuk tempat edukasi juga gitu ya.
0: Betul.
1: Ya. Terus kayak tadi ada beberapa kategorinya juga tuh, ada pengguna ringan, pengguna
0: sedang
1: dan berat. Yang pengguna ringan ini biasanya terindikasinya apa? Ada udah mulai masuk ke narkoba atau misalnya kayak rokok itu udah
0: pengguna ringan gitu,
1: pengguna
0: Pak.
1: Pengguna ringan juga jatuhnya gitu ya. Ya, kategorinya seperti apa sih Pak Reza?
2: Jadi kita kategorinya itu sebenarnya kan screening itu kita ada beberapa yang kita screening, mulai dari rokok, alkohol, sampai zat sendiri,
1: narkotika
2: sendiri.
1: Yeah.
2: Jadi kalau memang rokok kita palingan nanti kalau kategorinya ringan, berarti ibaratnya nih teman-teman ini baru coba-coba nih. Jadi coba-cobanya pulang sekolah. Wah, coba dulu nih agak sebatang.
1: Betul.
2: Besok lagi coba lagi sebatang gitu kan. Jadi mungkin hanya sekedar coba gitu loh. Sama yang penggunaan dari alkohol sendiri nanti kita akan nilai, misalnya ada event-event tertentu dia yang akan minum alkohol.
1: Oke. Okay.
2: Misalnya nih ada beralih nih dekat rumah, nanti iseng-iseng nih dengan yang sebaya dia, ya udah yuk kita patungan nih. Coba-coba minum, mulai lagi coba minum gitu, mulai
1: levelnya mulai, semakin tinggi ya, semakin meningkat semakin, ya.
2: Nah, kita kan memang dari sel itu sendiri kita akan coba mengidentifikasi supaya tidak berkelanjutan sampai ke tahap yang sedang.
1: Oke. Okay. Gitu.
2: Jadi nanti kalau penggunaan zat kita mungkin lebih lama screeningnya karena kita apa ya, nggak semua orang mau terbuka tentang apa yang digunakan
0: betul,
2: dia.
0: Betul.
2: Apalagi
0: betul.
2: Di tingkat remaja itu yang sangat sulit untuk kita apa ya, kita tanya
1: beri pemahaman
2: ya,
1: gitu ya.
2: Pemahamannya kalau yang dilakukan ini salah. Cuma kadang kan berpikir teman-teman ini berpikir, oh kita pakai ini nggak apa-apa sih, dibilang nggak ada sih efeknya. Gitu loh. Wah, kita pakai ini enak loh bro, kita pakai ini enak loh, dibilang ya kan efeknya bukan sekarang.
0: Iya. Oh, okay. Nanti.
2: Efeknya jangka panjangnya kita akan nggak tahu nih arahnya kemana, bisa ke gangguan jiwa, bisa berurusan dengan hukum.
1: Iya, betul.
0: Bisa
1: ke
0: kematian
1: betul.
0: Bahkan ya, Pak.
2: Ya, bisa mati.
0: Paling ininya.
1: Iya. Terus kayak tadi yang Icin bilang kalau bentuknya sekarang macam-macam juga gitu ya.
0: Iya, benar. Ada yang dikasih.
1: Biar lebih bisa diterima di apa? Di kalangan remaja juga gitu kali ya, kalau zatnya langsung kayak kesannya ini tuh terlalu terang-terangan nih narkoba gitu, tapi mungkin dimodifikasi dalam bentuk apa, permen misalnya gitu, masih ada nggak?
0: Masih
1: gitu,
0: ada nggak gitu, Pak?
2: Ini, alhamdulillahnya untuk Sumatera Barat belum sampai yang sejauh itu ya.
0: Semoga
2: enggak lah. Gitu, karena
1: itu pasti akan gampang diterima ya Pak Reza ya.
2: Bener, sama ya kayak keberadaan kita bukan nyalahin vape-nya.
0: Oke. Yang
2: salah gunakan adalah ketriknya. Cuman hampir ya dari penelitian mungkin kita juga belum bisa berasumsi karena belum ada hukum yang jelas. Sama kayak permen atau apa, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa disalahgunakan gitu loh. Jadi sepertinya kayak Mbak Icin nih seharusnya minum sakit kepala minum Paramek 1. Tiba-tiba oh gak tahan lagi nih minum 2 dong. Bisa dikategorikan penyalahgunaan kan.
0: Oh.
2: Karena tidak sesuai dengan anjuran,
1: anjuran
2: dokter tadi.
0: Overdose.
2: Jadi ini karena mungkin banyak yang dengar, kita juga nggak mau ngasih tahu nih apa-apa aja yang sebenarnya jadi tren anak zaman sekarang.
1: Oke.
2: Okay. Karena akhirnya memang seperti obat batuk bisa bisa kok disalahgunakan.
1: Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang
2: banyak itu akan menjadi penyalahgunaan.
1: Benar.
2: Gitu. Jadi karena kan teman-teman ini yang pernah menggunakan mungkin oh karena duitnya nih segini nih bisa disalahgunakan seperti lem lah contohnya.
1: Teman-teman itu kan
2: sebenarnya lem itu karena kita sendiri secara apa memang belum ada regulasi yang mengatur tentang lem. Karena jual beli lem itu secara umum bebas.
1: Bebas.
2: Mau dibeli mana saja gitu loh. Sama kayak obat batuk saset itu bisa disalahgunakan. Jadi yang saset yang kecil-kecil itu disalahgunakan itu sekarang udah mulai jadi tren. Jadi teman-teman itu mengkonsumsinya bukan dengan 1-2 saset lagi. Udah kotakan men.
0: Waduh.
2: Gitu aja. Iya, jadi ini info juga itu dijadikan dicampur dengan minuman berenergi.
1: Karena mungkin harganya yang juga terjangkau ya.
2: Iya, harganya terjangkau kan. Jadi kan teman-teman itu kan kalau di tingkat yang masih sekolah bisa patungan nih.
0: Iya, benar.
2: Ya, mungkin dari semua pihak lah mungkin harus mendukung karena ada juga sih beberapa teman-teman yang di Sumatera Barat ini menyalahgunakan obat yang dijual bebas.
1: Iya.
2: Jadi Ya, ini PR sebenarnya.
0: Benar-benar.
2: Setuju sih, Pak. Iya, bukan kita bukan hanya BNN aja sih yang harus bergerak gitu loh. Jadi memang kita minta semua instansi yang terkait gitu, maksudnya yuk sama-sama dong untuk ya, Sumatera Barat ini memang benar-benar bersih gitu loh.
0: Tapi emang serem banget ya kalau kayak gitu. Aku juga jadi ya maksudnya jadi pengen ngedukasi sesama temen untuk kayak, karena emang bener Pak, tren-tren Gen Z sekarang di balik kedoknya mental health gitu-gitu, terus kecap biar kuat, biar terjalani aktivitasnya mengkonsumsi dua, ngerasa oke-oke aja, padahal ternyata itu udah masuk ke kategori penyalahgunaan.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, di di luar kadar yang seharusnya dianjurkan gitu.
0: Iya,
1: betul. Kayak ada juga yang pergi ke apotek buat beli obat ternyata karena bukan sakit tapi buat dipakai untuk gitu-gituan ya, Pak Reza ya.
2: Banyak sih yang menyalahgunakan yang kayak gitulah. Maksudnya jadi memang awalnya sih pengennya ya awalnya dari resep dokter biasanya. Udah enggak mau konsultasi lagi sama dokternya, ya udahlah beli sendiri aja. Gitu loh. Karena kan kita enggak tahu yang tahu, maksudnya yang tahu kadar tingkat penyakit kita, kadar obatnya itu sendiri kan dokter sendiri yang tahu.
1: Betul.
2: Ya, cuman kita karena ya udahlah beli ajalah di apotek. Toh apoteknya mau jual kok.
1: Iya.
2: Gitu kan.
0: Ya, paling benar tuh air putih udah minum terus.
1: Air putih.
0: Oke, tapi ada ini enggak sih, Pak? Kita minta tips gitu dari Pak Reza untuk supaya kayaknya tuh kita bisa menghindari hal-hal yang akan mengarah ke penyalahgunaan tersebut, entah itu kayak seperti dikasih barang orang asing kayak gitu-gitu, biar diantara kita jadi sadar gitu loh Pak, nggak sembarangan. Yang aku juga tadinya akhirnya sadar gitu, oh ternyata nggak bisa sembarangan minum obat juga gitu. Gimana tuh Pak?
2: Jadi kalau untuk apa ya tipsnya ya, mungkin yang awal sih sebenarnya berani tolak.
1: Oh, berani menolak,
2: berani
1: ya.
2: Berani menolak gitulah. Maksudnya secara garis besar kita menolak apapun sih yang maksudnya lebih filter ya. Harus lebih filter apa sih yang harus kita tolak, mulai dari pertemanan. Di tingkat pertemanan kita harus bukan kita pilih sebenarnya, bukan kita pilih-pilih teman nih.
1: Iya.
2: Kita pilih-pilih teman, cuman kita pilih teman yang enggak bawa kita ke arah negatif. Gitu loh. Berani tolak apapun yang diberikan sama orang, kita harus filter dulu nih. Gitu loh. Karena kan zaman sekarang kita nggak tahu nih, dikasih kopi, wah ini kopi nih, kopi susunya enak nih, kita nggak tahu di baliknya ada apa gitu loh.
1: Ternyata udah dicampur apa gitu ya.
2: Jadi kita memang harus benar-benar pilih temen nih, teman-teman yang membawa kita ke arah lebih positif aja. Jadi mungkin tips-tipsnya kalau untuk orang tua harus jeli nih, karena sekarang teknologi udah maju, bisa searching di Google.
1: Betul.
2: Apa sih ciri-ciri anak yang menggunakan narkotika? Kadang kita juga di lapangan ya, jadi banyak orang tua yang berpikir, oh anaknya nih nggak tidur-tidur nih, wah anaknya nih emosinya, tingkat emosinya udah sering marah-marah di rumah. Nggak, itu bukan selalu dengan narkotika.
1: Oh ternyata nggak.
2: Bukan selalu.
1: Otomatis kayak gitu ya.
2: Benar, karena kan sekarang penyakit masyarakatnya udah banyak nih, ada judulnya.
1: Betul.
0: Iya lagi gitu, Pak.
2: Kan kadang kita juga nggak bisa nyalahin semuanya itu tentang narkotika.
0: Iya.
2: Jadi kalau buat orang tua sih lebih aware deh ke anak gitu loh, lebih harus banyak sharing dong ke anak. Apa sih ada gitu. Kalau ada permasalahan lebih cepat ngomong ke orang, ke anak, ada apa. Kalau lihat anak murung dikit udah emosi, mungkin lebih ke parentingnya lebih aware ke anak.
1: Oke. Untuk teman-teman kita yang remaja sendiri nih, ada sarannya juga nggak? Misalnya kayak kegiatannya lebih banyak yang positif mungkin, Pak Reza, di luar jam sekolah apalagi gitu ya. Kadang ya masuknya jaringan narkoba bisa aja karena mereka lagi gabut nggak tahu mau ngapain. Yaudah nih ini aja gitu, bisa kayak gitu juga kan Pak Reza?
2: Iya, sebenarnya kalau untuk yang remaja sendiri sih memang kayak tadi ya Mas, memang harus berani tolak, maksudnya harus milih-milih teman, harus cari kegiatan yang positif. Maksudnya kan ini biasanya teman-teman nih makai narkoba nih supaya lebih energik nih. Bisa loh, maksudnya kita harus menanamkan diri, bisa loh kita melakukan hal kegiatan yang positif tuh, yang energik maupun yang bersifat fisik itu tanpa narkoba.
1: Benar.
2: Yang harus kita setting sebenarnya kan mindset kita sendiri nih.
1: Kita
2: setting mindset kita, oh kita bisa kok dengan tanpa narkoba, kita bisa. Yuk kita bikin kegiatan positif apa kek gitu.
1: Bener.
2: Jadi memang kalau untuk remaja tuh memang usia rentan yang itu, cuman kita kembalikan lagi nih ke apa ya? ke teman-temannya, mau nggak sih gitu cari kegiatan positif sendiri? Hmm, karena iya, kalau nggak, memang untuk mulai awal tuh berat.
0: Ya, iya, tapi berat.
2: Udah
0: iya,
2: yang kedua ketiga kali ya udah enak jalan sih.
0: Benar, benar. Sama kayak olahraga. Untuk membangkitkan diri olahraga susah banget, tapi kalau ada kecanduan olahraga dijalanin seru.
1: Seru, iya, iya iya. Mending ke ini ya, ketagihan olahraga nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa, lebih sehat.
1: Lebih sehat.
0: Jadi atlet abis itu. Kalau untuk ini selama sebagai petugas layanan rehabilitasi, Pak Reza sendiri ada mengalami kendala nggak, Pak? Tantangannya tuh menjadi petugas layanan rehabilitasi untuk kalau direhab, berarti kan mereka-mereka ini udah terindikasi ini ya, Pak, punya apa, terjebak penyalahgunaan gitu.
2: Sebenarnya kan kalau kendala kita cuman apa ya, kadang sulit memberikan edukasi kepada keluarga kalau memang anaknya terpapar narkotika. Jadi memang agak sulit kita memberikan pemahaman, cuman kita sebagai petugas karena udah ya memang udah tiap hari makanan kita, jadi kita tetap akan berusaha nih, berusaha tetap untuk mengajak gitu loh. Cuman kendala kalau sejauh ini sih kendala ya banyak sih kalau kita juga pernah mau diserang, udah pernah hampir ya bukan hampir lagi ya, udah pakai pisau, udah pakai dan lain-lain gitu, karena si anak sendiri udah mulai mengeluarkan kata-kata kotor sama orang tuanya. Akhirnya memang bukan sebenarnya kita nggak boleh gitu, cuman
1: yang nyerang siapa, Pak? Maksudnya yang
2: si anak tadi.
1: Oh,
2: si anak tadi gitu rupanya pura-pura tidur udah megang pisau, ya kan untung kita ya bersama aparat di kelurahan kita udah kita amankan. Maksudnya akhirnya si anak mau nih, anaknya mau kita rawat inap di rumah sakit Yaunin. Abisanin. Jadi memang
1: itu.
2: Jadi memang kendala kita sejauh ini kadang ada sih yang nggak nerima kita datang ke lapangan, itu ada. Cuman kita kan karena biasanya kita koordinasi juga nih dengan aparat kelurahan, baik Babin Kadimas, Babinsa. Kita kan koordinasi dulu nih, Pak, bantu dong, Pak. Kita mau kesini nih, ini kayaknya ada yang kadang bukan keluarganya, keluarganya pengen, cuman karena lingkungannya di sekitar itu banyak penyalahguna. Itu yang menjadi apanya, malah yang lingkungannya yang marah.
1: Betul.
2: Bukan si keluarga sendiri kan, karena udah enggak tahan nih makanya melaporkan kan.
1: Jadi
2: bener-bener, karena lingkungannya tadi gitu. Takut seolah-olah kita BNN masuk nih nanti, wah, ada apa-apa nih nanti.
1: Bikin rusuh, bikin apa gitu ya.
0: Tapi dari ini, Pak, dari sekian banyak kasus yang ada, persentase bisa di ini dihitung nggak, Pak? Misalnya mayoritasnya apakah laki-laki atau perempuan gitu-gitu yang terjebak akhirnya?
2: Kalau presentasinya
1: ada gendernya nggak?
2: Ya kalau gendernya sih lebih dominan laki-laki ya.
1: Cuman
2: trennya akhir-akhir ini trennya yang datang baik mau melaporkan diri ke kantor pun trennya lebih banyak sih
0: perempuannya.
2: Perempuannya.
0: Waduh.
2: Perempuan dengan usia ya masih dibilang mulai dari 16 sampai 20-an.
0: Masih remaja banget.
2: Masih remaja.
1: Jadi
2: sekarang kalau dibilang
1: ada perubahan tren berarti ya, Pak Reza, bagaimana
2: kayaknya ada peningkatan nih, peningkatan dari nggak tahu lah ya, mungkin karena trennya mungkin ya lagi tren narkobanya seperti itu, jadi banyak semua lini kayaknya sudah terpapar
1: gitu.
2: Jadi ibaratnya nih kalau kita bilang nih, setiap di satu RT atau satu RW kayaknya nggak ada sih yang nggak terlibat gitu.
1: Pasti ada aja di sana.
2: Ada aja gitu loh. Cuman sekarang masyarakat sendiri berani nggak mau melaporkan. Adanya penyalahgunaan. Kita nggak ngomongin pemberantasan ya. Kita nggak ngomongin si bandar dan lain-lain. Mau nggak si keluarga sendiri melaporkan kalau baik RT, RW atau dan lain-lain, melaporkan diri kalau masyarakatnya ada yang penyalahgunaan gitu, narkotika.
0: Prosedur jadi, melapornya gimana tuh, Pak?
2: Boleh di bos BNN tadi sendiri bisa.
0: Bisa
2: dilaporkan ya, bos sendiri nanti, atau bisa melaporkan ke kantor juga boleh. Nanti kita diskusi apa sih yang mau kita lakukan, bisa kita masuk melalui tadi, makanya screening intervensi lapangan itu kita bisa kolaborasi kepada saja. Jadi kalau misalnya di tingkat RT kita bisa masuk melalui nanti misalnya ada posyandu. Dari posyandu tadi kan biasanya nih ibu-ibu cerita nih, anak si ini nih lagi gini, apakah dia makin narkoba? Boleh, Bu, gimana orang tuanya, apakah mau nggak nih kita datang, kita datangi atau kita screening aja loh, Bu, nanti biasanya kan pertanyaan, wah nanti apa nggak ditangkap pak?
1: Nah,
2: ini iya. Jadi pertanyaannya kan itu.
1: Ketakutannya kayak gitu ya.
2: Apakah proses hukum pak? Enggak gitu loh. Kita kan sampaikan enggak, bu ini udah dijamin undang-undang penyalahguna itu memang wajib mendapatkan pengobatan baik sosial maupun medis.
0: Oh, okay.
2: Ya medis.
1: Asal enggak ini ya apa menyebarluaskan gitu ya pak?
2: Enggak, sifatnya lebih rahasia. Kita tidak akan menyebarkan informasi.
0: Harus
2: kita
0: rahasia.
2: Memang karena etikanya memang seperti itu kan. Jadi memang kita akan jaga sendiri. Cuman kadang kita jaga informasi ya namanya.
0: Mereka sendiri kadang
2: karena lingkungan iya. Udah tahu kan
0: siapa iya, iya, apa ya. Akhirnya
2: tahu juga. Kita cuman kita nggak permasalahkan itu dan keluarga pun kita edukasi sejauh itu gitu loh. Bu jangan pikir ini stigma loh bu.
1: Mm-mm.
2: Ini anggap aja anak ibu sakit yang memang harus kita obati.
1: Iya betul.
2: Karena itu yang sebenarnya PR besarnya itu merubah mindset masyarakat kalau penyalahgunaan narkotika ini bukan aib.
0: Betul.
2: Penyakit gitu loh.
1: Iya.
2: Kan karena adiksi sendiri itu kan penyakit otak kronis.
1: Oke, iya benar.
0: Sama kayak narkolema, narkoba lewat mata.
2: Iya.
1: Ada.
0: Ada lewat handphone.
2: Apa?
0: Gara-gara kecanduan online. Jadi, gitu-gitu.
2: Kalau mas sekarang kecanduan narkolemanya, bangun tidur biasanya cari air putih kan. Sekarang bangun tidur cek WA nih.
0: Nah,
2: WA dari kantor enggak ya?
0: Itu narkolema, narkoba lewat mata.
1: Apa iya ya? Ini ya screen time-nya terlalu berlebihan.
0: Nah,
1: ya.
2: Sebenarnya bukan narkoba, cuman udah jadi edikannya.
0: Iya.
2: Jadi kita udah ketergantungannya sama gadget itu aja.
0: Oke deh, Pak Reza terima kasih banyak udah
2: sama-sama.
0: sharing sama kita, udah ngedukasi kita juga ya. Betul. Banyak banget yang kita pelajarin hari ini termasuk teman Pro 2. Tadinya tuh pengen menggiring ini tuh jadi lebih ringan tapi ternyata diskusinya daging semua barusan ya.
1: Emang okay. Perlu sih yang kayak gini ya.
0: Perlu ya. Biar nanti teman-teman Pro 2 yang dengar juga bisa apa ya, bisa jadi bercermin diri kalau wah ternyata sama kayak aku gitu, ternyata kayak gitu nggak boleh ya.
1: Betul.
0: Ada ininya, ada dampaknya buat kesehatan gitu. Terakhir closing statement dari Pak Reza, harapan buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin Pak, rata-rata sih yang dengerin Gen Z ya Pak.
2: Ya. Jadi kalau pesan dari saya sendiri ya selaku petugas layanan, mungkin harapannya anak muda Kota Padang lebih punya apa ya berkreasi positif.
0: Yeah.
2: Gitu okay. Loh. Untuk karena kalau misalnya kita udah punya dunia yang positif sendiri nih, bandar-bandar dan teman-teman yang lain tuh juga akan merasa gimana ya? Gue juga bisa kok. Gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Nggak harus dengan narkoba, teman-teman yang lain bisa berkreasi. Mungkin itu aja sih, lebih apa ya, lebih mawas diri, coba cari teman untuk cerita kalau ada sesuatu pun harus tetap diceritakan. Mungkin itu aja sih.
1: Okay. Karena bandar-bandar itu juga betah di satu tempat karena mungkin ngelihat pasarnya ada gitu ya.
2: Iya, karena ada permintaan.
0: Ada permintaan.
2: Karena masih ada yang meminta gitu. Karena kalau kita ngomong si bandar ini budgetnya langit mungkin ya.
1: Waduh,
2: anggarannya nggak ada. Dia berani, iya kan? Kalau bandar
1: oh
2: itu,
1: gitu.
2: Iya, kalau kita.
1: Jadi diputar-putarin gitu aja maksudnya Pak ya?
2: Enggak, anggarannya nggak ada limit, nggak ada batas.
1: Oh, saking
0: selalu ada. Ya.
2: Iya, selalu ada. Ini yang terakhir kan ada pengungkapan nih, 1,3 ton ketamin, BNN, Angkatan Laut dan Bea Cukai dan Polri.
1: Waduh.
2: Berarti ini kan udah Indonesia udah jadi sasaran empuk nih.
1: Bener. Karena jaringannya udah mungkin internasional kali ya.
2: Internasional gitu loh. Karena 1,3 ton wah ya.
0: Banyak
2: bukan,
0: banget itu Pak.
2: Bukan hal yang
0: banyak banget.
1: Gitu. 1,3 ton lagi. Biasanya baik. Yang beberapa gram aja udah ini ya, udah enggak murah juga harganya ya, apalagi bener. Ini hitungannya udah ton gitu.
0: Iya. Oke deh.
1: Memang dari kitanya juga harus benteng diri dulu kayak biar bandar juga nggak ngelihat kita sebagai pasar gitu ya.
0: Sebagai target, benar. Baiklah Pak Reza, terima kasih banyak atas waktunya Pak Reza. Okay. Nggak berasa udah mau jam 9, bentar lagi. Jadi kita cukupkan dulu ya obrolan Spada di Explorer kita. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin juga. Sampai ketemu lagi di Spada di Explorer bareng BNN Kamis depan. Bye-bye.

Sekolah Dasar Negeri 33 Sawahan Kota Padang menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 19 Agustus mendatang. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 520 siswa kelas 1 hingga kelas 6 dengan berbagai permainan tradisional dan perlombaan seru untuk meningkatkan semangat kebersamaan mereka. Kepala Sekolah Dasar Negeri 33 Sawahan, John Henry, kepada RRI mengatakan adapun perlombaan yang digelar diantaranya tarik tambang, pacu kelereng, dan makan kerupuk yang menggunakan seragam olahraga. Sekolah juga memberdayakan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik lapangan untuk membantu pelaksanaan kegiatan agar berlangsung meriah dan tertib. Film Seni Merayu Tuhan mengangkat keberagaman dan toleransi melalui kisah pencarian makna hidup. Pesan tersebut diperkuat dengan kehadiran tokoh lintas agama pada acara nonton bersama film tersebut beberapa waktu lalu. Film produksi Wahana Kreator Nusantara itu diadaptasi dari buku karya Habib Jafar. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang pemuda yang mencari arah hidup sekaligus memahami hubungan manusia dengan Tuhan. Salah satu gambaran toleransi hadir melalui karakter Hikmah dan Sofia. Keduanya merupakan pasangan beda agama yang diperankan Ari Irham dan Lutesha. Kisah mereka menggambarkan proses memahami keyakinan masing-masing. Hubungan tersebut juga memperlihatkan bagaimana perbedaan dapat dihargai dengan saling menghormati. Bara Suara dipastikan menggarap lagu baru untuk menjadi official soundtrack film GJLS Berapi-Api. Kolaborasi tersebut sekaligus menjawab teka-teki penobatan Iga Masardi, vokalis sekaligus gitaris Bara Suara, sebagai kadif soundtrack 2026 oleh trio GJLS. Kepastian itu disampaikan Iga saat menjadi bintang tamu dalam episode terbaru GJLS Podcast. Episode tersebut tayang melalui kanal YouTube resmi GJLS Entertainment. Iga mengatakan Bara Suara tidak sekadar menyumbangkan lagu yang sudah dirilis. Band tersebut akan membuat karya baru yang disesuaikan dengan cerita film. Menurutnya, lagu tersebut akan dirancang untuk memperkuat cerita yang dibangun dalam film.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Pro 2 FM RRI Padang. Teman terbaik kamu Topo Pro 2. Kita udah di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Topo Pro 2, kita balik lagi dengan lagu-lagu yang bisa kamu request. Update di jam 12 ya. Untuk kamu yang mau request lagu nih Topo Pro 2, kita tunggu di telepon dan di WhatsApp. Nah, kebetulan banget nih udah ada yang gabung di telepon. Kita sapa dulu deh. Halo Pro 2 FM RRI Padang.
1: Halo Pro 2 FM, teman terbaik kamu Bang Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Gusti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, dengan siapa ini?
1: Hanafi di Rimbo Datar.
0: Hanafi di Rimbo Datar. Hanafi lagi apa nih siang hari ini?
1: Ini ya, lagi menyegarkan badan, kipas-kipasan.
0: Oh, karena panas ya?
1: Ya.
0: Oh benar. Tadi udah sarapan dong?
1: Udah.
0: Oh udah. Waktunya request lagu jam segini. Mau request lagu siapa nih Hanafi?
1: Lagu dari Karol G, featuring sama Bruno Mars, lagunya Still.
0: Lagunya Karol G ini baru ya?
1: Ya.
0: Waduh, belum ada nih Hanafi. Nanti kita bilang ke MD kita ya.
1: Ya.
0: Lagu yang lain dulu, ayo.
1: Lagu Main-Main Gue.
0: Main-Main Gue tadi udah diputer.
1: Udah diputer.
0: Mm-mm.
1: Ya kita mau coba green tea, teh hijau from Tulus.
0: Oh green tea, iya ya, matcha ini ya.
1: Ya ada matcha, ada ya.
0: Juga. Teh hijau dari Tulus, oke deh. Ada salam-salamnya nggak, Hanafi?
1: Salam pertama buat Bang Gusti, kemudian buat Kak Ai, buat. Buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, kemudian buat Kak Ai lagi ya, buat semuanya aja yang lagi dengerin.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, siap. Thank you Hanafi.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, siang, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali Hanafi di Rimbo Datar. Rata mau berdua udah gabung sama kita di siang hari ini. Nah kamu kapan gabungnya? Gabung partai politik ya. Jangan dah gabung ke kita. Request lagu sampai jam 12 ya teman berdua. Sambil kita denger dulu yuk lagu-lagu berikut ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Kenapa nangis?
3: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
2: Siapa yang jahat sama Mimin?
3: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang satu sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
2: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
3: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kubuka sedikit aja.
2: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.

Ngobrol 2 jam 11 siang hari ini. Kita cukupin dulu requestnya sampai di sini karena kita akan bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti soft launching program transformasi kreator Indonesia, teman Pro 2. Yang mana kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta. Berapun kamu berada, teman Pro 2, selamat mengikuti.

0: Sena for Love pagi-pagi ya. Semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Juga.
0: Oh udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul. Apa-apa. Betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wasta Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams
1: bahaya,
0: ya.
1: Bahaya.
0: Bahaya ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya. Ya.
1: Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mama.

0: Wahid MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
0: Sedang dalam perjalanan, baik.
1: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia, Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
0: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada, Bapak? Selamat pagi, Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga jurnalis senior. Hormat, Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR, Pak. Ada bocoran nggak, Pak?
1: Tips and trick ya.
0: Yes.
1: Kalau kata Bapak, Bams, kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
0: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
1: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
1: Sedang dalam perjalanan.
0: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
1: Angkasawan dan angkasawati ya, di seluruh Indonesia di ya.
0: Betul sekali, ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
1: Selamat pagi semuanya. Ya,
0: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
1: Wah, ini seru, Bams. Karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya. Lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
0: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
1: Gampang-gampang-gampang.
0: Ada susahnya kan?
1: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
0: Kau jangan gitu, saya malu.
1: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
0: Ya, oke, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
1: Ya, silakan.
0: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
1: A-Y-P-P,
0: yang paling
1: ya.
0: Cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
1: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
0: Gantiin kamu dong.
1: Gantiin saya ya.
0: Baik.
1: Baik.
0: Ya.
1: Langsung saja ya, Bam. Sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya. Bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smo, Bams, untuk memperkenalkannya.
0: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
1: fuchsia gitu.
0: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
0: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
1: Ya.
0: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
1: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Ya. Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa. Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
1: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
1: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
0: Lebih cepat.
1: Apakah
0: ya.
1: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendrasmo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja oh, bisa. Saya kalau nganggur pekerjaannya ya? Main AI.
0: Ya. Bagaimana Pak Hendrasmo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita. Membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide, kearifan lokal, itu juga bisa kita lakukan. Ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga. Sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini. Melalui kolaborasi ini.
0: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya. Ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lia.
1: Harus makin fast learning juga ya Bang.
0: Yes, betul
1: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
0: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
1: Iya, oke boleh-boleh. Baik,
0: kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sara.
0: Ibu Sara.
1: Bu Sara.
0: Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
1: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya angkatan Ibu.
3: Iya. Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
1: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik.
1: Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
0: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan Bu ya.
1: Manusia milenium ya.
0: Oke, cukup Ulil.
1: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
0: Bu Saras
1: yes, ya. Silakan.
3: Sara.
1: Kan
3: Sara. S. Jadi jangan Saras.
1: Jangan 008. Saras. Justru gak mau.
0: Boleh Saras, itu 008.
1: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
0: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
1: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sara. Ya. Iya saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
1: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
0: Ya.
1: Konten masak-masak
0: makanan. Di hutan ya.
1: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan. Karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru. Yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, Selain jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh, untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin.
0: Ini langsung approve nih Bapak ya.
1: Benar.
3: Sering soalnya
0: mendengar. Bisa langsung approve ya.
1: Approve ya Pak.
0: Siarannya bareng saya Pak Pagi Pak.
1: Kok gitu?
0: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
0: Waduh, luar biasa.
1: Tolong dihangat depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
0: Ada beauty-nya ya,
1: ya
0: kita mundur kalau itu.
1: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
0: Oke, okay, Ibu Sara, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para konten kreator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai konten kreator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
1: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
1: Yes.
3: Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes,
0: oh, okay.
1: Think before you click, think before you share. Sure. Jangan gampang percaya Kak.
0: Yeah.
1: Ya, kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
0: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax, cek fakta kita ya.
0: Cek fakta, betul.
1: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
0: Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak? Oke. Okay.
1: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang semuanya.
1: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
0: Oke.
1: Baik. Dan berikutnya
0: ya, kalau
1: sebagai
0: gitu,
1: merangkum ini semua, Bams ya.
0: Kita akan mengundang Bapak Ihendrasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
1: Wifi betul.
0: Ya. Sudah.
1: Oh, sudah download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
0: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada
0: Bu Sara.
1: Ada voucher apa gitu, Bu?
0: Izin Bapak
1: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
0: Kita ngadepnya tetap ke sana ya.
1: Ke sana ya.
0: Oke.
1: Okay. Adep gini. Oke.
0: Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
3: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa bahwa itu beneran orang beneran.
0: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
0: Betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
0: Iya.
3: Atau sama avatar sih?
0: Oke.
3: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
0: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Nail El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Nail, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis, Ulil. Iya, boleh dibantu.
1: Tangan saya yang pendek ini.
0: Tangannya cukup gak, Lil?
1: Bisa, Bu.
0: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sara sih.
1: Bener.
0: Ibu Sara ya. Oke, Bu. Siap, Ibu. Boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat. Di belakang kelihatan loh, kelihatan. Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak Ibu.
1: Gensi banget ternyata ya, Bu Sara ya. Oh, balik ya.
0: Oh, iya. Ibu Sara terima kasih. Pak Indrasmo terima kasih. Pak Neil terima kasih.
1: Bapak dan Ibu.
0: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: Atau ada logonya, Bu, Pak? Oke.
1: Itu logo apa, Bu Sarah?
0: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
1: Oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak-Ibu, dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Siap, mantap. Terima kasih, Bapak-Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat, Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Informasi Konten Creator Indonesia 2026. Jangan lupa, boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya, Lil ya.
0: Betul. Dan bisa ada beberapa ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: Google, ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting, Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke content creator.
1: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
0: Bisa dua ya?
1: Penyiar juga, content creator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas sebetulnya itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: Sesi potret. Ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak. Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Neil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiensi ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa ini yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak? Dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur.
2: Saya sedikit belakang, beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani
2: jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Wow. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih, kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya view banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta, 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: kreator lokal ya, dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak.
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin gak?
0: Ada. Boleh. Sama karena saya satu AI. Video.
2: Dua... Oh iya benar. AI.
0: Betul. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: No, sir. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, nah. Benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya
0: yeah.
2: kan.
0: Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh
0: ya Pak.
2: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para content creator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
1: okay.
2: Tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan, kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, gak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya gak tahu nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ininya apa
1: hyper gimana ya dengarnya ya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya
1: kalau kita kan pendengar nanti
0: people,
1: kita pikirin
0: apa
2: ya people high people ya
1: high people, high people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong
2: people.
0: Bu royalti Bu
2: bisa kerjasama sama RRI tempat gitu kan
1: okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh
0: ya.
2: Medan, Bali, jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget
2: ya,
0: gitu Pak.
2: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot
1: ya.
2: Ya kan karena yang
0: deket. Iya.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform Hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Sekarang kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah nah, untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: By the way, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih Panel ya. Kita sekarang kemana ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Okay. Silakan Ulil.
0: Oke. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, selalu ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi
0: semuanya tuh
1: merata, ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak?
0: Ke
1: Ibu Sara.
0: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
2: Kondisi ya.
0: Baik. Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya. Kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
1: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
1: Bapak.
0: Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak Irmansyah. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, Selamat Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya, katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah,
1: pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda, tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar, untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, rimba raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih

9.25.61 meter dan seutas kawat. Menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci. Jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu. Pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Wester Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada.

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Salma.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Enggak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini. Bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya, Pak?

0: ya.
1: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
2: Syarat ketentuannya ada di
1: kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
2: Tinggal ya. Dicek ya.
1: Cara penilaian, cara penentuan. Ya,
0: syaratnya juga ya,
1: kategorinya juga ada.
0: Okay.
1: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
2: Oke. Okay.
0: Gitu.
2: Yang 2 miliar rupiah
0: itu. Betul. Betul. Biasa. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
2: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya,
2: betul. Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator
0: ya. Ya Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari HIPE. Kita sangat mendukung acara ini. Dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar. Tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua. Tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
2: Amin.
3: Kurang lebih begitu. Terima kasih.
2: Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
2: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk.
0: Betul.
2: Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
2: Ayo. Belum selesai ya.
0: Ayo.
2: Okay. Nafsu aja kamu.
0: Iya, ngedenger 2 miliar saya langsung semangat gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
2: Pak, mau magir nih, Pak.
0: digantiin Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arief izin.
0: CEO, oh, iya. Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih, Bams. Langsung ke sini.
2: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
2: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
2: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Eh, enggak, Pak, Bams yang bilang.
2: Mister, ulil nih, Pak.
0: Pak Arief atau Pak ya, Ilham?
3: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arief Ilham. Baik. Arief Ilham. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya, Pak. Dan menurut Pak Arief sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
2: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah, Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, oh. Karena ada ininya gitu. Okay. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya, Pak Arief? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars, itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Sarah sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat. Agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example. Atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi Creator Content Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
2: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
2: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
2: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak. Tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Aha. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu. Sebelum diubah Elon Musk ya.
0: Yes.
5: Nah, selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog. Lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-belasan% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala, ada hype. Ya, harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini, saya tadi meneteskan air mata, ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda banget betul ya.
2: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
2: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
2: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
2: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini. Semuanya sudah komplit Bams ya.
2: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
2: Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
2: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
2: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
2: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
2: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
2: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Baik kamu teman bro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman bro 2, balik lagi dengan aku Obi yang akan nemenin kamu di jam 1 ini teman bro 2 di program Info Olahraga. Tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas nih teman bro 2. Kayak siang ini nih panas, tidak ada hujan kayaknya ya, kita gak tahu ya. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas tuntas habis biar kamu enggak ketinggalan satu info pun teman pro 2. Pokoknya siapin telinga ya, karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu di siang hari ini teman pro 2. Kita akan bahas itu antaranya, nah yang suka UFC nih teman pro 2, olahraga UFC, ada kabar baik nih, ada petarung Indonesia Bilal Hasan yang masuk UFC, mantap banget ya. Dan yang suka lari ada namanya Merdeka Run. Nah Merdeka Run itu apa sih? Itu adalah lari-lari untuk hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81. Nanti akan aku infoin teman pro 2, jadi jangan kemana-mana. Pokoknya pasang posisi paling nyaman, nyalakan semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri halek dunia olahraga seminggu terakhir ya. Dijamin setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan makin cinta sama dunia olahraga. Tapi nanti ya teman berdua, setelah lagu ini nih, kita puterin dulu lagu dari Mekena Grace, It's So Fine. Check it out teman berdua.

0: udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: jadi numbuk gini deh.
1: Yuk, mulai hari ini. Jangan tunggu besok. Sebelum besok menghantui kamu.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar gembira nih buat pecinta olahraga tarung tanah air, petarung MMA asal Indonesia, Bilal Hasan baru aja mencetak sejarah dengan resmi mendapatkan kontrak dari UFC nih, teman Pro 2. Pencapaian ini diraih setelah ia tampil super impresif di ajang Dana White Center Series atau DWCS Season 10 di Las Vegas Rabu 13 Agustus. Gak main-main nih teman Pro 2, Bilal bikin geger karena mampu mengalahkan petarung asal India, Meridul Saikia, hanya dalam waktu 45 detik aja lewat langsung TKO. Wes, keren ya. Performa super kilat ini langsung bikin CEO UFC Dana White terkesan dan mengaku sangat antusias menantikan penampilan perdana Bilal di panggung UFC nanti. Nah, Dana White sendiri nih teman berdua memuji Bilal sebagai salah satu petarung paling menjanjikan yang tampil di seri penantang selama 10 tahun terakhir. Jadi gaya bertarung Bilal nih agresif nih teman berdua, sejak awal laga dinilai sangat memukau. Bahkan Bilal berhasil menjawab tekanan besar dengan sangat dominan tanpa memberi ruang bagi lawannya untuk balik menyerang. Kini Bilal yang baru berusia 25 tahun nih bakal melangkah ke level profesional tertinggi dengan rekor impresif yaitu 8 kemenangan dan belum pernah terkalahkan. Keren ya, setelah JK Saragih, Bilal menjadi petarung Indonesia kedua yang sukses menembus kompetisi bela diri campuran paling bergengsi di dunia ini teman berdua. Nah, dengan kontrak resmi di tangan nih, kita semua bahasnya gak sabar ya untuk melihat hasil Bilal Hasan selanjutnya di oktagon ya. Ini adalah momen kebanggaan baru untuk bagi perkembangan MMA di Indonesia ya teman bro, dan bukti nyata bahwa talenta kita punya kualitas untuk bersaing di level internasional. Wah, kedepannya aku jadi fans Bilal aja kali ya.

0: gini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: acara ya. Tunggu.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
2: Lagi santai di sore hari,

Dikutip dari rri.co.id, teman berdua Menteri Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsya mendorong tenun Nusantara menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Dorongan itu utamanya melalui penguatan desain, kekayaan intelektual, dan perluasan akses pasar. Hal itu disampaikan saat membuka Weaving Archipelago, bagian dari rangkaian Glorify Indonesia 2026 di Senen City, Jakarta, Rabu 12 Agustus 2026. Ia mengapresiasi kolaborasi Senen City dan CTI dalam mengangkat tenun Nusantara melalui fashion dan desain. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau sejumlah instalasi yang menjadi bagian dari Weaving Archipelago. Beragam instalasi tersebut menampilkan proses dan kekayaan tenun Nusantara sekaligus mendekatkan karya perajin kepada masyarakat di ruang publik.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ini gokil banget nih antusiasme warga Indonesia nih untuk nyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi ajang merdekaran 2026 baru aja mencatat rekor yang impresif nih, teman Produa. Dimana tiketnya itu ludes terjual cuma dalam waktu 2 jam setelah dibuka pada Rabu kemarin 12 Agustus. Mantap ya, semua pada war nih, teman Produa. Ini jadi bukti nyata kalau semangat kita untuk merayakan kemerdekaan lewat olahraga itu masih tinggi banget ya. Terbukti kemarin nih, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir langsung kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk warga yang ikutan. Beliau bilang gini, teman Produa, animo yang luar biasa ini jadi tanda kalau olahraga tuh udah mulai jadi gaya hidup ya. Sekaligus ini jadi pertanda nih, teman Produa, untuk ruang buat kita seru-seruan bareng dalam merayakan momen bersejarah bangsa ini. Udah ke 31 tahun ya, teman Produa, ya kita merdeka. 81 maksud aku. Jadi bukan sekedar lari ya, teman Produa. Event ini yang rencananya bakal digelar pada 29 Agustus itu punya jarak tempuh 8 km dengan garis start di Istana Merdeka. Acara ini emang didesain bukan cuma buat bikin badan sehat aja nih, teman Produa, tapi juga buat ngerasain momen kebersamaan dan persatuan yang kental di antara sesama anak bangsa. Jadi di sini, teman Produa, kita bisa lari, bisa silaturahmi gitu. Dan yang lebih keren lagi, event ini juga bakal diramaikan sama berbagai hiburan menarik dan melibatkan banyak pelaku UMKM lokal. Wah, pasti menjamur nih, teman Produa. Banyak banget UMKM. Nah, kita tinggal milih nih mau beli yang mana. Kan biasanya kalau misalkan CFD lari capek ya, ini kurang lebih konsepnya kayak gitu, tapi ini lari, teman Produa, lari 8 km. Dan Pak Menpora pengen banget nih kegiatan ini gak cuma bikin masyarakat sehat dan bahagia aja, tapi juga bisa ngebantu putaran ekonomi warga kecil lewat multiplier effect yang dihasilkan. Nah, jadi buat kalian nih yang udah dapet tiketnya, selamat, teman Produa. Kalian keren, kalian mungkin kebiasaan ini ya, war nonton konser kali ya. Jadi kalau war-war kayak gini ya gampang lah gitu ya. Siap-siap aja, teman Produa, untuk seru-seruan bareng ya nanti di tanggal 29 Agustus. Ya, merdekaran ini benar-benar jadi simbol kalau semangat persatuan dan kebanggaan terhadap Indonesia itu bisa dirayakan dengan cara yang kekinian. Mungkin sekarang lagi ini ya, lagi tren banget nih lari-lari, teman Produa. Selain olahraga apa yang lagi tren ya, olahraga padel mungkin, tapi ini kali ini konsepnya adalah lari-lari. Dan juga sehat ya, dan pastinya berdampak positif untuk sektor yang lebih terkhusus adalah sektor UMKM, teman Produa. Jadi happy-happy aja ya, teman Produa, nanti pas merdekaran.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa dari Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Welcome back di program jam 2 ini, teman Produa. Program paling update, paling rame, dan paling gak mau ketinggalan ya gosip hangat seputar artis favorit kalian nih, teman Produa. Kamu lagi di program Ngabarin Selebriti, tempat dimana semua kabar terbaru dari dunia entertainment bakal kita kupas santai nih, seru, dan juga tentunya dengan vibes anak muda banget ya. Ada mungkin nanti ada drama terbaru, mungkin ada proyek keren dari para artis, kisah cinta para seleb, sampai momen viral yang lagi warawiri di timeline. Pokoknya semuanya bakal kita bahas di sini, teman-teman.

dengerin berdua aja, teman berdua. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya. Ini lagu dari Kali Uchis featuring Ryan Linai, judul adalah Cry About It. Check it out, teman berdua.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu? Siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara, yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo lagi rame banget nih di sosmed akhir-akhir ini. Aldi Taher akhirnya kasih klarifikasi dan minta maaf nih teman Prodo atas aksi nekatnya nerobos panggung di acara The Sound Project 2026. Dan doi ketahuan nih tiba-tiba naik ke panggung dan langsung meluk vokalis band G.A.T. Nick Caster yang lagi perform ya. Aksi spontan ini pun langsung bikin heboh penonton dan netizen ya teman Prodo ya. Jadi bayangin aja kita lagi konser terus tiba-tiba ada orang random meluk kita. Kalau cakep gak apa-apa ya. Aldi mengaku kalau tindakan itu benar-benar spontan dan bukan disetting atau kesalahan dari kru ya teman Prodo ya. Jadi lewat pesan yang diunggahnya, Aldi Taher menjelaskan kalau dia tuh udah jadi fans berat band asal Australia itu sejak zaman SMA. Jadi lagu-lagu mereka tuh bahkan punya tempat spesial untuk Aldi yang notabene adalah penyintas kanker gitu teman Prodo. Dalam permintaan maafnya kepada Nick Caster, sang vokalis, Aldi bilang kalau dia tuh sangat menikmati musik Jet dan sering banget bawain lagu-lagu mereka di konsernya sendiri ya, konsernya Aldi ya. Dan dia juga sempat nyelipin pesan soal dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Weh, gokil ya. Aksi itu dilakuinnya sebagai bentuk apresiasi pribadi untuk Nick yang emang vokal banget nih nyuarain isu kemanusiaan tersebut nih teman Prodo. Jadi meskipun niatnya cuma mau menunjukkan rasa kagum, aksi main terobos dalam tanda kutip itu sempat bikin kru dan keamanan sigap untuk ngamanin Aldi keluar panggung biar penampilan Jet itu enggak makin terganggu ya. Netizen pun juga rame-rame nih ngeritik aksi ini karena dianggap kurang pas dan bisa mengganggu kenyamanan penampil maupun penonton lain. Dan teman Prodo, kejadian ini emang jadi pelajaran ya untuk kita semua, terutama untuk para fans kalau mau nunjukin rasa kagum ke artis favorit ya, jangan berlebihan teman Prodo. Kalau mau ya nanti setelah konser di belakang layar, di belakang panggung tuh boleh deh mau meluk, tapi tetap sopan ya, nggak boleh terlalu atraktif gitu. Jadi biar tetap bisa seru-seruan bareng idola, sebaiknya emang kita tetap ikuti aturan yang ada nih di konser biar enggak berakhir jadi kontroversi kayak gini. Dan Aldi Taher juga udah minta maaf teman berdoa, jadi kita sebagai netizen ya udah maafin aja kali ya.

0: Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

98 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Ini kabar keren untuk para pecinta musik pop ya. Mendiang diva legendaris Whitney Houston akhirnya resmi diabadikan dalam bentuk boneka Barbie oleh Mattel lewat lini lewat Barbie Signature Series, teman berdua. Jadi peluncuran spesial ini dirancang untuk merayakan warisan dan perjalanan karir sang legenda yang super berpengaruh. Dari desain boneka ini terinspirasi dari penampilan super ikonik Whitney dalam video musik hitsnya yang rilis tahun 1987, yaitu I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Jadi unik banget, teman berdua. Jadi mulai dari gaun tank top ungu, rambut ikal khas era 80-an, anting menjuntai warna-warni, sampai mikrofon panggungnya itu dibuat mirip banget nih sama aslinya di tahun itu. Dan peluncuran boneka eksklusif ini pertama kali diperkenalkan secara resmi dalam ajang Legacy of Love Gala ke-5 di Atlanta, Amerika Serikat, yang digelar oleh Whitney Houston Legacy Foundation, teman berdua. Jadi pihak keluarga juga turun ikut turun tangan langsung untuk berkolaborasi bareng tim desain Mattel dan Primary Wave Music nih. Jadi kehadiran Barbie Whitney Houston ini nambah deretan panjang musisi top dunia ya, yang sebelumnya udah diabadikan jadi boneka ikonik seperti Tina Turner, Stevie Nicks, sampai Mariah Carey. Ini ngebuktiin nih kalau karya-karya Whitney benar-benar abadi dan terus menginspirasi lintas generasi hingga hari ini. Dan buat para kolektor atau fans berat yang mau punya boneka keren ini, teman Produa, Barbie Whitney Houston ini dibanderol dengan harga ya lumayan lah, teman Produa, $60 atau setara 1 juta rupiah. Masih murah lah kalau untuk berpenghasilan menengah ke atas. Jadi boneka ini juga udah tersedia di berbagai platform belanja online ya, teman Produa ya. Nanti kamu check out aja kali ya. Tapi kalau di Amerika ya tentu biaya pengirimannya mahal. Tapi kalian bisa mengunjungi di toko resmi Mattel Creation, teman berdua. Tapi kayaknya Mattel Creation ini nggak ada deh di Indonesia. Jadi kalian ya udah ke Amerika, ongkirnya lumayan. Jadi bisa di atas 1 juta.

0: Masuk, masuk, masuk. Apa, masuk,
1: apa.
0: Masuk.
1: Eh, Rel, masuk, itu masuk. Ada apa ya? Kok pada rame gitu?
2: Itu loh, Cak, orang yang ketangkep pakai narkoba.
1: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
2: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Cak.
1: Ih, canduan kali itu.
2: Bener banget sih, Cak. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
1: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
2: Gas lah, kita ke KUA.
3: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

teman Bro 2. Itu dia rangkaian terbaru dari dunia selebriti yang lagi hangat dan penuh dengan cerita menarik ya teman Brodo ya. Tadi aku udah informasiin tentang Aldi Tahir nih yang akhirnya minta maaf ya, klarifikasi main terobos aja nih di panggung dan peluk vokalis G.A.T. Dan lalu yang kedua adalah Whitney Houston kini diabadikan menjadi boneka Barbie kayak gitu teman Brodo 2. Semoga semuanya bisa nambah insight sekaligus hiburan untuk kamu ya teman Brodo ya. Terima kasih udah nemenin di program Ngabarin Selebriti hari ini. Semoga informasi yang kita bagikan bisa bikin kamu makin update dan enggak ketinggalan kabar dari idola-idola kamu ya. Akhir kata, sampai ketemu lagi di Ngabarin Selebriti berikutnya teman Brodo, tentu dengan info yang pastinya lebih fresh dan seru ya. Pokoknya stay tune aja di 90.8 FM. Nanti kita ada sore ceria teman Brodo, ada narsum juga dari komunitas Kampuang Japang. Wah, seru banget ya, ternyata di Padang ada komunitas Kampuang Japang. Nah, untuk lebih detailnya nanti jam 3 kita akan dialog ya teman Brodo ya, dengan narasumber yang udah datang nih jauh-jauh hari tapi dari Padang bukan dari Japang. Ya, tapi kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya. Ini ada lagu lama sebenarnya teman Brodo, tapi di remastered ya. Noah Bintang di Surga. Check it out teman Brodo.

Selamat sore teman Pro 2, info Pro 2 hari ini pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah memperluas program bantuan revitalisasi satwa pendidikan di Sumatera Barat pada 2026. Jumlah satwa pendidikan penerima meningkat dari 337 pada 2025 menjadi 920 satuan pendidikan pada tahun 2026. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemi, menyambut baik perluasan program tersebut. Menurutnya, bertambahnya penerima bantuan menjadi peluang untuk mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah. Vasco menilai perhatian terhadap PAUD dan SD penting untuk memperkuat fondasi pendidikan sejak dini. Pemenuhan sarana dan prasarana yang layak, menurutnya, perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Informasi kedua teman Pro 2, kabar terbaru dari proyek reboot X-Men Marvel Studios kembali mencuri perhatian. Aktor Charles Melton disebut belum memastikan keterlibatannya sebagai Beast, sementara sejumlah pemeran lainnya juga masih dalam tahap finalisasi. Rumor tersebut mencuat setelah akun Cosmic Marvel di X mengutip informasi dari insiden industri Daniel Rickman. Melton disebut telah menolak tawaran untuk memerankan karakter Hank McCoy atau Beast dalam film tersebut. Melansir dari Yahoo Entertainment, informasi ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Rickman kemudian menjelaskan bahwa kabar tersebut masih bersifat internal dan belum mencapai kepastian penuh. Ia juga menyebut Marvel masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses casting. Beberapa nama lain yang sebelumnya dikabarkan bergabung juga disebut belum menandatangani kontrak. Informasi terakhir teman Pro 2, aktor Nicholas Hoult akan memerankan Gilderoy Lockhart dalam musim kedua serial Harry Potter produksi HBO. Serial Harry Potter dijadwalkan tayang perdana pada 25 Desember di HBO dan HBO Max. Musim pertama akan mengadaptasi novel Harry Potter and the Philosopher's Stone, sementara itu musim kedua akan mengadaptasi Harry Potter and the Chamber of Secrets. Dilansir dari Variety, Gilderoy Lockhart merupakan salah satu karakter utama dalam cerita Chamber of Secrets. Ia dikenal sebagai penyihir terkenal yang mengklaim memiliki banyak pengalaman heroik dan mendokumentasikan kisah-kisah tersebut dalam sejumlah buku. Demikian Info Pro 2 pukul 15 sore waktu Indonesia Barat.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore semuanya, apapun aktivitas kamu hari ini, entah kamu lagi di jalan mungkin, atau di tempat kerja, atau di kampus, atau mungkin masih santai di rumah nih, karena hari ini libur. Semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif ya teman Pro 2 ya. Inilah program Sore Ceria teman Pro 2 sampai, tapi khusus untuk hari ini kita ada dialog khusus nih, ruang siaran yang hadir menemani aktivitas sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini. Jadi nanti kita akan bahas suatu hal yang seru banget teman Pro 2. Kita akan bahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan ya, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri. Nah, di depan aku teman Pro 2 sebenarnya sudah ada narsum, tapi bukan pemuda ya, tapi lumayan berumur, tapi sebelahnya itu adalah pemuda nih teman Pro 2. Jadi kita sedang berdialog dengan komunitas, namanya adalah komunitas Kampuang Japang. Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ya teman Pro 2 ya, narsum kita yang ada di depan. Nah, udah kelihatan tuh di kamera, Niki Alven dan Kiki Sensei. Sebelumnya kita sapa dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiki Sensei dan Niki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih agak tegang ya. Teman Pro 2, jadi Niki Alven ini dan Kiki Sensei, dia, mereka berdua adalah salah satu narasumber atau mungkin salah satu founder ya, dari namanya itu komunitas Kampuang Japang. Nah, lucu ya teman Prodo ya, ternyata Kampuang Japang ada di Padang. Dan kita langsung mendatangkan langsung salah satu founder, bisa dibilang adalah salah, karena ini komunitas masih baru banget nih teman Prodo. Tapi sebelum aku tanya panjang lebar, mungkin bisa spill-spill dulu kali ya sebelumnya ya, kenalan diri dulu ya sebelumnya. Mungkin kalau Niki Alven kan udah pernah ya di studio. Waktu itu program Sore Ceria juga ya. Waktu itu Niki sebagai apa Niki?
2: Sebagai narasumber juga.
0: Narasumber untuk apa? Membahas apa?
2: Untuk apa? Memperkenalkan komik karya kami gitu.
0: Iya, komik. Ini ya, apa namanya? Komik Jepang enggak sih?
2: Ya, bukan. Komik bahasa Jepang.
0: Komik bahasa Jepang. Langsung sebelahnya kita undang langsung senseinya nih, Kiki Sensei. Selamat siang Kiki Sensei.
1: Konnichiwa.
0: Oh iya, konnichiwa, bahasa Padang ya, bahasa Jepang ya.
1: Bahasa Jepang.
0: Konnichiwa Kiki Sensei.
1: Hai, konnichiwa.
0: Watashi wa Robi desu. Terus aku lupa lagi sih sebenarnya. aku dulu pernah ada bahasa Jepang Kiki Sensei waktu SMA gitu. Udah berapa ya waktu SMA ya? Umur udah 10 tahun yang lalu mungkin.
1: Wah,
0: ya.
1: Syukur ya, masih ingat sampai sekarang ya.
0: Iya, aku dikit-dikit aja kosakatanya Kiki Sensei. Watashi wa, terus itadakimasu.
1: Sayonara.
0: Arigato gozaimasu. Gitu-gitu yang sederhana. Juga sempat dulu waktu aku SMA, aku juga sempat belajar hiragana, katakana,
1: kanji.
0: Kanji tuh paling susah.
1: Ya, iya.
0: Kan, dan juga emang kayaknya emang semua sensei itu ini ya, sensei ya agak apa ya? Disiplin. Disiplin. Kita tuh susah nyontek. Kaget banget tuh sensei aku tuh. Aduh, aku namanya sensei siapa ya waktu itu ya? Di aku waktu itu sekolah di Depok.
1: Oh, di Depok. Oh, jauh ya.
0: Jauh. Aku di Padang ini baru 3 tahun lah.
1: Berarti merantau nih.
0: Merantau. Oh. Ibu bapak orang Padang, cuman baru 3 tahun ini nikah, ikut ke Padang gitu.
1: Ini enggak merantau, udah pulang kampung.
0: Pulang kampung berarti. Bahasa Minang dikit-dikit lah. Saya sih bisa bahasa Minang kan?
1: Oh, bisa. Bahasa ibu ya.
0: Bahasa ibu. Tapi di sini Kiki Sensei adalah teacher ya.
1: Sensei.
0: Sensei, seorang teacher di mana? Sensei mungkin boleh cerita dulu.
1: SMA 7 Padang.
0: Nah, ngomong-ngomong SMA 7 Padang nih suka banget nih kesini ya.
1: Oh, iya.
0: Kita ada program English Corner, sering kita undang siswa-siswinya untuk latihan belajar Inggris di sini. Nah, tapi di sini Sensei adalah guru bahasa Jepang ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan Niki Alven adalah anak murid.
2: Udah jadi mahasiswa.
1: Udah jadi mahasiswa.
0: Tapi salah satu komunitas ya.
2: Iya.
0: Dan teman Pro 2, komunitas ini masih baru banget ya.
2: Iya.
0: Tadi kita sempat ngomong di belakang layar kalau komunitas ini baru berdiri di bulan Juni ya.
1: 1 Juni 2026.
0: Berarti umurnya baru 2 bulan teman Pro 2. masih seumur apa ya, jagung.
1: Udah mulai tumbuh tunas jagungnya.
0: Udah mulai tumbuh dikit-dikit. Dan memang
1: Ini sekaligus launching juga mungkin atau gimana Sese?
3: Udah sekaligus launching tanggal 1, tanggal berapa? 2 Juni
1: ya.
3: Di bulan Juni itu langsung launching.
1: Langsung launching. Di mana Sese?
3: Kita launchingnya alhamdulillah dapat kolaborasi sama Dinas Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.
1: Oke. Okay.
3: Kita launching sama Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Dinas Kepribadian Sumatera Barat ini sama Pak Oni.
1: Pak Oni ya.
3: Di Pustaka Daerah.
1: Pustaka Daerah. Dan tadi dengar-dengar jadi base camp juga ya nanti ya.
3: Insya Allah di base camp. Alhamdulillah kemarin pesertanya tuh benar-benar di luar ekspektasi kita ya. Okay. Mencapai 70 lebih atau 60-an lebih peserta dari beberapa daerah.
2: Dari nengok datanya.
1: Di atas 50 ya.
3: Iya.
1: Padahal berarti di atas ekspektasi berapa sensei? 10?
3: 50-an. Ternyata melebihi karena kita 50. Baru pertama launching ya.
1: Launching ya. Tapi emang banyak sensei aku penyuka Jepang tuh banyak. Kalau aku sukanya mungkin animenya, musik Jepangnya, itu aku suka.
3: Orang Jepangnya?
1: Orang Jepangnya kan aku udah dapat orang Padang. Orang Jepangnya ya artis-artisnya lah, penyanyi lah suka aku lah sensei. Sensei berarti berkarir udah lama juga nih jadi guru bahasa Jepang nih.
3: Alhamdulillah mulai 2006.
1: 2006 ya. Aku penasaran deh, semua guru Jepang itu pernah ke Jepang gak sih? Semua guru Jepang itu pernah ke Jepang gak sih sensei?
3: Semuanya enggak tahu tapi kebanyakan kami udah.
1: Udah pernah ya.
3: Udah ke Jepang.
1: Iyalah pastilah ya sensei ya. Sekarang berapa sih ke Jepang?
3: Enggak tahu juga
1: gak
3: sih.
1: Tahu, ya.
3: Berapa?
1: Waktunya
3: 2017
1: ya?
3: Dulu.
1: 17 ya.
3: Iya.
1: Udah 2006 berarti udah lama banget nih sensei ya.
3: Jadi itu sensei.
1: Oke. Dan memang di Padang sendiri ya Niki ya.
2: Iya.
1: Salah satu bahasa Jepang tuh mulok ya. Bahasa wajib yang harus dipelajari ya.
2: Iya.
1: Kan macam-macam ya, pernah ada belajar bahasa Mandarin, ya bahasa Cina, bahasa Jepang. Kalau aku dulu di Depok bahasa Sunda.
3: Oh, Sunda.
1: Kalau di sini enggak ada bahasa Padang karena orang-orang udah pada pintar bahasa Padang.
3: Enggak bahasa Padang, bahasa Minang.
1: Bahasa Minang. Iya. Ada enggak sih pelajaran mulok bahasa Minang?
2: Ada, tiap
1: sekolah. Sekolah ya.
3: Budaya Minangkabau.
1: Ada. Oh, budaya Minang. Oh ya, budaya Minangkabau. Iya, iya. Kalau sensei kan kalau yang Jepang tuh SMA biasanya ya.
3: Kalau sekarang kan ada Indomie nih, Indonesia Minang nih.
1: Iya. Yeah.
3: Minang tulennya kan
1: ini. Iya. Jadi sekarang SMA kelas 10 udah belajar ya, 10 11 12 sudah ya.
3: Kalau kurikulum sekarang 11 12.
1: 11 12 ya. Kalau aku dulu kelas 10.
3: Kurikulum.
1: Cuman 1 tahun lah. Kelas 11 12 sudah enggak ada gitu.
3: Oh, gitu.
1: Tapi masih nempel karena sensei aku dulu tuh ya jadi curhat dikit ya. Orangnya asik. Orang energik. Disiplin juga dan susah nyontek.
3: Emang rata-rata guru bahasa Jepang tuh asik-asik ya Niki ya.
1: Asik-asik. Dan memang aku berkesan juga sensei aku emang agak galak tuh sensei, cuman orangnya seru kalau kita kenal
3: mungkin
1: gitu.
3: Mungkin bukan galak, mungkin lebih majime ya.
1: Betul. Aku mikirnya karena memang mungkin lama di Jepang kali ya atau mungkin budayanya gitu udah membudaya gitu.
3: Yeah.
1: Coba kita budayanya kayak orang Jepang ya, disiplin gitu-gitu. Bisa jadi.
3: Bisa
1: Jepang,
3: jadi.
1: Jepang Minang berarti ya. Nah, yang aku lucu nih Kampuang Jepang ya. Tadi dengar-dengar katanya komunitas ini baru pertama kali di Sumatera ya. Mungkin boleh dijelasin nih sensei, silakan.
3: Siapa
1: nih? Silakan. Malu-malu.
3: Sebenarnya Kampuang Jepang ini terinspirasi dari mungkin nih anak-anak yang tamat SMA karena kebetulan guru juga ya. Mereka kadang enggak kuliah, enggak dapat ini tapi mau ke Jepang, ada kendala segala macam. Makanya kebetulan juga mengisi kelas Jepang gratis di perpustakaan daerah. Akhirnya muncul nih ide, dihubungi beberapa teman. Ada dosen dari Universitas Bung Hatta, lalu alumni-alumni yang udah tamat, gimana nih kita bikin satu komunitas Kampuang Jepang. Kenapa Kampuang Jepang, kenapa nak Kampuang Jepang, kan kita orang Minang. Kampuang Jepang
1: Kampuang
3: gitu kan.
1: Jepang.
3: Jadi kita bentuk komunitas sebagai wadah tempat orang belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, yang penuh tanda tanya tapi gak tahu tempat belajar kemana. Karena terkendala mungkin materi atau apa kan. Tapi kita bikin tuh gratis, lalu kita lobby lah pustaka daerah, mau gak memberi kita tempat gitu, meminjamkan tempat. Akhirnya disambut baik. Akhirnya tercetuslah Kampuang Jepang ini 1 Juni kemarin.
1: Berarti untuk ininya pelaksanaannya, lobby-lobbynya sebelum 1 Juni ya Bu ya?
3: Planning ini udah 2 tahun.
1: Wah, 2024 berarti
3: iya,
1: ya.
3: Rencana nih, tapi terrealisasinya baru sekarang. Jadi kita juga menghubungi dosen mm-hmm. yang mau bersedia karena ini kelasnya gratis. Mm-hmm. Jadi instruktur. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah dua orang dosen Bung Hatta, Tin Sensei sama mm-hmm. Edo Sensei mau
1: ya
3: berbagi di hari Sabtu itu hari kan, Sabtu. Karena hari liburnya beliau.
1: Okay.
3: Akhirnya pustaka daerah memfasilitasi. Mm-hmm. Akhirnya satu ide pemikiran menyatu, mm-hmm. terciptalah Kampung Jepang.
1: Kampung ini. Jepang ya.
3: Kita singkat dengan Kokaja.
1: Kokaja apa tuh?
3: Komunitas Kampung Jepang.
1: Komunitas Kampung Jepang.
3: Ada Jepangnya lah, Kokaja.
1: Kokaja. Iya. Kokaja. Kokaja des.
3: Ya, Kokaja des.
1: Oke, jadi ini 2 tahun ya, 2024 ya, Sensei.
3: Tapi kelas pertama kita asik loh, Bang Robi, karena ada orang Jepang langsung datang nih.
1: Ada orang Jepangnya.
3: Kita kan sebel player di medsos ya, lalu ada dibaca sama umum kan. Lalu dia, Sensei kita boleh bawa orang Jepang, nah ini ori nih.
1: Langsung ya.
3: Iya, boleh
1: lagi di Padang ya, kebetulan ya.
3: Kebetulan dia liburan ke Padang, akhirnya kelas pertama kita ada orang Jepang ya.
1: Wes, masih di Padang dia.
3: Enggak tahu.
1: Pulang kali.
3: Karena kita nggak tahu.
1: Mungkin lagi di Padang mungkin ya.
3: Iya, pas di Padang dan heran juga unik nih ada Kampung Jepang katanya.
1: Iya.
3: Dia pulang kampung kali ya.
1: Iya. Di mana ininya base campnya?
2: Di Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.
1: Di mana tuh?
3: Di Jalan Tamrin ya, dekat
1: Tamrin.
3: Museum Aditya Warman.
1: Oke, okay, Museum Aditya Warman berarti dekat Taman Melati ya.
3: Ah, iya.
1: Taman Melati, tapi di lantai 4-nya ya.
3: Di lantai 4.
1: Itu ada ini enggak Sensei kalau kita mau main-main ada jam kunjungannya mungkin?
3: Ada.
1: Jam
3: tapi
1: berapa?
3: Tapi kalau untuk pustaka buka Senin sampai Sabtu.
1: Buka Senin sampai Sabtu jam?
3: Ya, jam 8 sampai jam 4 sore.
1: Jam kerja ya.
3: Jam kerja.
1: Dan komunitasnya gimana Sensei? Apakah juga mengikuti atau ada jam-jam tertentu mungkin?
3: Kita hanya sekali sebulan, di akhir bulan, jam 10 sampai jam 12.
1: 10 sampai jam 12, satu bulan sekali, itu adalah semacam pembelajaran ya.
3: Iya.
1: Pembelajaran.
3: Bahasa, budaya.
1: Mungkin karena memang memang ada di sekolah belajar bahasa Jepang, cuman agak kurang ya, agak kurang. Jadi memang ini sebagai belajar tambahan. Dan juga tentunya ada ini ya Sensei ya, ada informasi yang lainnya kali ya. Kalau mau ke Jepang gitu-gitu pasti diinformasikan juga gak sih?
3: Itu ada juga kita fokus juga untuk mempersiapkan bisa untuk ikut JLPTN 5 nantinya kemampuannya.
1: Apa tuh,
3: seperti TOEFL, tapi bahasa Jepang.
1: Oke, okay. Apa kalau bahasa Jepang apa Sensei istilahnya?
3: Namanya JLPT.
1: JLPT.
3: Ya, itu, jadi ini salah satu syarat juga untuk ke Jepang nanti ini.
1: Iya betul-betul, aku pernah dengar.
3: Iya, kalau ke Jepang mau kerja tuh ada syaratnya
1: harus,
3: seperti itu.
1: Iya, kalau mau luar negeri TOEFL angka berapa, TOEFL angka berapa ya kalau ke Arab ya. Ke Jepang G namanya apa?
3: Ke Jepang JLPT.
1: Japan
3: Language apa gitu kan.
1: Minimal berapa tuh?
3: Minimal 3
1: atau 4. Ya, 4 ya.
3: Nanti kalau ada mau kuliah ke Jepang ada beasiswa gratis kan itu NT3 itu.
1: Betul.
3: Jadi kita sebagai fasilitas, sebagai wadah membantu mereka yang berminat tapi ada kendala mungkin apa kita berikan cuma-cuma gratis belajarnya.
1: Wah mantap banget ya. Niki ini, jadi Niki Alvin ini adalah salah satu member pertama dong?
3: Tim inti.
1: Tim inti. Ada berapa tim inti nih? Boleh ceritain mungkin Niki. Niki sebagai apa?
2: Sebagai humas. Di bagian PDD-nya.
1: Hubungan masyarakat ya. Jadi kalau mau ngomong-ngomong pasti sering ketemu Niki nih. Mau tanya-tanya ya.
3: Promosi.
1: Tapi humas Niki sendiri jurusan Jepang gak sih?
2: Jurusan ilmu lingkungan.
1: Jurusan ilmu lingkungan ya. Tapi suka Jepang ya.
2: Iya.
1: Terus ada berapa ininya anggotanya mungkin?
3: Inti 13 ya?
2: Iya, 13.
1: 13. Ini berarti generasi pertama ya, Sensei ya?
3: Generasi pertama. Kita ada instruktur, ada pembina, ketua, ketua harian.
1: Kalau Kiki Sensei, founder utama ya? Bos
3: ketuanya,
1: utama.
3: Ketuanya. Kebetulan sebagai
1: bos ketua. Besarnya ya, langsung ya. Yang menginisiasi ya, inisiatornya ya.
3: Yang merintis ide, merancang kita, mengumpulkan tim-tim. Alhamdulillah terwujud juga.
1: Iya. Dulunya yang 13 orang ini murid ibu gak sih? Menurut saya sih gak sih dulunya?
3: Ada yang murid, ada yang ketika kenal ngajar kelas Jepang di pustaka daerah, kan ada kelas Jepang juga, dua kali sebulan. Diajak bergabung nih, ada namanya sekarang ketua harian, Rena nih, ada sekretaris DII itu. Kuliahnya bidang lain pula, ekonomi entah apa. Jadi kita bercampur, berbaca macam, berbeda-beda latar belakang.
1: Dan anak muda semua
3: anak
1: ya
3: muda.
1: Sensei ya.
3: Ada yang tuanya juga. Nah,
1: itu
3: dari dosennya tua.
1: Kalau dosennya tua sebagai inilah pembina.
3: Pembina.
1: Ya. Yang jadi, turun ke lapangan mungkin yang muda-muda kali ya.
3: Iya,
1: ya.
3: Yang muda-mudanya. Gen Z.
1: Gen Z. Kalau kita Sensei kita enggak tuh.
3: Kita gen milenial.
1: Aku milenial. Kalau Sensei enggak tahu.
3: Oh, sama.
1: Oke, oke, seru banget ya teman Produa ya diskusi kita di sore hari ini. Tadi perkenalan awal dulu ya, tapi nanti kita akan ada informasi lagi yang lainnya. Kalau memang ada yang mau bertanya, kita ada sesi interaktif juga Sensei.
3: Boleh.
1: Boleh nanti di WhatsApp di 0811 6655908, atau boleh telepon langsung di 0251 27483 ya teman Produa. Kita break dulu, kita dengerin iklan dulu ya Sensei ya. Jangan kemana-mana, okay. Teman Produa tetap di Produa Padang, teman terbaik kamu.
4: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
5: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif. Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
6: Lagi santai di sore hari,

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan aku Obi di sini dan Sensei Kiki di sana dan Niki di sana juga. Sebelumnya tadi kita udah kenalan ya, teman Pro 2, untuk kenapa sih namanya Kampuang Japang gitu. Dan memang Kampuang Japang ini baru berdiri 2 bulan ya, teman Pro 2, masih baru banget, umurnya masih seumur jagung tapi udah tumbuh tunas sedikit kalau kata Sensei. Nah, Sensei, ini aku mau nanya ini nih Sensei. Apa aja sih yang diajarkan waktu pembelajaran itu? Pembelajaran waktu setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu itu apa aja sih, berapa jam pembelajarannya? Mungkin boleh dijelasin dulu mungkin buat yang penasaran.
1: Oke, untuk di Kampuang Japang kita belajar itu tentang bahasa Jepang, perkenalan, jikosoke-nya, gimana tata keramanya, disiplin di Jepang, betapa kita pengetahuan awal aja. Lalu kita juga akan nanti mengadakan budaya, kedepannya itu mungkin seperti upacara minum teh, memakai yukata, atau kaligrafi Jepang, suji, itu akan kita ajarkan secara bertahap nantinya. Tapi awalnya otomatis kita pandai dulu berkenal di dalam bahasa Jepang kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi bisa dulu mengadakan di dalam bahasa Jepang, lalu mungkin bertahap-tahap materi-materinya yang ujung-ujungnya nanti materi ini bisa dipakai untuk ujian kemampuan bahasa Jepang sekurang-kurangnya level 5.
0: Level gitu. 5. Langsung
1: ada
0: ya.
1: Ada targetnya untuk 6 bulan ke depan ini.
0: Untuk 6 bulan ke depan ya. Oke. Jadi memang ada beberapa ini ya, apa sih sebutannya saya sub judul pelatihan mungkin ya. Hari pertama, minggu, bulan pertama apa? Ini udah berapa
1: bulan pertama nih kita lebih ke jikosokai, perkenalan Esatsu.
0: Berarti Juni kemarin ya?
1: Bulan sekarang kita lebih ke seperti tanggal, ulang tahun, untuk pengucapan angka-angka. Jadi dasar-dasarnya dulu.
0: Dasar-dasarnya.
1: Nah, bulan ketiganya mungkin untuk pariwisata, mungkin gimana cara memesan makanan di restoran nih. Kan kita perlu kasih teman-teman tahu, nanti lebih ke Jepang nggak tahu cara memesan kayak apa kan?
0: Iya, padahal
1: pakai tangboh cek nggak tahu orang. Orang nggak tahu di Jepang kan.
0: Ngomong apa kamu gitu?
1: Jadi kita ajarkan hal-hal yang lumrah di Jepang yang kita temui sehari-harinya nanti kita. Jadi ada backgroundnya nanti kalau ke Jepang udah siap mental dengan ilmu-ilmu yang dasarnya kita udah ada.
0: Gitu. Jadi memang bertahap ya, bertahap. Sensei ya. Pertama mungkin yang
1: dasar-dasar
0: dulu ya. Habis itu budayanya. Itu lama-lama semakin
1: kesehariannya seperti apa.
0: Betul. Nanti lama-lama baru tinggi levelnya ya, Sensei ya.
1: Nanti kita kenal musim seperti apa Jepang nih. Bulan musim ini bulan apa? Nanti datang dia harap musim sakura, dia datang bulan September. Enggak mungkin kan?
0: Mungkin. Sakura tuh bulan apa, Sensei?
1: Sakura tuh di akhir-akhir Februari awal Maret.
0: Oh, gitu. Di sini musim semi ya.
1: Iya, kalau datang di bulan Juni itu musim panas, dibilang sakura, sura nggak ada lagi.
0: Oh iya, benar-benar udah rontok.
1: Udah rontok dia. Jadi pengenalan iklim di sana seperti apa? Jadi harus tahu.
0: Nggak lucu ya, nanti tiba-tiba datang ke sana di bulan September, pengen bikin surprise siapa orang tersayangnya gitu. kan romantis kan saya.
1: Nanti
0: ya.
1: Dikiranya bulan salju udah mencair. Kan?
0: Iya, pengen romantis, pengen bawa ke Jepang, pengen lihat bunga sakura. Udah rontok bunga sakuranya.
1: Atau sekarang nih, kalau anak-anak wibu sekarang kata wibu nih. Wibu. makanan Jepang taunya kan cuma takoyaki,
0: okonomiyaki, ramen. Wah, ramen di sini enak.
1: Di sini juga rame-rame kan. Tapi yang ramen Jepang itu seperti apa sih hirunya gitu. Nah, jadi harus tahu.
0: Dan juga ini ya Sensei ya, kalau nggak salah di Jepang pun juga ada ramennya sekarang udah halal ya, sertifikat halal ya. Karena memang mereka tuh concern banget tuh masukan dari mungkin dari orang-orang Asia yang lain yang berkunjung ke Jepang.
1: Karena udah banyak Muslim di sana.
0: Betul, banyak Muslim di sana. Ada komunitas juga ya di sana ya. Aku juga punya kenal saudara di sana. Dia kuliah S2 di Jepang. Dia dosen, tapi dosen di di Universitas Jepang. Aku lupa di mana. Di Sapporo atau gimana gitu.
1: Biasanya di setiap universitas tuh ada persatuan mahasiswa Minang.
0: Ada. Tapi ini bukan orang Minang sih, dia orang Indonesia cuman.
1: Atau persatuan pemuda Indonesia juga ada, PPI itu, Persatuan Pemuda Indonesia tuh ada biasanya.
0: Dia tuh sering share-share gitu, Niki. Niki udah pernah ke Jepang belum?
2: Belum.
0: Belum ya, tapi pasti pengen ya.
2: Iya.
0: Nabung dulu mungkin ya. Nabung dulu,
2: lulus dulu.
0: Itu ngomong-ngomong tes apa namanya
1: JLPT.
0: JLPT itu berapa lama saya berlakunya?
1: Itu seumur hidup sertifikatnya. Oh, gitu. Kalau dapat sertifikatnya seumur hidup di negara manapun berlaku.
0: Oh gitu. Jadi kirain ada masa ada luarsanya gitu. Enggak, cuma ya, 5 tapi, tahun kayak paspor.
1: Tapi saya pernah punya tahun 2003. Dipakai okay. pun masih oke.
0: Okay. Masih oke okay, ya.
1: Tapi kalau bisa ada yang terbaru.
0: Oh gitu. Pembaruan ya.
1: Pembaruan kita kan kemampuan yeah, kita.
0: Iya yeah, benar-benar.
1: Tapi masih bisa dipakai.
0: Masih bisa dipakai.
1: Terutama
0: ya.
1: Perusahaan Jepang tuh sangat berlaku sekali.
0: Sangat berlaku
1: di mana
0: sekali,
1: negara
0: ya.
1: Manapun.
0: Iya betul betul.
1: Karena itu memang, ujiannya itu sedunia serentak.
0: Oh gitu. Jadi memang berlakunya global ya, yeah. Sensei ya. Dan memang berarti standar sama semua ya, Sensei
1: sama.
0: Ya. Betul. Jadi kalau memang misal masih kurang ya, yaudah coba aja lagi sampai bisa
1: lagi
0: ya, Sensei.
1: Sampai
0: ya.
1: Bisa.
0: Nah, komunitas Jepang ini kan Kampung Jepang ini kan katanya ini ya, Sensei ya, Perai kalau bahasa Minangnya ya.
1: Perai.
0: Ya. Perai. Bahasa Jepangnya apa ya gratis ya?
1: Tadades.
0: Tadades. Nah, tentunya orang kan yang namanya Perai kan pasti ini ya suka ya udah ya, suka ya. Jepang, wah Perai depan ini ya. Nah, itu udah kemana aja nih Sensei, udah promo kemana aja nih?
1: Kita lebih promo ke medsos ya nih,
0: medsos ya.
1: Lalu dari mulut ke mulut ya. Mungkin Eki yang lebih paham nih.
0: Boleh Eki,
2: kalau promo itu yang pertama di medsos di TikTok atau Instagram gitu kan. Terus yang kedua tuh dari grup nih teman-teman kan banyak yang tertarik juga sama bahasa Jepang.
0: Betul.
2: Terus sama budaya Jepang.
1: Ya, ya
2: alumni juga.
0: Alumni juga.
2: Dan juga menyebarkan di grup apa juga mahasiswa gitu. Jadi kan karena banyak yang apa yang wibu tapi belum ketemu tempatnya kan.
0: Wibu.
2: Nah, nampak ya komunitas ini kan jadi tertarik ya udah daftar kita itu.
0: Iya. Belum ada ini ya wadah ya.
2: Iya.
0: Ngumpul wibu makan ramen ya udah habis itu udah pulang. Tapi yang ini lebih keren ya, Kampung Jepang ini dia mewadahi semuanya, belajar bahasa Jepang yang tadi saya bilang, ada urutannya juga, seru banget ya, apalagi buat orang-orang yang suka Jepang kayak aku walaupun suka anime tapi kan aku suka Jepang gitu. Tapi
1: beneran
0: kan kalau bisa belajar bahasa Jepang juga ya. Keren.
1: Jangan hanya tahu produknya aja, produknya Toyota, Honda.
0: Wah,
1: Canon.
0: banyak banget produk ke Jepang di sini saya. Malah justru orang Jepang di sana naik ini loh, naik sepeda, naik transportasi.
1: Iya, naik kereta.
0: Yang mereka produksi di sana adanya di sini gitu. Karena abang aku pernah ke sana dulu ada berapa ya? 1 tahun apa ya? Dia ya udah sehari-hari tuh jalan kaki, naik transport, naik sepeda bahkan kalau di musim dingin, di musim yang enggak panas ya. Dan ya udah motor jarang, mobil kalau pun ada mobil itu pejabat atau ataupun orang-orang
1: kayaknya kalau yang pakai mobil tuh lebih tinggalnya dari jauh dari kota.
0: Oh, dia di Tokyo waktu itu sih. Di Tokyo. Jadi memang
1: enggak jarang mobilnya.
0: Jarang mobil sekalipun ada pejabat mungkin karena memang pajaknya gede ya, saya. Itu keren. Sedangkan produksi yang ini malah justru datang di Indonesia banyak.
1: Makanya orang Jepang kalau ke Padang kaget nih, di sini ramai kali motor gitu kan.
0: Di Jepang jarang nih gitu ya.
1: Jarang.
0: Bahkan ada aku pernah dengar baca cerita pensiunan Jepang maksudnya udah tua lah turis. Dia kangen nih pengen lihat kereta api. Kereta api yang dulu di Jepang udah enggak ada, kereta api udah keren-keren kan di Jepang kan. Dia kereta api zaman dulu lah. Dia datang ke Indonesia kan kereta api kan ada kereta api impor dari Jepang kan.
1: Ada.
0: Cuma pengen nostalgia gitu. Yeah. Karena di Jepang udah enggak ada, dia ke Indonesia naik itu.
1: Jadi kangen
0: nostalgia.
1: Zamannya dulu ya.
0: Seru banget ya. Di Jepang udah enggak ada.
1: Jepang udah enggak ada lagi, udah dilebur nih.
0: Dilebur. Oke, teman Brodo nanti kita lanjut lagi nih informasi seru banget nih di sore hari ini teman Brodo, tapi kita ada jeda azan asar dulu untuk wilayah Padang dan sekitarnya. Teman Brodo jangan kemana-mana, tetap di program Padang teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kalimat hasbun Allah wa ni'mal wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbun Allah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi dengan aku di sini dan masih ada Sensei Kiki Sensei di sana dan Diki Alven. Apa kabar? Kok nanya apa kabar ya? Tadi udah anak ini.
1: Genki deska.
0: Genki deska. Genki deska itu apa kabar ya tuh ya?
1: Apa kabar?
0: Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Nah ini gak nyangka kita udah di penghujung program nih ya, udah mau 1 jam aja, udah jam 4 nih Kiki Sensei. Kayaknya kurang ya?
1: Kurang kayaknya,
0: kurang nih, ya. Nanti kita ngomong ke produser kita kali ya. Nanti minta segmen khusus lagi nih kita untuk Kiki Sensei nih ya. Mungkin bisa diajak kesini orang Jepangnya mungkin Kiki Sensei.
1: Ya insya Allah ada kesempatan kita bawa deh.
0: Yang ori ya langsung. Nanti harus Kiki Sensei harus ikut buat terjemahin.
1: Jadi guide dong.
0: Jadi guide, jadi yeah. Yang karena kan dia bisa bahasa Indonesia nggak sih?
1: Belum tahu.
0: Oke, okay. Baik, ini sebagai penutup mungkin atau kesimpulan, tapi aku penasaran sih sebelumnya nih Kiki Sensei dan Niki, kedepannya ada event apa sih untuk komunitas Jepang nih? Habis itu kira-kira mau ada apa lagi nih untuk kedepannya untuk komunitas Jepang nih gitu? Boleh silakan.
2: Kalau untuk event selanjutnya yaitu ada pada tanggal 22 Agustus nih.
0: 22 Agustus ya. Minggu depan berarti.
2: Ya, minggu depan.
0: Oke. Okay.
2: Itu tuh kita masih buka pendaftaran. Enggak ada batas tutupnya kok. Jadi kalau ada yang mau mendaftar silakan cari sosmednya atau Instagramnya yaitu Kampuang Jepang Official tuh namanya.
0: Kampuang Jepang Official ya. Jangan yang lain ya. Karena yang lain bisa jadi bukan official. Oke. Okay. Jadi apa tuh eventnya 22 Agustus Niki?
2: Jadi akan ada pertemuan lagi komunitas itu di mana kami akan ada belajar games atau mungkin ada orang Jepang lagi yang liburan ke sana kan mau datang lagi ke situ. Dan juga
0: 22 Agustus berarti hari Sabtu ini ya, di bulan ini berarti di eventnya 22 Agustus ya.
1: Karena sekarang udah sampai 70-an peserta dan dapat ya.
2: Udah 70-an ya. Sekarang.
1: Udah 70-an.
0: Untuk daya tampungnya berapa orang?
1: Kalau kita untuk tutup mungkin 80-90 kita close.
0: Itu close ya.
1: Karena ruangan kan tempatnya.
0: Ruangannya tepatnya ya. Jadi ya teman berdua bagi yang mau daftar masih ada 10 masih lagi ada. Silakan sebelum di close ya.
1: Iya, sebelum di close.
0: Sebelum di close. Oke, terus apa lagi Niki untuk kedepannya? Ada event apa lagi ya, selain Agustus nih?
2: Kalau nggak salah September kita ada event apa kan? Jadi perpustakaan ya.
1: Ada program literasi Sumatera Barat.
0: Okay.
1: Kita mungkin kalau ada dapat kesempatan kita akan hadir juga di sana memenuhi jawaban yang pengen belajar bahasa Jepang nih kita adakan.
0: Oke. Okay.
1: Kita hadir sebagai jawaban yang mau belajar bahasa Jepang.
0: Oh, semuanya. Terus bagi yang pengen daftar nih Kiki Sensei dan Niki nih gimana nih? Mereka harus datang aja langsung ke base camp atau berkontak dulu nih?
1: Ada di medsos kita ya. Silakan daftar pakai
2: link
1: ada
2: di bio.
0: Di bio, klik aja linknya. Itu adalah daftar untuk jadi member atau gimana nih?
1: Jadi peserta aja.
0: Jadi peserta ya. Karena yang untuk yang timnya udah ya 13 orang tuh ya.
1: Kita tidak ini tidak tidak apa ya pesertanya tuh ganti-ganti. Jadi siapa yang mau belajar ayo.
0: Okay.
1: Ada yang tetap, ada yang baru, ada yang baru gitu. Jadi makanya tetap. Tapi nanti di akhir sekali 6 bulan kita akan adakan refleksi, ambil penilaian seperti penilaian JLPT gitu.
0: Okay.
1: Jadi ada testonya.
0: Oh gitu. Dan dicoba-coba dulu.
1: Dicoba-coba.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: memenuhi targetnya nanti kita mungkin kasih ada rewardnya.
0: Ada rewardnya ya.
1: Mungkin untuk 22 besok kita ada surprise deh. Jadi kalau yang datang bulan besok nih mungkin ada dapat surprise dari
0: ada surprise ada deh. Nih teman berdua. Nggak boleh di belum di spill belum mulai ya.
1: Belum bisa nih.
0: Datang
1: tapi
0: aja.
1: Kalau datang akan menikmati.
0: Gitu. Segera daftar ya teman berdua yang dengerin ini ya. Nanti juga kita live YouTube. Nanti aku share linknya juga Sensei.
1: Okay.
0: Kita share, seru nonton ya.
1: Ayo kata, arigato gozaimasu.
0: Sama-sama, apa kalau sama-sama ini?
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, apa kalau sama-sama bahasa Jepang itu?
1: Doita masta
0: ya.
1: Okay.
0: Dikit-dikit tahu.
1: Pintar nih. Juga nih sugoi ini.
0: Iya, sugoi. Sugoi itu bagus ya.
1: Bagus ya.
0: Bagus. Nah, terus kira-kira kedepannya nih untuk komunitas Kampung Jepang nih, kira-kira mau apa nih? Di Jawa sendiri ada berapa? Di Jawa
1: kita tahu informasi sampai sekarang kita mungkin nomor 2 di Indonesia.
0: Nomor 2 di Indonesia ya. Berarti pertama di Jawa di mana Sensei?
1: Jawa Tengah, Jawa apa ya? Tengah, kita kurang ini juga. Tapi kita bukannya sombong tapi kita berbangga juga di kita sebagai orang pertama di Sumatera Barat komunitas ini yang Intinya berbagi.
0: Berbagi ya. Gitu. Ya.
1: Makanya semuanya gratis.
0: Gratis
1: ya. Kita bagi-bagi ilmu, walaupun ilmunya nggak seberapa, tapi kita bisa berbagi, kita alhamdulillah sekali.
0: Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan harapannya gimana untuk komunitas ini, Sensei?
1: Harapannya, mudah-mudahan tetap lanjut dan tetap melahirkan generasi-generasi berikutnya. Ini udah mulai tua nih.
0: Langsung ini ya.
1: Jadi ada generasi penerusnya. Jadi enggak putus hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi berlanjut nanti. Mungkin bisa mungkin hadir lahir di daerah-daerah.
0: Betul.
1: Mungkin di Bukit Tinggi atau di Pekumbuh, Kampung Japang juga.
0: Kampung Japang ya. Jadi kita beruntung banget nih RRI Kampung Japang generasi pertama udah datang nih. Nanti bisa berikutnya ya.
1: Nah,
0: tentunya dengan regenerasi yang lainnya. Karena Sensei juga mau pensiun ya.
1: Belum lagi.
0: Belum lagi. Maksudnya udah inilah, maksudnya udah senior lah ya, pengen ngasih ke yang lebih muda-muda lagi ya.
1: Jadi kita mungkin ada Kampung Japang mungkin di daerah di mewakili di udah Bukit Tinggi atau di daerah lain yang memenuhi sebagai wadah belajar bahasa Jepang, intinya gratis semuanya.
0: Gratis ya. Oke, teman Pro 2. Itu untuk komunitas Kampung Jepang episode kali ini, teman Pro 2, ini kita udah mau jam 4 juga ya. Waktu dibatasi ya, Kiki Sensei. Terima kasih Kiki Sensei dan Niki Alven udah datang berkunjung ke sini. Ya, mudah-mudahan setelah ini makin besar komunitasnya ya. Dan juga nanti kita kalau ada event kita undang ya komunitas Kampung Jepang. Kita ada ulang tahun RRI Fest juga, ulang tahun RRI. Nanti kalau misalkan nanti tinggal kita kontak-kontak aja kali ya.
1: Oh iya nih Bang Robi, kalau Anda pengen tahu tentang kelas Jepang atau Kampung Jepang, boleh langsung aja ke Pustaka Daerah Sumbar juga boleh.
0: Oke, langsung datang
1: karena
0: aja ya.
1: Karena kita kegiatannya di sana kan, di lantai 4. Jadi boleh ada info di sana juga.
0: Oke, baik. Teman berdua, sebelumnya terima kasih juga untuk yang mendengarkan ya di frekuensi 90.8 FM. Tadi aku nggak salah ada yang WhatsApp deh, tapi kelewat kayaknya. Oh enggak, bukan. Oke, sebelumnya terima kasih juga ya Kiki Sensei dan juga Niki Alven. Sukses untuk komunitasnya. Dan nanti kalau misalkan ada waktu, nanti aku ikut berkunjung deh.
1: Ditunggu ya tanggal 22.
0: Siap.
1: Silakan nanti menikmati door prize-nya di sana.
0: Oke, baik. Teman Pro 2, sekian untuk sore ceria dengan narasumber kali ini. Masih lanjut nanti jam 5 dengan aku sampai jam 6 sore ini di sore ceria. Jadi kemana-mana teman Pro 2, tetap di RRI Padang, teman terbaik kamu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Masih dengan aku di sini, teman Bro 2. Tadi kan kita habis ngomongin tentang komunitas Kampuang Jepang nih, teman Bro 2. Nah, ini aku informasiin aja deh hal-hal yang berbau dengan Jepang. Jadi di sini ada makanan-makanan Indonesia nih yang bentuknya mirip dengan makanan khas Jepang. Apa saja itu? Nah, ini aku spill atu-atu ya, teman Bro 2. Pertama adalah sashimi. Sashimi Jepang itu ternyata identik dengan makanan Indonesia, namanya gohu ikan, teman Bro 2. Aku juga baru tahu nih. Jadi kalau kamu sering nonton, sering makan sashimi, nah gohu ikan itu mirip banget sama sashimi. Jadi konsepnya itu sama, yaitu konsumsi ikan laut dalam keadaan mentah dan segar. Nah, sedangkan gohu ikan itu merupakan kuliner khas dari Ternate yang biasanya menggunakan ikan tuna atau cakalang. Perbedaannya, teman Bro 2, yaitu kedua makanan ini diolah dengan campuran bumbu sebagai perasan jeruk nipis, bawang merah, dan cabai rawit yang dipotong-potong, sehingga menghasilkan perpaduan rasa asam, segar, dan pedas yang tajam. Sementara itu sashimi itu cenderung disajikan tanpa campuran bumbu di dalamnya. Jadi memang natural banget ya, teman Brodo ya, ini murni ikan. Nah, itu makanan yang pertama. Dan makanan yang kedua itu adalah kakiyage. Kakiyage di Jepang itu ternyata identik sama dengan makanan Indonesia, yaitu bakwan. Nah, siapa sih yang gak pernah nyoba bakwan? Nah, aku sering. Secara visual, bakwan dan kakiyage tampak mirip ya, karena merupakan gorengan sayur dengan adonan tepung yang renyah. Keduanya itu menggunakan bahan sayuran yang serupa seperti irisan wortel, kubis, hingga toge. Yang dicampur ke dalam adonan tepung lalu digoreng hingga garing. Nah, di Indonesia, teman Bro 2, bakwan sendiri memang populer banget sebagai cemilan nih, atau di sore hari ini cemil lauk pendamping ya. Sedangkan kakiyage lebih umum dijumpai sebagai menu pendamping atau topping untuk hidangan seperti mie, ramen, udon, atau soba. Nah, ada lagi, teman Bro 2, martabak telur di Indonesia. Nah, itu identik dengan makanan di Jepang, namanya okonomiyaki. Pasti kalian tahu banget ya. Nah, kenapa? Karena okonomiyaki itu kan dibuat dari adonan tepung yang dicampur dengan banyak irisan kol dan berbagai jenis seafood. Makanan ini disajikan dengan siraman saus manis gurih khas Jepang di atasnya. Sedangkan martabak telur nih, teman Bro 2, konsepnya hampir mirip. Dia menggunakan kulit martabak yang sangat tipis untuk membungkus isian berupa telur, mau telur ayam atau bebek ya, daging cincang, serta daun bawang. Martabak telur biasanya disajikan bersama acar cuka yang segar. Sedangkan kalau okonomiyaki itu dipakai siraman saus manis gurih gitu, teman Bro 2. Nah, untuk makanan lainnya nanti kita spill di segmen berikutnya, teman Bro 2. Kita lanjut ke lagu dulu yuk.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih kalau video mana mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolar jadiin. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id, Teman Brodwa, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit menilai perkembangan teknologi membuka ruang bagi pertumbuhan konten kreator Indonesia. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan turut membantu membuat fenomena kreator semakin menarik. Ujar Desi saat ditemui usai menghadiri acara soft launching transformasi kreator Indonesia di kantor LPP RRI Jakarta Kamis 13 Agustus 2026. Desi menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ia berharap kreativitas kreator terus diarahkan untuk menghasilkan konten yang memberikan inspirasi dan mendorong kemajuan bangsa.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ku lanjut lagi nih ya untuk di nama-nama makanan di Indonesia dan nama-nama makanan di Jepang yang tampaknya mirip nih, teman berdua. Jadi memang ada makanan yang sama persis tapi disajikan dengan cara yang berbeda. Nah, di sisi lain ada pula makanan Indonesia yang tampaknya mirip secara visual tapi memiliki rasa yang jauh berbeda dengan makanan Jepang. Jadi kemungkinan persamaan makanan ini terjadi di masa lalu nih, teman berdua. Jadi memang wajar-wajar aja kalau ada beberapa makanan di Indonesia dan Jepang itu punya kemiripan. Aku lanjut lagi ya, teman Prodo, untuk makanan selanjutnya, yaitu lumpia. Di Indonesia itu ternyata memiliki kesamaan loh, teman Prodo, dengan makanan di Jepang, namanya adalah harumaki. Nah, di sini lumpia dan harumaki ini sebenarnya sama-sama menggunakan kulit pembungkus ya, yang digoreng hingga memberikan tekstur renyah di luar. Lumpia seperti lumpia Semarang contohnya ya, teman Prodo, dia tuh memiliki isian yang sangat khas, yakni dengan rebung atau tunas bambu, sayuran serta daging. Tapi untuk harumaki umumnya itu berisikan campuran daging cincang atau udang yang dipadukan dengan sayuran seperti wortel dan kubis. Nah, jadi harumaki memang sering disajikan sebagai makanan pembuka, lauknya bento. Nah, bento itu kayak nasinya Jepang ya, atau menu pendamping. Nah, lalu kue terakhir nih, teman produk, makanan terakhir yang memang benar-benar mirip banget nih sama di Indonesia itu, siapa sih yang nggak tahu dorayaki. Nah, dorayaki yang di Jepang nih, kalau kamu suka nonton film Doraemon, makanan kesukaannya Doraemon, dorayaki ternyata memiliki kesamaan dengan kue di Indonesia, yaitu namanya kue apem. Kalian pasti tahu kan? Nah, bagi teman Prodo yang merupakan penggemar kartun, pasti familiar banget ya sama dorayaki ya. Secara visual, dorayaki ini memang sangat mirip dengan camilan tradisional Indonesia, yaitu kue apem nih, teman Prodo. Jadi meskipun bentuknya bulat kecoklatan yang hampir identik nih, keduanya memiliki perbedaan rasa yang cukup kontras. Jadi kalau di sana nih, Jepang nih, dorayaki adalah kue manis yang memiliki isian di tengahnya, misalkan selai kacang merah atau anko disebutnya, atau selai kacang coklat, atau selai matcha, kayak gitu. Sebaliknya, kalau di Indonesia, kue apem tradisional itu umumnya disajikan dengan polos, nggak pakai isian nih, teman Prodoa. Tapi dengan cita rasa gurih khas santan dan kelapa yang dominan. Nah, jadi kayak gitu, teman Prodoa. Jadi makanan yang tadi aku informasikan di dua segmen ini memang memiliki kemiripan ya di Indonesia dan Jepang. Tapi tetap aja, teman Prodoa, dua-duanya enak. Oke, nanti kita lanjut lagi ke info berikutnya, teman-teman. Kita lanjut ke lagu dulu yuk.

0: Mbak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

kalian harus denger banget nih teman berdua, kisah inspiratif dari Rina Marlina. Dia, beliau adalah sosok atlet difabel yang kisahnya benar-benar bikin merinding sekaligus bikin bangga nih teman berdua. Bayangin aja, dia tuh pernah berjuang dengan kondisi ekonomi yang super terbatas. Bukan terbatas lagi teman berdua, tapi super. Bahkan sempat cuma digaji 150 ribu per bulan. Tapi semangatnya enggak pernah padam sedikit pun teman berdua. Digaji kecil dan dia kaum difabel. Wow, luar biasa ya teman berdua ya. Di balik keterbatasan fisik yang dimilikinya, Rina tuh punya mental juara yang enggak main-main loh. Dia tuh membuktikan kalau disabilitas bukan jadi halangan untuk ngeraih mimpi setinggi langit di dunia olahraga bulu tangkis yang memang kompetitif ya.

perjalanannya pun gak mulus-mulus amat ya teman Brodoya. Sebelum bisa berdiri di podium juara nih ya, Rina melewati masa-masa sulit yang mungkin bikin banyak orang nyerah di tengah jalan ya. Namun fokusnya buat terus berlatih keras akhirnya membawa hasil yang manis banget teman Brodoya. Dan puncaknya Rina berhasil bikin bangga bangsa Indonesia di kancah internasional, tepatnya di ajang ASEAN Para Games. Dan prestasinya itu di sana ngebuktiin kalau dedikasinya dan kerja keras bakal nemuin jalannya buat bersinar di panggung yang lebih besar. Luar biasa ya teman Brodoya. Jadi memang Rina ini memang menyimpan kecintaan mendalam terhadap bulu tangkis ya. Awalnya itu kerap dipercaya menjadi wasit dulu nih saat ada pertandingan di gelanggang olahraga dekat rumahnya. Nah dari situlah impian untuk menjadi atlet bersemi gitu. Kala itu Rina membayangkan apabila ia bisa berlaga dengan disaksikan banyak penonton. Jadi tak hanya sekedar bermimpi nih teman Brodo, ia berusaha mewujudkan impiannya itu dengan terus berlatih tekun. Latihan dijalani dengan penuh keterbatasan. Ia bahkan sempat berlatih dengan menggunakan piring seng karena tidak mampu membeli raket teman Brodoya. Dan meskipun penuh keterbatasan ya, Rina tak mau menyerah untuk menggapai mimpi setapak demi setapak. Jadi prestasi ditorehnya ya, mulai dari juara level daerah yang berlanjut ke tingkat nasional. Lalu dia dipercayakan untuk masuk ke Pelatnas di tahun 2019. Dan tempaan di Pelatnas nih memberi Rina kesempatan untuk mewakili Indonesia dalam ajang-ajang besar di dunia. Nah di sini nih namanya kemudian dikenal publik internasional sebagai pebulu tangkis dengan kemampuan dan prestasi yang cemerlang. Dan tahun 2022 Rina masing-masing dapat 2 emas ya dari ASEAN Para Games di Surakarta dan kejuaraan dunia para bulu tangkis di Tokyo. Dan tahun berikutnya ia mendapatkan 1 emas dan 1 perak dari ASEAN Para Games di Tiongkok. Dalam 3 ajang tersebut nih teman Brodo, ia tampil di nomor tunggal putri dan ganda campuran. Dan di 2024 giliran Paralimpiade Paris. Jadi ini olimpiadenya kaum difabel nih teman Brodo yang jadi panggung Rina, luar biasa ya. Di pesta olahraga bergengsi itu ia mendapatkan perunggu dari nomor ganda campuran SH6. Jadilah koleksi medali Rina lengkap karena semua ajang besar internasional

justru jadi modal utama untuk meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Sekarang Rina jadi inspirasi buat banyak anak muda difabel lainnya tuh supaya berani bermimpi dan nggak takut untuk berkompetensi walaupun memang memiliki keterbatasan fisik nih teman berdua. Rina nunjukin kalau dengan kemauan keras keterbatasan apapun bisa diubah jadi kekuatan yang luar biasa. Jadi buat kita nih yang sering ngerasa gampang nyerah atau ngeluh ya. Yuk, jadiin cerita Rina Marina ini sebagai motivasi ya. Kita bersyukur masih lengkap nih organ tubuh kita ya. Jangan mau menyerah, Rina aja terus berusaha teman Brodo sampai sukses kayak sekarang ya. Jadi teman Brodo tetap terus semangat kejar passion kalian karena setiap usaha yang tulus pasti bakal membuahkan hasil yang memuaskan.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
3: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
2: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
3: Ketinggalan info ya. Bayar Trans Padang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Trans Padang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
2: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta atau DIY mencapai 2,5 hingga 4 meter. Hal itu terjadi dalam beberapa hari ke depan. BMKG menyebut potensi gelombang tinggi tersebut dapat terjadi di hampir seluruh wilayah pesisir daerah istimewa Yogyakarta, sehingga masyarakat khususnya pelaku wisata dan aktivitas kelautan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi laut. BMKG mengimbau wisatawan untuk tetap mematuhi peringatan keselamatan yang disampaikan petugas di objek wisata pantai. Kehadiran petugas di kawasan wisata diharapkan dapat membantu mencegah wisatawan melakukan aktivitas yang beresiko.

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Nggak kerasa ya teman Bro 2, perjalanan kita di sore ceria hari ini udah sampai di penghujung acara nih. Udah mau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dari info-info seru, cerita inspiratif, sampai info-info unik ya yang nemenin sore kalian di hari ini. Semoga semuanya bisa jadi teman santai sekaligus menambah semangat untuk menjalani hari-hari yang memang luar biasa ya teman Bro 2. Kita harus tetap semangat. Masih Bang Abad yang udah stay tune, ikut dengerin, ikut kirim pesan tadi pas dialog kita ya, dan nemenin vibe sore kita hari ini jadi makin hangat teman Bro 2, karena memang matahari udah ngumpet nih, udah adem nih teman Bro 2 ya. Semoga apapun aktivitas kamu di malam nanti, di malam Jumat berarti ya, tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikirannya positif ya. Dan buat yang masih di jalan, hati-hati, gak usah buru-buru, keluarga tercinta menunggu di rumah ya. Cek lagi ban motor kamu, cek lagi rem kamu ya, kopling kamu, kalau emang udah gak enak, yaudah bawa ke bengkel. Jangan lupa teman Bro 2 jaga kesehatan ya, banyak-banyak minum air putih. Kalau kata orang, air putih itu adalah UB manjur ya. Dan sempetin istirahat teman Bro 2. Kalian bekerja, kuliah, beraktivitas itu gak boleh terlalu diforsir ya. Kalau memang capek langsung aja bobo ya, gak usah dilanjut. Dan makan jangan sampai telat teman Bro 2 ya. Buat yang lagi ngejar mimpi ya, semoga langkah kecil kalian hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depan ya. Jangan lupain teman-teman kamu kalau udah sukses nanti teman Bro 2 jadi orang besar. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya. Aku Obi undur pamit diri dari sore ceria, dari ruang denger kamu teman Bro 2. Tetap stay di Bro 2 RR Padang ya, radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan dan energi positif untuk nemenin hari-hari kalian yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di sore ceria episode yang teman Bro 2 tentunya dengan tema-tema menginspirasi lainnya. Nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbing rohani di Pro 1. Terus nanti di jam malam ada penyiar favorit kita nih, Uda Fathan, yang akan menemani kalian teman Bro 2. Uda Fathan yang handsome katanya ya. Nanti beliau biasanya live TikTok nih nanti malam teman Bro 2. Pilih-pilih lagu ya, yang memang belum ada lagu nanti dicatat, nanti kita akan masukkan ke list lagu ya. Kalau gitu ini lagu dari aku teman Bro 2, biar kalian makin semangat, aku puterin lagu Dance Monkey aja kali ya. Dan aku juga undur dari ruang dengar kamu teman Bro 2, bye-bye. Ini lagu Dance Monkey, Tunes and I, check it out.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu jika mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'ari Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah.

0: dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dan apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah mempercepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah subhanahu wa ta'ala alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matis sihah wa ni'matil usrah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatin hasanatin fi bina'il usrah al-mali'ati bil-muhabbah war-rahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat keluarga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam membina keluarga yang penuh kasih sayang. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang cinta, akhlak, dan agama. Rumah tangga yang baik bukan hanya rumah yang mewah atau penuh harta, tetapi rumah yang di dalamnya ada ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pasangan tentu ingin menjadi keluarga yang bahagia. Namun lebih dari itu, tujuan terbesar seorang muslim adalah menjadi keluarga yang dicintai Allah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, untuk menjadi keluarga yang dicintai Allah, ada beberapa hal yang perlu kita bangun dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, menjadikan iman sebagai pondasi keluarga. Rumah tangga akan kuat jika dibangun di atas iman dan takwa. Suami, istri, dan anak-anak harus sama-sama menjaga hubungan dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa tugas keluarga bukan hanya mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga menjaga keluarga agar tetap berada di jalan Allah. Maka biasakanlah sholat berjamaah, membaca Al-Quran, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan mendidik anak dengan akhlak Islami. Maka biasakanlah dalam kehidupan keluarga sehari-hari untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di rumah ataupun di masjid. Sholat berjamaah bukan hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar anggota keluarga. Ketika ayah, ibu, dan anak-anak berdiri

0: bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh rasa kebersamaan, kedisiplinan, dan ketenangan hati. Rumah yang di dalamnya ditegakkan solat akan lebih dipenuhi keberkahan dan dijauhkan dari berbagai perselisihan. Selain itu, biasakan pula membaca Al-Quran di rumah kita, walaupun hanya beberapa ayat setiap hari. Bacaan Al-Quran akan membawa cahaya dan ketentraman bagi keluarga. Anak-anak yang sejak kecil mendengar lantunan ayat suci Al-Quran akan tumbuh dengan hati yang lembut dan cinta kepada agamanya. Membaca Al-Quran bersama juga dapat menjadi momen kebersamaan yang penuh nilai ibadah, sehingga rumah tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga menjadi tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan rumah tangga juga penting untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Suami mengingatkan istri dengan lembut. Istri mendukung suami dengan nasihat yang baik. Dan orang tua membimbing anak-anak dengan penuh kasih sayang. Jika ada kesalahan, jangan saling menyalahkan dengan emosi. Tetapi ajaklah kepada perbaikan dengan kesabaran dan hikmah. Keluarga yang saling menasihati dalam kebaikan akan lebih kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Kemudian, mendidik anak dengan akhlak Islami merupakan tanggung jawab besar bagi setiap orang tua. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan dan pendidikan dunia, tetapi juga membutuhkan teladan akhlak yang baik dari kedua orang tuanya. Ajarkan anak untuk berkata jujur, menghormati orang tua, menyayangi sesama, rajin beribadah, dan memiliki sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak yang diberikan sejak dini akan menjadi bekal berharga bagi masa depan mereka. Apabila nilai-nilai Islam hidup di dalam rumah tangga, maka insya Allah keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, penuh cinta, penuh rahmat, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus dibiasakan di rumah tangga, membiasakan kasih sayang. Keluarga yang dicintai Allah adalah keluarga yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam memperlakukan keluarganya dengan penuh cinta. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." Hadis riwayat Tirmizi. Kadang rumah tangga bukan hancur karena kekurangan harta, tetapi karena kurangnya perhatian, ucapan yang kasar, dan tidak saling menghargai. Maka mari kita biasakan berbicara lembut, saling membantu, saling memaafkan, dan tidak mudah marah. Maka mari kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbicara dengan lembut kepada pasangan, anak-anak, maupun anggota keluarga lainnya. Ucapan yang lembut dapat menenangkan hati dan menciptakan suasana rumah yang damai. Kadang, sebuah keluarga bukan terluka karena kekurangan harta, tetapi karena perkataan yang kasar dan menyakitkan. Oleh sebab itu, biasakanlah berbicara dengan sopan, penuh penghargaan, dan tidak meninggikan suara, terutama ketika sedang menghadapi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang muslim menjaga lisannya dan berkata baik kepada sesama. Selain itu, penting juga untuk saling membantu dalam rumah tangga. Kehidupan keluarga akan terasa ringan apabila setiap anggota keluarga memiliki rasa peduli dan kebersamaan. Suami membantu istri, istri mendukung suami, dan anak-anak diajarkan untuk ikut bertanggung jawab sesuai kemampuan mereka. Bantuan kecil seperti membantu pekerja rumah, menemani anak belajar, atau memberikan perhatian ketika pasangan lelah dapat mempererat kasih sayang dalam keluarga. Rumah tangga bukan tempat untuk saling menuntut, tetapi tempat untuk saling menguatkan. Kemudian, biasakanlah saling memaafkan. Dalam kehidupan rumah tangga tentu tidak akan lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, jangan biarkan kesalahan kecil menjadi besar hanya karena ego dan gengsi untuk meminta maaf ataupun memaafkan. Hati yang mudah memaafkan akan menghadirkan ketenangan dan menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-hamba yang mampu menahan amarah dan memberi maaf kepada orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak mudah marah. Kemarahan yang tidak dikendalikan sering menjadi penyebab pertengkaran dan rusaknya hubungan dalam keluarga. Ketika emosi datang, hendaknya kita belajar menahan diri, beristighfar, dan berbicara dengan tenang. Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pertengkaran, tetapi orang yang mampu mengendalikan emosinya. Dengan kesabaran dan pengendalian diri, suasana rumah akan menjadi lebih nyaman, penuh kasih sayang, dan dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sikap-sikap baik ini dibiasakan dalam keluarga, maka insya Allah rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh ketentraman, cinta, dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Kemudian yang harus dibiasakan di dalam keluarga adalah menjaga keharmonisan dan kesabaran. Dalam rumah tangga tentu ada ujian dan perbedaan pendapat. Tidak ada keluarga yang selalu sempurna. Namun, keluarga yang dicintai Allah adalah keluarga yang mampu bersabar dan menyelesaikan masalah dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Kesabaran adalah kunci keharmonisan keluarga. Suami harus sabar membimbing, istri harus sabar mendampingi, dan anak-anak diajarkan menghormati orang tua. Jangan biarkan ego merusak kebahagiaan rumah tangga. Kemudian yang harus dibiasakan di dalam rumah tangga, membawa keberkahan dengan ibadah dan doa yang harus dipenuhi dalam keluarga. Rumah yang sering digunakan untuk ibadah akan dipenuhi keberkahan. Biasakan membaca doa di rumah, memperbanyak zikir, dan menghadirkan suasana Islami dalam keluarga. Salah satu doa yang baik untuk keluarga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Quran Surat Al-Furqan ayat 74, yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI di mana saja berada, menjadi keluarga yang dicintai Allah bukan berarti keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang selalu mengutamakan iman, kasih sayang, kesabaran, dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga rumah kita menjadi rumah yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan semoga keluarga kita mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Memperbaiki akhlak, memperkuat ibadah, dan memperbanyak kasih sayang dalam keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi, tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apabila dunia dengan akhirat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, celupkan ujung

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
2: Loh, udah izin belum?
1: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
2: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
2: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
2: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
2: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir memastikan tambahan anggaran 95 miliar rupiah untuk Asian Games sudah final. Pernyataan ini disampaikan Menpora dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Kemenpora RI. Dana tersebut disiapkan untuk memperkuat persiapan kontingen Indonesia menghadapi ajang olahraga 4 tahunan di Jepang. Erick menjelaskan, anggaran pemusatan latihan nasional Platnas Asian Games sebelumnya sebesar 81 miliar rupiah. Setelah dilakukan penyisiran anggaran, jumlahnya meningkat menjadi 127 miliar rupiah sebelum kembali mendapat tambahan 90 miliar rupiah. Menurut Erick, tambahan anggaran tersebut sudah final karena pelaksanaan Asian Games 2026 tinggal sekitar 1 bulan. Dana itu akan membantu cabang olahraga yang sebelumnya masih mengalami keraguan dalam menjalankan persiapan. Chelsea membuka peluang pinjaman Mykhailo Mudryk ke klub Liga Inggris untuk membantu sang winger mendapat lebih banyak menit bermain. Mudryk sudah sekitar 20 bulan tidak bermain dalam pertandingan kompetitif. Sebelumnya, Mudryk mendapat hukuman larangan bermain selama 4 tahun setelah dinyatakan positif mengonsumsi meldonium pada 2024. Namun, kasus doping tersebut kemudian diselesaikan melalui kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Inggris FA, melansir BBC. Chelsea dan Mudryk menggelar pertemuan setelah tur pramusim selesai. Dalam pertemuan tersebut, Mudryk sepakat menjalani masa peminjaman sebelum batas transfer 1 September. Monaco akan memutus kontrak Paul Pogba. Cedera menjadi pertimbangan klub melepas mantan pemain Manchester United dan Juventus tersebut. Melansir dari laman L'Equipe, Pogba baru tampil 115 menit dalam 6 pertandingan bersama Monaco. Ia masih memiliki kontrak 1 tahun bersama klub. Jika kontrak diputus, Pogba berstatus bebas transfer. Pemain berusia 33 tahun itu kemudian dapat mencari klub baru. Pemain asal Prancis itu berjuang pulih dari cedera pasca Piala Dunia 2018. Perjalanannya terhambat sanksi larangan bermain akibat doping yang dijalaninya. Pogba mengalami cedera hamstring saat menjalani tur pramusim di Inggris. Cedera tersebut membuatnya harus menepi selama beberapa bulan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Malam hari jumpa lagi sama Fathan Mubina kali ini, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 ini, kali ini aku bakal nemenin kamu sampai tengah malam nanti. Dan tentunya bakal banyak hiburan yang bakal kita dengarkan dengan seksama. Terus juga kita bisa ngobrol-ngobrol di Kopstang nanti, teman Pro 2. BTW, sebelum melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, aku juga mau ngajak kamu semuanya ini di jam 19 ya. Kita dengerin dulu music live chat, kita ikutin dulu teman Pro 2 dari Jakarta, ada Edit dan Elan. Dan juga bintang tamu kali ini ada The Dusty Rusty.

0: Ya boleh.
1: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
2: Oke. Alright.
3: Gue Cupla sebagai basis.
2: Oke. Okay.
4: Gue Robai vokalis dan gitaris.
2: Oke. Okay.
5: Gue Russell jadi drum.
2: Oh ini. Jadi drum. Kalian yang mau jawab siapa nih?
1: Cupla bisa jawab.
2: Boleh, silakan. Silakan Cupla. Silakan Cup.
3: Jadi Dasi Rasi itu berdirinya di akhir 2023.
2: Oke. Okay.
3: Oke. Okay. Di tanggal 31 Desember ya. Mm-hmm. 31 Desember tahun baru banget. Mm-hmm. Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di okay. acara pameran itu. Mm. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering itu ngumpul lah.
2: Oke.
3: Okay. Jadi berkelanjutan gitu.
2: Oke. Okay.
3: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Okay. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP. Ya kan?
2: Asik. Oh, wow.
5: Satu angkatan.
2: Oke.
3: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
1: Iya, sempet.
3: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
2: Oke.
3: Okay. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu.
2: Oh. Oke. Okay.
3: Tapi namanya belum ada saat itu.
2: Belum ada. Okay.
3: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu.
2: Oke. Okay.
3: Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh.
2: Mm.
3: Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Mm. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
2: Oke, okay. Oh berarti lu yang nyari namanya?
3: Saat itu namanya datangnya dari gue.
2: Apa cuy artinya Dasty Rasti kalau menurut lo pribadi?
3: Kalau ada Dasty Rasti itu kan gue ambil dari film Cars ya.
2: Oh, okay. Mm. Oh dari situ?
3: Yeah. Itu Cars tuh kartun favorit gue.
2: Iya. Yeah.
3: Kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
2: kecau.
3: Iya.
2: Dia
3: kan punya sponsor namanya Rastis tuh kan.
2: Iya. Yeah.
3: Si Rastis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
2: Iya. Yeah. Bumper.
3: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
2: Mm, benar.
3: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, nama dua owner itu Dasty dan Rasti.
2: Oh, dari situ.
3: Okay. Nama dua mobil tua itu.
2: Iya, yeah, iya, yeah,
3: yeah. Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
4: dudean.
3: Iya bandnya akhirnya
2: dudean. Masih kasih dudean ya. Oh iya iya iya iya.
3: Oke.
2: Okay. Oh jadi dari situ sebenarnya namanya.
4: Oh. Wow.
2: Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat semua.
3: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan.
2: Okay.
3: Musik tua gitu.
2: Oh wow. Berarti sebenarnya pemilihan Dasty Rasti juga ada filosofinya sebenarnya. Yeah. Benar.
3: Secara enggak langsung.
2: Secara enggak langsung ya. Benar. Tapi kan lu enggak kepikiran tau meter gitu misalkan. Yang direk kan dulunya. Ya kan bisa kan.
3: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
2: Hatsune.
3: Doang yang panjang.
2: Kepanjangan ya. Boleh. Kita udah tua loh padahal ini. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
0: Bener. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dasty Rasti tuh genrenya apa sih sebenarnya?
3: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre tuh
1: apa?
2: Kira mau jawab.
4: Retro pop sih.
1: Iya, sebenernya.
2: Retro pop.
3: Oh. Retro pop lah.
4: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
1: 50-60.
0: Iya, 50-60. Ya, benar-benar.
2: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
2: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
3: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di debit.

0: Oke.
1: Dengarnya di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
2: Oke.
1: Gitu sih, nama Benang Merah tapi The Beatles.
2: Di The Beatles. Jadi lu semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh. Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawainya The Beatles.
3: Oh, wow. Oke. Berarti kalau ya jamming-jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
2: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
1: Ingat. Yang dibikin apa yang
0: direkam? Yang dibikin atau?
3: Yang dibikin pertama kali
2: pertama
3: deh.
2: Kali. Oh. Pertama kali. Yang jadi nih.
4: Stranger Things.
2: Serius tuh? Oke. Lu bikin Stranger Things?
3: Tapi itu direkam gak akhirnya?
4: Itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things.
4: Bukan. Beda.
3: Masa di lagunya ada Sinising?
2: Siapa tahu kan.
3: Oh, tapi itu akhirnya direkam.
4: Jadi single ketiga itu jadi.
3: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya?
4: Beda. Itu Ayu.
3: Oke, okay, Ayu.
4: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
2: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
4: Iya. Ayu koma Ayu.
3: Ayu koma Ayu. Iya.
2: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Ya. Oh iya.
3: Koma Ayu.
2: Enggak usah. Masa ngajak kan? Oke.
3: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
2: betul.
3: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
1: Mini album
3: jatuhnya ya.
2: Oh, oke.
3: Okay. Right. Ini kapan dirilis? Juli ya?
1: Iya,
4: tanggal 25.
3: 25 Juli. Ini judulnya Juli. Adalah Platypus.
1: Kartun lagi nih.
3: Jangan-jangan nih.
1: Enggak, bukan.
2: Peri Platypus.
3: Bukan ya.
2: Peri Mariadi kira.
3: Aduh.
2: Sorry.
3: Aduh apa ya?
2: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
1: Apa baik kira-kira?
2: Coba ya.
0: Dia yang bikin nih, Cuplah yang bikin bang.
3: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi?
2: Coba.
3: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
2: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
1: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
3: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Judul lagu
0: kan, di track pertama.
1: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
0: Iya. Sebelumnya.
1: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
3: Oke. Okay.
1: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
3: Oh, oke. Okay.
1: Cuman gue tuh sempat mikir gini kayak anjir
0: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya. Balad,
1: tapi si judulnya tuh ada balada, gue tuh takut jadi beban.
3: Oh.
1: Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rasin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
2: Aneh banget.
1: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
2: Iya, kayak mutan ya.
1: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
2: Betul.
1: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
2: Bener.
1: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
2: Iya, benar.
1: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rasti yang
0: Gak jelas
1: ini.
2: Oke. Gue ngerti.
1: Iya. Musiknya macam-macam nih.
2: Iya.
1: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
3: Oke.
2: Awalnya apa judulnya Balada?
1: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
2: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar. Jadi novel bagus tuh.
3: Iya sih. Bener.
1: Waduh, kan? Tenggelamnya kapal.
2: Nah, itu kan. Dia kan. Kambing jantan gitu.
3: Iya, benar. Bisa. Oke. Okay. Jadi
1: cinta brontosaurus.
2: Nah, cinta brontosaurus.
3: Bisa. Oke, okay, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
2: Benar. Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reporta Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, abis itu si Jodi Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
3: Oke.
5: Dan kita kan anak Gen Z ya.
2: Yoi.
5: yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
1: Ceweknya gitu ya.
5: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
2: hidung belang ya.
3: Gua mikir lagi tadi.
2: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ya. Hemoglobin.
3: Jadi darah nih.
5: Kebiasaan latihan kita
3: doang. Iya.
5: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
2: Si Joni Diri.
5: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
2: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
5: Benar. Dia pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
2: Benar. Bangun pagi dia.
3: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
2: Lebih kangen jas.
3: Iya.
2: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
3: Bro nasional. Hati-hati.
2: Iya si Joni.
3: Maksudnya
2: Joni. Ada bang Joni kan.
5: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
2: Di record sama kalian akhirnya.
5: Masukin ke EP ini.
2: Nice.
3: Okay. Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa nggak?
2: Boleh. Bisa kayak gitu.
5: Bisa.
2: Kalian manggung gue request outro.
5: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
3: pamit.
2: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
3: Ya udah teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: ya. Dia kan ada susah
1: curut. Oh, curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita enggak tahu kan.
0: Iya. Gua enggak expect sih.
1: Ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
3: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
0: Iya.
3: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
0: Iya, bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan.
0: Iya, benar. Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50-60 itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
4: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
5: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
5: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya.
0: Iya.
5: Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
5: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
3: Oh. Naturally udah begitu ya.
5: Iya.
3: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
3: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo kurai?
5: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
4: Iya sih, bener-bener.
1: Oh iya, ya gak apa-apa dong.
5: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
5: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright.
0: Okay.
1: Russell.
6: Gue All My Lovin'.
0: Oh, okay. All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa beda. Itu rasa yang pramuka.
6: Beda. Kakek mana ya kakek?
1: Tapi lu pramuka?
6: Iya, pramuka.
0: Hari Sabtu aja.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
5: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari itu udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
5: secara enggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah enggak, maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah enggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah enggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random Mas. Kalau random.
3: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
3: Lagu The Johnson.
0: Heeh.
3: Kita bikin blues ya.
0: Oh. Oke.
3: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba.
3: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
3: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih coy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
5: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
5: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
5: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll? Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
5: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang setel
3: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh.
0: sih. Oke.
1: Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes, ya. Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
4: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri, dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lo mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke, okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
4: Workshop
0: gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
5: Tergantung kamu pers duluan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
3: Biasanya
0: gitu.
3: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya sih
3: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
4: Okay. Notasi dulu, humming,
0: nyari
4: chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh,
0: Oke.
1: Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Terus
1: semua ya? Oke, baru
3: yang nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan?
0: Oh.
1: Baru tadi.
0: Iya, baru tadi.
5: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free-nya gitu.
0: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
5: Yang penting 4.
0: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya itu gue yurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Das Drastic. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, nyariin tuh. Tuh, itu tuh, kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya! Oh, halo!
1: Halo, Tante. Okay. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh, di sini. Oh, iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Galih
0: Rakasiwi.
1: Oke.
0: Okay. Pertanyaan Lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih. Menarik. Iya. Ini menarik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Bisa
2: katulistik.
3: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang Robo?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu loh, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
2: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
2: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya. Dekat sih.
1: Kan?
2: Bang Joni.
1: Bang Joni kan.
0: Iya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih, bener.
2: Jualan kikil. Oh, ada cerita.
1: Oh, cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak kan cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering-sering. Iya, sering-sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya, benar. Ngiler.
3: Kan Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung sebelumnya pun pas menjadi rilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yo.
1: Yeah. Yeah. Right. Oke.
0: Kalau MV?
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
2: Ada.
0: Oh, gue penasaran sama visualizer.
1: Iya, penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
2: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu kan.
0: Iya. Handheld.
1: Iya.
2: Yes, sir.
1: Ovi, iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa?
2: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh?
1: Salahin lagunya, lo salahin Roba ini. Salahin Roba itu yang
2: bikin. Selalu di rumah.
1: Iya,
0: Roba selalu di rumah.
2: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
2: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
2: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar-benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser seluruh Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
2: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
2: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
2: Iya, ada saran.
1: Kecau mania.
2: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh.
2: Belum official.
1: Boleh.
2: Nanti kan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
0: Bisa.
2: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
0: Oh iya bisa.
1: Oh gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Nah, kalau kalian mau ngomong apa silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
2: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
2: Kok mahal?
1: Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih.
3: Ya pokoknya
1: apa,
3: terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
2: Johnny
3: Dika,
2: semuanya.
3: Iya sih.
0: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya nggak belang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
2: Dikau. Dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
2: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
2: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
2: Kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Okay.
2: Jadi sebulan sekali kita akan adain tournya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
2: Kok free udara? Iya, nanti ada free merchandise juga, beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
2: Bisa. Dirinya bareng siapa?
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
1: YouTube?
3: Di YouTube juga.
2: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah Dusty Rasti juga ya.
2: Terima kasih, Bang.
0: Sukses selalu.
1: Selalu. Amin. Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dasti-rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar-benar benar.
1: Udah makan?
0: Udah
1: makan.
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Oh, iya, udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit
1: dan juga
0: ini dia Dedasti Rasti. 1, 2, 3, 4.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Good idea. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Kembali lagi sama Fathan malam hari ini, teman pro 2 di Sudirman 12 Padang yang bakal nemenin kamu semuanya. Untuk kamu yang baru mendengarkan, selamat bergabung di Pro 2 melalui frekuensi 90,8 MHz atau tadi aplikasi RRI Digital. Sama kamu juga bisa mendengarnya di aplikasi di website rri.co.id malam hari ini ya, teman Pro 2 ya. Dan tadi udah kita dengarkan obrolan Edit dan Elan bersama bintang tamu The Dusty Rusty dari Music Live Chat. Kali ini teman Pro 2 pastinya kita bakal dengerin lagi lagu-lagu yang seru dari Pro 2 Padang. Terus juga banyak hal yang bakal kita lakukan, salah satunya Kopstar. Nanti kalau kamu ada yang mau gabung silahkan banget, boleh teman Pro 2 di Kopi Satanga. Jadi sambil dengerin radio, sambil baca buku mungkin, atau sambil beraktivitas lainnya, sambil lagi ngeliatin tradingan mungkin, sambil ngopi, sambil ya dengerin curucol dari Fathan ini. Yang memang kondisinya masih belum membaik ya teman Pro 2 ya, lagi-lagi mohon doanya. Dengan batuk-batuk ke teman Pro 2, kamu sendiri bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pun yang lagi sakit semoga segera membaik. Dan yang pasti terus coba untuk berolahraga atau beraktivitas, gerakin tubuhnya, minum vitamin jangan lupa, sama minum obatnya teman Pro 2. Dan yang lagi dengerin dalam perjalanan, hati-hati semua, stay safe malam hari ini di cuaca dan suasana yang ini lagi ramai ya teman Pro 2 ya. Kota Padang sendiri mungkin agak terlihat samar katanya sih. Kalau untuk aku sendiri, aku dalam kamar aja ya tadi pagi ya. Jadi memang mungkin di antara kamu yang agak engeh melihat udaranya samar kayak berkabut gitu teman Pro 2 di beberapa titik daerah Sumbar atau Kota Padang sendiri. Ternyata ini ada penjelasannya dari BMKG teman Pro 2, ini kan memang lagi ramai ya. Kondisi ini tuh kaitannya sama fenomena haze kalau kata penjelasan dari BMKG. Yaitu banyaknya partikel kering di udara yang ngebuat pandangan tuh terlihat buram. Dan juga memang beberapa hari yang terakhir tuh 2 hari, 3 hari hujan besar itu teman Pro 2 yang ada beberapa titik bencana juga. Nah ini kan setelah itu kan alhamdulillah reda dan juga gak hujan-hujan lagi ya teman Pro 2. Tapi mungkin ya itu karena minimnya hujan dalam beberapa hari terakhir ngebuat partikel-partikel yang di udara tadi tuh yang kering tadi lebih mudah bertahan di atmosfer teman Pro 2. Ya mungkin kamu pernah dengar gak sih, biasanya kita juga jam 7 pagi infoin ke kamu semuanya update perakiran cuaca dari Sumatera Barat melalui data BMKG. Itu kan ada yang namanya udara kabur. Nah udara kabur tuh juga gambarnya seperti itu teman Pro 2. Jadi memang ada partikel atau lebih ke polusi membuat jarak pandangnya mungkin kalau secara kasat mata atau kayak kamu masih bisa ngelihat tuh mobil di depan tuh beberapa kilo di satu kilo di depan masih kelihatan ya memang, tapi satu sisi ya ada udara yang tanpa kamu sadari itu mungkin kamu hirup mungkin. Sama halnya kayak di mana ya dulu ya teman Pro 2, ada kebakaran hutan tuh di Indonesia Tengah apa Indonesia Timur ya, dan itu ngebuat jalannya tuh sampai kita tuh untuk objek di depan aja kita harus benar-benar ngeraba dulu teman Pro 2. Itu ada tuh cuma bisa ngelihat 1 meter doang jarak pandang kita. Makanya kalau kamu yang mau bakar-bakar harus perhatikan juga.

ngerem dikit-dikit, malah. Nah itu teman Pro 2, harus hati-hati kalau ngebakar-bakar. Karena memang ini selain kondisi atmosfer lokal, atmosfer di Sumatera Barat dan Padang ini teman Pro 2, ada, bukan kemungkinan sih, tapi penjelasan dari BMKG memang asap dari kebakaran hutan dan lahan, tapi bukan di sini ya, tapi di wilayah sekitar Sumatera juga. Jadi di wilayah sekitar Sumatera, bukan hanya Sumatera Barat. Soalnya kalau Sumatera Barat, syukurnya belum ada ya, belum ada pemberitaan tentang karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Paling bakar-bakar sampah atau mungkin ada bakar hutan buat ngebuka lahan tanpa diawasi, itu mungkin masih belum terdeteksi ya. Semoga kalau ada yang sampai ilegal langsung ditangkap sama pihak terkait. Semoga, amin. Dan ini jadi salah satu faktor teman Prodo. Jadi bukan hanya karhutla di Sumbar, karena di sini belum, jangan sampai ada sih. Maksudnya asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar Sumatera itu juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Tapi yang perlu kamu tahu, kondisi kualitas udara Sumbar secara umum dari BMKG ini masih berada pada kategori baik sampai sedang. Jadi nggak yang terlalu udaranya tuh kayak buruk banget lah teman Prodo untuk kamu hirup, atau untuk mata kamu sampai sakit, enggak sih teman Prodo. Masih kategorinya baik sampai sedang berdasarkan pemantauan yang diberitakan. Kalau kamu teman Prodo lihat langit Padang hari ini agak buram, besok juga masih agak buram, ya enggak, jangan terlalu panik banget. Tetap pantau informasi resmi dari BMKG, dan kalau kondisi udara itu terasa kurang nyaman, kamu pas lagi di luar, lagi jalan-jalan, naik motor, tanpa masker, pokoknya ya terbuka begitu aja, kamu pas lagi ngehirup udaranya agak kurang nyaman, atau jarak pandangnya juga agak gimana gitu, mungkin matanya tiba-tiba perih karena debu, bisa jadi. Yang pasti kalau udah kayak gitu, kalau udah kerasa kurang nyaman sampai mual-mual mungkin, itu mungkin kamu bisa untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, atau ya itu menggunakan peralatan atau perangkat seperti masker gitu teman Pro 2. Jadi langit tuh boleh samar, tapi ini informasi harus tetap jelas, asik, dari Pro 2 Padang. Kamu juga kalau mendengar informasi-informasi lainnya bisa di Pro 1, di Pro 4 pakai bahasa Minang, atau di rri.co.id. Yang pasti nanti di rri.co.id kamu bisa baca-baca, ada juga streaming radio, kamu bisa mendengarkan Pro 2 di sana.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
4: Loh, kok paketnya habis sih?
5: Lagi asik-asik main game juga.
4: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
3: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
6: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Pancasila. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga,
3: Persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ngomong-ngomong nomor Pro 2, kamu tahu nggak yang lagi ramai di media sosial? Jadi ini mungkin di antara kamu udah ngeliat juga, itu tentang masalah bendera merah putih nomor Pro 2. Cerita yang lagi ramai di media sosial, tepatnya di Kabupaten Bogor, ada seorang tukang cukur namanya Nur Hidayat, tapi emang di sana biasanya mereka dipanggilnya Abuy. Itu viral gara-gara teman Pro 2 divideoin sama pihak katanya sih dari kecamatan ya. Nah, dia didatengin gara-gara apa teman Pro 2? Gara-gara belum memasang bendera merah putih. Ini kan karena memang menjelang HUT ke-81 RI ya. Dalam video yang beredar itu kan sempat terjadi perdebatan soal imbauan pemasangan bendera gitu kan. Dan juga ada kata-kata yang disampaikan. Masalahnya ini yang menjadi aku heran sendiri teman Pro 2. It's okay lah kalau memang pada akhirnya belum sempat memasang, karena kan memang imbauan gitu kan. Tapi maksudnya kenapa sampai yang kayak diteriak-teriakin, terus juga yang videoin yang teriak-teriakin teman Pro 2. Ini tukang cukurnya, Abuinya itu, dia tuh lagi kerja gitu kan. Lagi kerja, lagi motong rambut orang, kan harus fokus ya. Tiba-tiba didatengin sama dari orang yang katanya sih dari kecamatan. Terus tiba-tiba teriak, pertama ada seorang ibu tuh teriak, pasang ya, dibilang suruh pasang. Akhirnya dia keluar, baru deh yang rekam juga itu langsung tuh lebih ngegas lagi tuh. Si Abi mah masih coba fokus buat ini, buat apa? Cukur rambut orangnya. Nah ini yang ngerekam-ngerekamnya ini sampai ditanya. Nah gak tahu kenapa yang ngerekam ini, si perekam ini mancing kata-kata, emang kamu pikir belum merdeka apa? Langsung si Abi bilang, belum merdeka. Nah karena kan memang yang kita ketahui pasti orang-orang mungkin melihat gitu kan bahwa Indonesia, ya dari media sosial aja sebenarnya sih teman Pro 2. Kan di situ orang pasti banyak aja yang kayak setuju-setuju aja, terus juga banyak yang ikut-ikutan aja menganggap bahwa Indonesia belum merdeka ya, karena bagaimana kemiskinan belum diperbaiki, terus juga ya pokoknya masih banyak masalah di sini, terus harta kekayaan tanah ini dirampas sama orang-orang politik yang berkepentingan. Nah, Pak, ya kan sudut pandangnya seperti itu ya di media sosial ya. Mereka mungkin secara refleks juga Abi mikirnya dari sana. Akhirnya mikirnya ya dia jawab enggak merdeka. Nah, tapi setelah videonya ramai, Abi juga kemudian menyampaikan permintaan maaf atas ucapan yang nyebut Indonesia belum merdeka tahun 2002, dan ia mengakui ucapan tersebut salah. Nah ini bisa menjadi debat juga nih ya, bisa menjadi obrolan yang hangat banget. Bukan hangat kayaknya ya, kalau dipantik langsung meledak kayaknya, udah kebakar kayaknya tahun 2002 masalah merdeka dan tidak merdeka. Tapi ya udah jelas-jelas Indonesia merdeka, namun bisa dikatakan belum membaik ya bagaimana kondisi yang saat ini terjadi, apalagi ditambah lagi dengan efek media sosial yang bisa aja loh, mungkin berita-berita yang dihadirkan terus-terus menerus seperti itu, keburukan-keburukan tentang pemerintah yang pemerintah lakukan itu memang disengaja mungkin dari pihak luar. Mungkin ya, kita gak tahu ya. Makanya jangan 100% apa-apa kita percaya sama media sosial teman Pro 2. Toh kayak sekolah rakyat, orang nganggapnya sekolah rakyat nih, mana ada sekolah rakyat, sekolahnya sekolah goy. Padahal pada akhirnya di situ sekolah rakyat bermanfaat bagi mereka yang sebelumnya putus sekolah. Malah ada sempat juga berita tentang mereka yang bersekolah di sekolah rakyat itu berprestasi juga ada teman Pro 2. Mungkin memang ada kebijakan-kebijakan yang masih perlu evaluasi dan juga perlu perhatian. Yang pasti perhatiannya jangan sampai malah misleading teman Pro 2. Jangan sampai malah ngajak semua orang tuh kayak udahlah gini aja lah Indonesia gini aja ya, itu beda lagi, itu malah memang kamu yang menghancurkan bangsa dan tanah ini sendiri. Yang pasti itu Pro 2 lagi-lagi ya, apapun yang terjadi di media sosial mungkin kamu bisa menangkapnya untuk sebuah pelajaran, dan tetap juga sebuah instansi pemerintah, terus juga ya pokoknya pemerintah itu juga masih perlu perhatian publik. It's okay untuk kita kayak ngerasa, aduh ini harusnya seperti ini pak, aduh tolong pak, kayaknya ini belum ada dampak yang efektifnya pak. Ya it's okay aja lah teman Pro 2. Nah sementara itu,
Kalau dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri itu ngejelasin kalau pemasangan bendera selama Agustus itu merupakan imbauan, bukan paksaan atau kewajiban yang disertai sanksi. Jadi ya sebenarnya memang imbauan aja sih, sebisa mungkin seluruh warga yang ada di Kabupaten Bogor itu memasang bendera. Begitupun juga di Kota Padang ini, sebisa mungkin untuk masyarakat Padang, teman-teman Pro2, untuk kamu semuanya ya, kalau memang ada rezeki yang lebih bisa untuk membeli bendera merah putih, terus juga bambunya. Biasanya kan ada yang aku nggak tahu di sini ada yang keliling-keliling nggak yang jual bambu-bambu gitu. Kalau di pas itu aku di rumah dulu di Bekasi itu ada kadang-kadang teman Pro2 kita, ya udah kita beli aja bambunya, karena kalau ngelihat kondisi ekonomi saat ini juga beberapa cerita dari mereka yang jualan bendera itu katanya udah 2 tahun dari tahun yang lalu itu ada penurunan teman Pro2 penjualannya. Makanya mungkin bisa bantu-bantulah untuk mereka. Dan biasanya kalau mereka sih memang harapannya dari kayak dari sekolahan, dari instansi. Sedangkan sekolahan juga kan anggarannya juga kan di efisiensi, makanya gak bisa untuk membeli yang lebih banyak lagi teman Pro2. Jadi mungkin bisa dari kita untuk bantu-bantu rumah kita untuk dihias warna merah putih. Pemerintah juga memang kalau di Kabupaten Bogor tuh ngebagiin bendera kepada warga yang membutuhkan. Jadi gak semuanya kita harus beli sendiri, ada juga yang diberikan. Ya itulah dia teman Pro2 yang lagi viral, yang lagi rame ya. Yang pasti kita udah memerdeka kalau teman Pro2, tapi memang harapan kita Indonesia semakin membaik, semakin berkembang, semakin maju, dan juga untuk kebijakan-kebijakannya ini semakin menguntungkan masyarakat lah, berbagai pihak. Kita lanjut dulu ya teman Pro2 ya. Udah agak berat kayaknya, malam-malam udah waktunya istirahat, nyantai. Kalau gitu kita dengerin dulu Mika Tambayong, It's My Time.

warga Kota Padang, khususnya masyarakat Paruput Tabing dan sekitarnya. Mari saksikan dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 yang akan memasuki babak semifinal pada Sabtu 15 Agustus bertempat di lapangan PSTS Tabing. Pertandingan pertama dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, mempertemukan Tiku Putra versus Ripans. Pertandingan kedua pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, mempertemukan PSTS Tabing versus Taruna Luki. Dan jangan lewatkan pertandingan final pada Minggu 16 Agustus, mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang akan ditutup langsung oleh Bapak Wali Kota Padang. Ayo datang bersama keluarga dan sahabat, saksikan pertandingan seru para pesepak bola muda, dan ramaikan Piala Wali Kota.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Teman terbaik kamu.

Ya, malam hari ini teman Pro 2, emang aku lagi mau ngobrolin yang viral-viral. Tadi masalah asap juga kan, udara, polusi, terus juga yang masalah bendera. Ini juga mungkin bisa jadi pembelajaran bagi pemerintah, kayak jangan nantinya maksanya gitu banget ya. Kalau emang udah imbauan, ya udah imbauan. Tapi ya harapannya juga masyarakat dengan senang hati, dengan istilahnya sukarela untuk mengibarkan bendera. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah dipaksakan. Kecuali emang dikasih benderanya gratis, nah itu boleh lah. Tapi jangan sampai yang sampai pemaksaan banget atau sampai kena sanksi atau kayak ya kalau kemarin tuh kayaknya emang bisa dikatakan sanksi ya teman Prodo, karena viral pun syukurnya netizen tuh mendukung banget si Abu ya teman Prodo. Nah ini ada juga, kali ini juga lagi-lagi memprihatinkan. Ini benar-benar bikin kesel banget. Mengenai satwa liar lagi teman Prodo. Kita akan ngeliat kayak gajah aja yang kemarin di Riau kalau gak salah. Itu palanya aja udah sampai buntung aja itu, ya ampun. Gregetannya minta ampun kan sama pelakunya. Ini malah di videoin teman Prodo. Tepatnya di NTT, Nusa Tenggara Timur, Manggarai Barat. Jadi tiga pria itu diamanin polisi. Tiga pria ada yang diamankan sama polisi setelah video menunjukkan mereka menunjukkan dengan bangganya tindakan kekerasan terhadap seekor burung hantu. Dan akhirnya viral di media sosial karena memang mereka upload, aduh saking keselnya ya. Karena mereka memang upload sendiri dengan sukarela, dengan bangganya, enggak tahu kenapa. Dan akhirnya polisi nangkep ketiganya 11 Agustus 2026. Jadi menurut polisi, kejadian bermula tuh ketika salah satu dari mereka melihat burung hantu di sekitar rumah. Nah, burung tersebut kemudian ditangkep tuh teman Pro 2. Kirain mah kayak mau dipelihara atau mau dilepas liarkan lagi, tapi enggak. Tiba-tiba mereka melakukan aksi kekerasan, direkam dan diunggah ke media sosial. Enggak tahu nyari apa, nyari penonton kah, nyari sensasi kah, atau emang nyari ribut aja nih. Jadi polisi akhirnya ngeduga tindakan tersebut dipengaruhi kepercayaan lokal yang mengaitkan keberadaan burung hantu dengan pertanda buruk. Aduh, lagi-lagi ya, mitos membuat satwa yang bisa dikatakan yang gak terlalu punah banget sih dan gak terancam juga sih. Tapi kan tetap aja namanya satwa liar yang tidak dikembangbiakan, yang tidak diternakan dan populasinya juga kalau misalnya digituin terus, dihilangin terus, dibunuh terus, makin lama semakin berkurang. Padahal ada manfaatnya burung hantu, tujuannya apa? Ya bisa ntar kalau misalnya di sawah-sawah atau di kebun-kebun ada tikus, kan mereka yang bakal nangkepin teman Prodo. Tapi karena kepercayaan, lagi-lagi mitos. Kasus ini juga lagi diproses ya. Polisi juga udah koordinasi dengan BKSDA NTT untuk memastikan jenis dan status perlindungan satwa tersebut serta mendalami pasal yang bakal diterapin. Ya, terlepas dari kepercayaan atau alasan apapun, jangan sampai cuman gara-gara mitos, gara-gara ini udah dari nenek moyang, ini udah dari perkataan kakek buyut, harusnya di ini dong dilaksanain dong, jangan sampai malah nanti bakal jadi pertanda buruk di rumah kita. Udah ya kan, padahal bisa aja kalau emang masih meyakini hal-hal tersebut, ya bisa aja diusir jauh-jauh. Karena kalau burung hantu beda sama burung dara kan, kalau burung dara kita melihara gitu kan, makan terus kasih di sana, kasih di rumah kita terus, nah ntar mereka terbang bebas balik-balik ke rumah kita lagi teman Pro 2 buat makan. Nah tapi kalau burung hantu belum tentu bisa sih, kayak free fly gitu dilatih. Tapi kan ini satwa liar, kamu usir aja udah selesai, nggak usah dijadiin kekerasan. Banyak lagi nggak sih teman Pro 2 mitos tuh, mitos-mitos yang akhirnya bukan hanya satwa liar ya, tapi merugikan orang lain mungkin, atau merugikan tanah, merugikan air. Nih ini mungkin menarik ya kalau kita ngobrolin malam hari ini, mitos-mitos yang ada di Indonesia. Sama mungkin kayak kupu-kupu. Nah kalau kupu-kupu nggak bakal dibunuh sama Prodo, karena kalau
dulu sempat ada omongan yang kalau kecil mah kita kayak percaya aja. Jadi kayak kalau kupu-kupu datang ke rumah tuh bakal ada banyak tamu. Nah itu kan kita seneng-seneng aja ya. Tapi ternyata enggak juga, enggak seperti itu. Jadi gitu ya, terlepas dari kepercayaan atau alasan apapun, kekerasan terhadap satwa itu bukan cara yang tepat. Jangan sampai juga nih, cuma demi gara-gara konten, itu malah harus melukai makhluk hidup, bukan hanya hewan tapi juga manusia atau tumbuhan yang jadi korbannya.

Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di Kopstang, Kopi Satangah malam hari ini bersama Fathan dan juga teman-teman yang mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id dan juga yang menyaksikannya melalui TikTok. Halo, halo semuanya, selamat malam. Ada user-user, ada Jindut, ada Messi, ada Dul Hasibuan. Ini juga Jindut nih. BTW tadi juga udah aku spill ya di TikTok ya teman Pro 2 malam hari ini, karena tadi sempat ngebahas tentang penyiksaan burung hantu yang terjadi di NTT gara-gara kepercayaan dia, gara-gara kepercayaannya, mitos yang dia tahu katanya kalau ada burung hantu di rumah itu membawa sial, dan akhirnya karena kepercayaan itu dia ngerasa dia berhak untuk menyiksa burung hantu tersebut teman Pro 2. Aduh. Untuk kamu sendiri ada gak sih teman Pro 2 kayak mitos-mitos? Ya mungkin yang horor kali, seru ya malam Jumat ini ngomongin yang horor-horor ya. Yang pasti kalau ada yang mau cerita silakan aja, yang mau request juga, yang mau gabung di malam hari ini. Karena ini juga udah Jindut nih teman Pro 2 dan nanya nih teman Pro 2 udah sempat ngasih salah satu mitos yang mungkin kamu juga tahu. Katanya bilang teman Pro 2 ada yang namanya mitos kalau istri lagi hamil apa emang gak boleh bunuh binatang? Nah jawabannya gimana tuh teman Pro 2? Ya untuk aku sendiri sih yang aku tahu ya, kita semua gak hamil juga gak boleh ya bunuh binatang, kecuali binatang yang memang kayak nyamuk mengganggu, terus juga kayak tikus, atau juga kalau misalnya buat makan, nyembeli ya. Kalau nyembeli mah nanti aja kalau udah hamilan. Itu apa namanya, pengajian apa sih istilahnya tuh teman Pro 2? Kalau kita udah lahiran tuh terus sembelih kambing itu boleh. Gak ada ininya sih, kalau mitos sih mungkin ada ya, tapi mungkin lebih ini aja ya. Tiba-tiba ditanya, RRI banyak hantu nggak? Halo, aku malam hari ini nggak sendiri sih, ada bertiga penyiar lainnya. Dan selama aku di sini sih sampai bergadang juga pernah. Untuk aku aman-aman aja sih, tapi memang kalau teman-teman rekan-rekan yang lain yang udah lama di sini banyak ceritanya. Nah kebetulan kalau aku orangnya tidak terlalu percaya begitu-begitu. Aku percaya ada yang namanya makhluk lain yang bisa dikatakan atau disebut sebagai jin. Ada juga tuh dia bisa menyerupai banyak hal. Katanya kalau dari ustadku, jin itu sebenarnya kayak bentukannya tuh sekelingking, tapi nggak tahu kenapa bisa berubah-ubah lah teman Pro 2. Ya untuk aku sendiri, untuk hantu nggak pernah ya. Mungkin gara-gara ngantuk doang pas itu pernah ngelihat sekelebat mata aja di asrama, ada sosok hitam ketika kebelet untuk ke kamar mandi. Keluar kamar, ngelihat kanan kiri dulu. Nah pas ngelihat kirinya tuh, itu kan ada tembok di sana tuh, tembok pembatas antara kamar lainnya. Nah di situlah ada sosok hitam-hitam yang di lantai 2, Bang. Tahu sekali ya, ini Widya Glow ya. Ada, ya makasih loh informasinya. Sudah dikasih tahu di lantai 2, nanti coba kita kenalan. Memang kayak Kak Widya, kayaknya aku tahu deh Kak Widya nih. Iya betul, memang. Tapi ada loh ceritanya dari rekan penyiar kita, Kak Rani kalau gak salah, sama Kak Rini. Kak Rani itu cerita. Jadi dulu kan di sebelah studio Pro 2 itu ada meja makan buat makan bareng-bareng yang teman Pro 2. Karani lagi dinas malam hari. Tiba-tiba ini kan deket tangga juga tuh. Pas lagi makan santai-santai ada bunyi kayak kursi geser-geser. Ini memang kalau di tangga di sini tuh agak kecil, di belakang studio Pro 2 ke atas tuh memang agak kecil teman Pro 2. Dan kalau memang malam hari tuh memang gelap gulita sekali. Serius. Nggak harus bangnya nih kayaknya penekanan banget. Serius, ini cerita dari Kak Rani, Pak Karin, makanya aku lupa.
Pokoknya aku banyak banget cerita dari rekan-rekan kerja dan teman-teman di sini. Dan ya udah, mereka langsung ngumpul bareng-bareng tuh. Gak ada yang berani nyoba nanya. Di VIP juga ada. Gak tahu. Di Pro 2 ada juga. Gak tahu juga ya, karena kebetulan aku belum pernah merasakannya. Hawa-hawa udara-udara dingin biasanya cuma dari AC aja. Halo, ada yang nanya, Bang Maman masih ada gak? Masih, Bang Maman di TMB. Malam Jumat, iya malam Jumat. Betul, mitos semua. Tapi ada nggak teman-teman Pro 2 pengalaman ini? Kak Widya kayaknya pernah di sini juga kan, pastinya kan, mungkin Kak Widya pernah gitu ada pengalaman. Kalau aku sih ya cuman kadang-kadang tuh agak lucu aja dapat dari teman-teman. Karena Bang Ari, karena juga ada Bang Ari, ada sekarang Bang Ari di Pro 2 by Yeziden. Ini ada Dewi. Kita bakal puterin ya Dewi nanti, Big Big World. Pernah apa tuh Kak Widya? Pernah ketemu apa pernah cerita aja nih? Ya teman Pro 2, BTW kamu juga yang mau gabung malam hari ini bisa melalui line telepon kita di 0751-27482. Terus juga kirim-kirim pesan di 0811-665-5908. Ini karena memang lagi seru ya teman Pro 2 di live chat kita TikTok ini sama Kak Widya Glow. Pernah main KRRI terus ngeliat bayangan hitam juga. Ah, jangan-jangan itu aku lagi lewat lagi. Aduh. Taunya bayangan aku, Bang. Oh, syukurnya bayangan Kak Widya sendiri ya. Kirain bayangan aku. Agak ini, kalau bayangan aku agak ngeri juga, agak serem juga ya. Bukan serem sih, lebih sedih aja sih. Dari kejauhan, itu ada hitam-hitam apa? Ternyata aku. Enggak, bercanda teman Pro 2. Udah mulai enggak jelas nih. Oke, salam buat semuanya. Thank you, Kak Widya. Iya. Kadang-kadang itu teman Pro 2. Itu kayak ngeliat hantu, ngeliat horor tuh. Mungkin dari mata kita sebenarnya sih, mungkin lagi ngantuk atau lagi kotor matanya ya, lagi banyak-banyak debu. Terus entah itu biasan cahaya atau gimana, kita ngerasa ih ada hantu, ih ada ini. Ya mungkin kayak gitu biasanya teman Pro 2. Makanya malam hari ini juga aku mau coba nih kita bahas-bahas mitos-mitos yang ada di sini. So, sambil dengerin lagu-lagu pastinya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
3: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang sama Fatan malam hari ini. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu dari Dewa 19 featuring Firza, Hadapi Dengan Senyuman. Ini requestan teman kita melalui TikTok, ada Jin, mana tadi tuh? Jindut. Terus juga ada dari Ervita Dewi, lagu dari Emilia ya, ada Big Big World. Tentunya juga ini yang masih bergabung ada Bayziden. Mungkin Bayziden kalau mau request lagu boleh banget. Ini luar biasa banget teman Pro 2, cerita dari Bayziden. Wah, yang mendengarkan di tahun 2003-2006 Pro 2, thank you banget. Iya, BTW kita juga sebenarnya ada website atau aplikasinya untuk mendengarkan Pro 2 Padang nih. Karena Bayziden katanya lagi ngerantau nih teman Pro 2, sukses selalu untuk Bayziden. Thank you juga nih untuk giftnya. Ya, kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, ngomongin masalah mitos-mitos yang horror di Indonesia. Nah, kalau ngomongin itu, pasti nama yang udah gak asing dan selalu masuk list itu namanya Kuntilanak, teman Pro 2. Wih, asik banget kan kita nyebutin Kuntilanak malam-malam kayak gini. Untuk kamu yang lagi dengerin sendirian, hayo hati-hati ada Kuntilanak. Nah, Kuntilanak, kan kalau Kuntilanak tuh sosoknya biasanya gambarannya tuh dia pokoknya perempuan aja. Terus gak mungkin, ya walaupun ada film-film komedi menampilkan cowok, tapi tetap pakaiannya gaun putih, rambutnya panjang, itu ya namanya juga film komedi ya teman Pro 2 ya. Jadi dia pakaiannya putih, rambut panjang. Kalau dalam cerita masyarakat, Kuntilanak tuh sering dikaitkan dengan tempat-tempat sepi. Kayak misalnya rumah kosong pastinya tuh. Pohon besar juga ngeglantung, ngegeot di situ. Ngegeot enggak tuh namanya. Ngegeot kokang ongkang-ongkang kaki, apa sih ngayunin kaki itu namanya teman Pro 2. Atau ya itu biasanya di suasana-suasana malam hari, terbang di atas langit. Yang menarik, cerita tentang Kuntilanak tuh punya banyak versi di berbagai daerah masalahnya tuh. Jadi sebenarnya setiap daerah bisa punya cerita dan gambarannya yang sedikit berbeda. Ini makanya yang unik tuh teman Pro 2. Ada ceritanya kalau Kuntilanak itu dia ibunya dari tuyul, ada juga. Terus Kuntilanak tragedinya dia jadi Kuntilanak karena menjadi hantu penasaran, ada juga. Ya hampir semuanya sama sih, karena pas ketika dia hidup dia dibunuh dan disekap, terus juga dilakukan hal yang tidak wajar, akhirnya dia gentayangan. Betul, ada yang mau gabung malam hari ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Bro.
0: Halo, dengan siapa nih kalau boleh tahu? Suaranya baru banget nih aku dengar di sini.
1: Iya, lumayan banget. Pak Agus Vino di Daftar Tomo.
0: Ada Pak Agus
1: Vino.
0: Oh, Bang Vino.
1: Iya.
0: Bang Vino, di mana Bang Vino?
1: Di Daftar Tomo.
0: Dr. Sutomo.
1: Iya.
0: Oke, Bang Vino apa kabar malam hari ini?
1: Halo, kabar sih baik-baik aja.
0: Alhamdulillah ya Bang Vino ya, baik-baik aja ya. Nah Bang Vino, ini kan dari tadi aku lagi ngobrolin tentang mitos-mitos horor nih. Mungkin Bang Vino ada gak sih cerita atau mitos juga yang Bang Vino tahu yang serem-serem gitu Bang Vino?
1: Apa ya? Gua kalau mitos yang serem-serem, palingan waktu gua masih SD kakek gua pernah bilang gitu. Ada di beberapa tempat ya. Itu apa di suatu tempat itu pas di tikungan itu
0: yeah.
1: Tahu itu nggak
0: apa tuh
1: apa ya, gak lupa namanya
0: ya. Tapi kalau di Kota Padang saya yeah. Aku belum tahu nama daerahnya nih Bang Vino nih. Ini Bang
1: bukan apa itu
0: Di sekolahan atau di mananya nih?
1: Bukan sekolahan, itu kejadiannya di sebuah jalan.
0: Oh, jalan, tikungan.
1: Iya, tikungan. Pokoknya di daerah tikungan itu dari sebuah pemakaman itu lumayan ya. Kalau dibilang jauh, nggak jauh juga ya.
0: Iya.
1: Pokoknya dekat. Tapi itu cuma ngambilnya pemakaman. Apa ya? Rumah udah lama dan berada di Belanda. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap dia tuh pernah melihat seorang cewek bangsawan gitu.
0: Waduh.
1: Belajar.
0: Waduh. Oke. Okay.
1: Kayaknya pas cantiknya bukan main. Pas didekatin, gitu. Ini orang yang dekatin ya. Katanya didekatin kan. Ternyata pas didekatin itu langsung aja berubah. Dilihat dari jauh dia seperti bangsawan Belanda lah, sangat cantik.
0: Oh iya, ini juga yang Belanda-Belanda ini juga banyak ya pasti ya, cerita-cerita ya, karena di Ancol mungkin bang.
1: Ya, pokoknya di setiap tempat lah, dimana pokoknya gimana ada kesempatan Belanda lah pasti itu ada. Pasti itu nggak mungkin
0: ya. Iya sih, yang
1: apa?
0: Yang paling terkenal tuh pernah tahu nggak? Bang Vino kan? Lupa lagi kan, Bang Vino kan?
1: Iya.
0: Iya. Bang Vino pernah dengar ini nggak? Si Manis apa? Jembatan Ancol.
1: Kalau Si Manis juga serasa waktu itu apa? Waktu filmnya tayang gue sering nonton. Kan?
0: Oh iya. Nah, dulu aja filmnya.
1: Kan memang manis kan. Nggak ada tandingannya.
0: Iya.
1: Pas dilihat dari dekat dia manis juga kan?
0: Oh betul juga sih.
1: Orang yang lihatnya nggak takut. Malah orang yang lihat lebih kepengen tahu lebih
0: banyak, kan? Iya ya. Mumpung ada yang cantik ya.
1: Ya itu. Orang kalau cantik ya, hantu kalau cantik pasti didekatin orang. Tapi kalau hantunya udah kelihatan wajah aslinya kan.
0: Ah itu.
1: Jangan-jangan kan mau mendekat. Melihat aja gak mau.
0: Itu kayaknya kalau udah nemu kayak gitu pas ngeliat wajahnya udah langsung beku sih kayaknya
1: iya
0: tuh.
1: Iya itu, tapi sekarang hantu-hantu yang dilihat di media sosial tuh ada cantik semuanya. Jadi orang gak takut lagi sama hantu.
0: Iya sekarang makin lama makin cantik hantu-hantu ya.
1: Iya mungkin kalau lihat hantu terasa lihat bidadari.
0: Waduh.
1: Orang langsung aja ngejar kan.
0: Tapi Bang Vino ngerasa gak sih kan kalau dulu tuh udah ada yang hantu-hantu, horor-horor kan kayaknya serem-serem aja gitu. Untuk saat-saat ini tuh kayaknya horor tuh ya paling cuman di film aja gitu. Kalau cerita mitos-mitos di masyarakat kayaknya udah orang tuh kayak udah gak ngeh aja.
1: Kalau misalkan di sosial itu ada itu. Lu penasaran tuh tetap udah dilarang kan, jangan lakukan lah. Ntar mau seru pasti. Terus secara gak sadar juga gak sana kan.
0: Iya.
1: Kemarin ada ini lagi pakai orang lain ini tiba-tiba motornya masih melihat terus dia lihat sesuatu kedapatan terus juga perhatiin motor gua aman nggak mau mati terus nggak ada penampakan lagi apa yang dikatakan orang itu benar nggak ya gua kira-kira lama gua berdiri di sana kan nggak ada terus mungkin karena penasaran ya kan
0: iya sih kadang-kadang tuh mitos diciptakan
1: iya, itu nggak keluar dianya terus gua bicara aja sama papa dia tak jangan-jangan dia takut sama gua.
0: Oke.
1: Ya, gua apapun yang terjadi di satu tempat ya agak aneh lah pasti gua kalau gua lewat sana pasti gua tempatin singgah dan mampir ke sana. Gue gak takut sih.
0: Iya.
1: Ngapain gue takut? Dia dulu asalnya manusia juga kan. Selagi masih ciptaan Tuhan gue gak seragu.
0: Nah itu Bang Vino percaya ada itu atau percaya kalau itu jin tuh Bang Vino? Nah itu menarik tuh Bang Vino tuh.
1: Gue dibilang percaya atau enggaknya gue gimana ya? Dibilang percaya ntar nambah lagi rukun imannya.
0: Oh iya. Nah, boleh. Nambah lagi rukun imannya, menarik tuh, menarik.
1: Tapi, ya ada. Ya dia mungkin sejenis makhluk halus yang mungkin ya, karena sesuatu dan lain hal ya kan. Akhirnya dia di-offer ke bentuk sana kan. Ya itu kan, kita nggak tahu selama hidupnya mungkin, ada sesuatu yang dilakuin ya kan. Tau-tau pas ya udah berakhir bagi mlover kan. Akhirnya pas dikubur dia gak diterima mungkin di sana kan.
0: Aduh betul sih hidupnya. Biasanya gitu ya ceritanya.
1: Ya biasanya ya memangnya seperti itu. Tapi ya percaya gak percayanya kita gak bisa ituin. karena gue juga belum ketemu sama hal-hal seperti itu. Mungkin waktu di luar kota gue pernah kerja, gue tuh naruh sebuah alat, ternyata alat tadi berada di samping gue, tak tahu berpindah kira-kira berapa.
0: Nah itu juga sama tuh, biasanya kayak gitu ada juga tuh.
1: Iya, sekitar 2 meteran lah dari tempat gue kerja itu, alat yang gue pegang tuh pindah sekitar 2 meteran. Gue lihat malam itu cuma di ruangan itu cuma gue sendiri.
0: Aduh.
1: Teman gue udah istirahat waktu itu kan. Karena gue gak ada aktivitas malam, tidur pun juga susah waktu itu kan. Ya udah gue kerjain aja lah, kan gak terlalu sih, kayak gak terlalu ribut gitu. Ya gue kerjain sendiri kan, pas gue kok gak ada. Gue lihat pas udah berada jauh di belakang gue.
0: Ya iya sih.
1: Mau tampau, kata suka ya gue gak. Itu
0: okay.
1: Dengan tenang hati gue ambil lagi alat gue kan. Nah, terus gue bilang, ya kalau lu berani sekali lagi ya udah liatin.
0: Nah lah, ditantang gak?
1: Ya, okay. Tantang, kan gue gak maksudnya kerja di tempat itu gak nganggu kan.
0: Iya sih, betul juga terus, sih.
1: Terus itu pun juga bukan tempat yang untuk main-main. Kalau gue kerjanya di pemakaman, mungkin boleh lah.
0: Iya.
1: Kalau itu bukan tempat, jadi tempat gue kerjaan.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu. Terus paginya gue bilang sama teman-teman, di antara kalian bertiga siapa yang ngerjain gue tadi malam? Gue aja udah tidur, saya. Gak ada satupun dari kami malam itu kerja, keluar aja dari kamar. Terus gak tau kenapa alat gue bisa berada jauh di belakang gue, sekitar 2 meteran. Gue dari itu udah selesai-selesai
0: penyetak. Iya.
1: Ada bapak-bapak yang di sana tuh bilang, ya kamu kerjanya terlalu malam, jadinya ya
0: ada yang merasa terusik mungkin ya.
1: Ini terusik ya.
0: Nah,
1: terus gak bilang sama bapak kan pengecut ya tuh pak. Ya kalau dia berani nggak bisa ya, liatin wajahnya ya, bilang ke gua dilarang kerja malam-malam
0: ya. Ya larang kan. Aduh,
1: gua bisa terima juga kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau dia gitu caranya kan gak asik.
0: Oke, okay, Bang Vino, thank you banget ceritanya ini. Agak merinding juga ternyata ya dengerin ya, yang benda sih itu ya. Apalagi malam Jumat nih untuk kamu yang dengerin. Ini Bang ya. Vino lagi sendiri juga nih. Kalau aku sih sendiri sini ya.
1: Kalau lu kan di studio ada sendiri, di sebelah kan juga ada. Jadi, okay. Ya tapi lu ada sih juga ntar pas lu
0: pulang.
1: Bukan, dengerin itu di handphone lu sebenarnya ada bisikan, gue gak tahu ya.
0: Aman.
1: Ya,
0: waduh. Itu, tiba-tiba.
1: Iya, kalau gak salah waktu itu si Rani juga pernah bilang katanya ada yang manggil-manggil kan. Waktu itu gue masih di, apa main ke sana waktu itu.
0: Iya, okay.
1: Terus si Rani keluar, tadi kedengaran gak? Tahu teriak-teriak manggil-manggil. Lah ada dari tadi kami di sini cuma suara musik aja kedengaran. Aduh, apakah itu halusinasi gua?
0: Tapi jujur ya, untuk aku sendiri kalau malam ini ya beranilah untuk ke toilet atau ke belakang, ke auditorium. Tapi kalau ke lantai 2 itu yang
1: lumayan jauh ke belakang tuh.
0: Iya sih, tapi kalau ke lantai 2, malah kalau yang ke lantai 2 tuh, kalau aku sendiri emang kalau udah gelap, aduh gak usah lah, gak usah ke lantai 2, gak usah ngapa-ngapain. Ayolah, kalau gitu Bang Vino, mungkin malam hari ini juga mau dengerin lagu apa nih Bang Vino?
1: Apa aja lah, Titi DJ.
0: Oke, dari Titi DJ ya. Imajinasi nih ada nih.
1: Wah, TDJ ini apa yang bagus ya? TDJ ini bagus apa ya?
0: Soalnya kalau kita kan lagunya yang 2016 ke atas nih. 2007-an. Sampai 2020. Kita dari 2007 sampai 2026.
1: 2007 itu kan masih 2000.
0: Iya, masih ada ya TDJ ya. Ini aja imajinasi lah 2018.
1: Sang Dewi ya.
0: Sang Dewi dari Titi DJ.
1: Kalau nggak salah itu judulnya.
0: Soalnya kalau di
1: kalau nggak ketemu gue ya salah.
0: Sang Dewi nggak ada nih di kita, Bang Vino.
1: Ada. Nah, itu aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nggak ganti Melly Goeslaw aja lah.
0: Ah, Melly Goeslaw.
1: Melly Goeslaw ini apa yang maksudnya? Jika ada nggak?
0: Apa?
1: Jika.
0: Iya,
1: yang duet sama Ari Lasso itu.
0: Oh, ini kalau di kita Melly Goeslaw tuh adanya Promise, Glow, Gantung, Ketika Cinta Bertasbih, Kusadari, Menghitung Hari, Jangan Ajak-ajak Dia, Ratusan Purnama. Jikanya nggak ada, Bang Vino.
1: Ya udah gantung aja lah.
0: Gantung aja, remastered yeah. 2025. Oke, kalau gitu Bang Vino, sekali lagi thank you ya. Mungkin boleh salam-salamnya nih ke teman-teman Pro 2 lainnya.
1: Salam buat lo yang lagi tugas.
0: Thank you.
1: Terus buat semuanya yang masih dengerin di malam hari ini. Selamat datang semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Bang Vino teman Pro 2. Ceritanya banyak juga ternyata ya. Ada yang di tikungan yang katanya dari Belanda juga. Nah itu biasanya Belanda tuh juga termasuk ya teman Pro 2 ya. Terus juga tadi yang bendanya geser udah berkilo-kilo ke belakang. Wih. Kamu sendiri pernah gak ngalamin teman Pro 2 yang pernah dialamin sama Bang Vino? Boleh dong. Nih juga ntar kalau Bang Vino ada cerita-cerita lagi boleh banget gabung. So teman Pro 2, tadi ada gantung dari Melly Goeslaw yang mau didengarkan malam hari ini sama-sama. Requestan Bang Vino. Terus juga ada Gita Gutawa. Kita ke Melly Goeslaw dulu ya teman Pro 2 ya.

0: Udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan papa.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

STS Tabing versus Taruna Luki. Dan jangan lewatkan pertandingan final pada Minggu 16 Agustus mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang akan ditutup langsung oleh Bapak Wali Kota Padang. Ayo datang bersama keluarga dan sahabat, saksikan pertandingan seru para pesepak bola muda dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 di lapangan PS TS Tabing.

0: Ya, nomor 2, selain ada yang namanya kuntilanak, seorang perempuan, hantu, putih-putih, tapi ada warna hitamnya dari rambut yang panjang, gentayangan, berada di pohon, semak-semak belukar, di antara sela-sela bambu, pohon pisang. Coba kau lihat, nomor 2. Tiba-tiba banget ya. Tapi untuk aku, kalau ditanya antara kuntilanak sama pocong, lebih serem mananya? Kalau bagi aku, pocong nomor 2. Dan ya ini salah satunya, selain tadi kuntilanak, mitos horor atau yang seram yang ada di Indonesia, listnya salah satunya pocong. Dalam cerita masyarakat, pocong digambarkan sebagai sosok yang terbungkus kain kafan. Karena itu, mitos pocong sering dikaitkan dengan kehidupan setelah kematian dan juga pemakaman. Cerita tentang pocong ini juga versinya banyak juga ya teman-teman. Hampir semuanya kayaknya memang punya versi lain-lainnya di berbagai daerah. Ada yang menganggap kemunculannya sebagai bagian dari kisah mistis, terus juga sementara bagian lainnya melihat sebagai cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi jujur, kalau malam-malam lihat sesuatu loncat-loncat dari jauh, kita belum tentu sempat memastikan itu pocong atau orang lagi olahraga atau memprodue. Nah masalahnya, kenapa aku bilang pocong itu lebih serem dari kuntilanak? Karena secara nggak langsung pocong itu kayak lebih masuk akal nggak sih? Ketika dia dikubur, dia dibungkus kain kafan, ya akhirnya keluarnya ya bentukannya seperti itu memprodue. Mereka masih dibungkus kain kafan. Belum lagi dulu pernah viral tahun 2000-an. 2010 atau 2000 ke bawah gitu. Itu kamu tahu enggak sih yang misteri di Trans 7, dia tuh uji nyali. Nah, itu di terowongan. Nah, pocong tuh teman pro 2, itu kan ada atasannya masih ada iket-iketannya. Ya karena masih dibungkus, tiba-tiba matanya putih. Belum lagi yang real banget lagi rekam-rekam di hutan-hutan, tiba-tiba pertama ada di batu, di balik batu dia ngeliat kan, aish, aduh tiba-tiba agak merinding ya malam ya, aduh siapa sih yang nyari tema, aku sendiri sih teman pro 2, tapi ya itu. Dari pohon, dari batu dulu pertama dilihat, warnanya cerah, hidungnya gak kelihatan sama sekali. Kadang-kadang gambaran pocong itu benar-benar memang lebih menakutkan ketimbang daripada kuntilanak. Mukanya yang rusak, bentukannya yang real banget. Kalau untuk aku tuh emang realistis, ya lebih masuk akal aja dibandingkan hantu-hantu yang lain gitu. Karena memang pas orang meninggal, sebagian sih, kan beberapa adat atau budaya atau agama kan memang beda cara menguburkannya. Nah, kalau kuntilanak kayak gitu kan, maksudnya pocong kayak gitu kan, coba gimana coba teman pro 2, kamu bayangkan. Oke, bentar-bentar ya, ini ada yang mau menelpon nih. Halo, selamat malam. Sebentar ya, ini aku lagi gabungin dulu kita di, nah oke, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Nah, sudah bergabung melalui line WhatsApp malam hari ini. Ini ada Nana ya?
1: Ah iya, kok inget dong fotonya?
0: Ingat dong, dari Blimbing kan?
1: Iya benar.
0: Ini Blimbing nama tempat ya teman pro 2, bukan buah-buahannya.
1: Tapi nama jalannya di sini rata-rata nama buah Bang Fatan.
0: Ah, salah satunya Blimbing ya?
1: Salah satunya rambutan. Tempat aku ini rambutan.
0: Oh, rambutan.
1: Ada pai. Mangga, manis, jeruk.
0: Mantep juga ya. Mantep juga ya. Datang-datang ke tempatnya langsung seger semua itu kayaknya.
1: Iya, aroma buah semua di sini.
0: Aroma buah semua. Kanana ada enggak sih cerita pengalaman atau tahu mitos-mitos yang horor di daerahnya mungkin atau di sekolah yang Kanana ingat? Karena kayaknya seru banget nih malam Jumat ngebahas hal-hal yang kayak gitu, okay. Kanana.
1: Jangan ngomong itu, nanti Bang Fatan pulang gimana sendiri.
0: Aman, naik sepeda tinggal kenceng-kenceng aja. Guys kenceng.
1: Kalau lagi lihat yang kayak gitu kan Bang Fatan. Walaupun sepeda itu dikayuh sekuat tenaga, itu berasa slow-mo.
2: Oh iya ya, terbang terbang sama gue kayaknya cepetan terbang ya kuntilanak ya. Waduh.
1: Apalagi ntar dia minta gonceng lagi.
2: Aduh, itu dulu pernah viral juga ya kan Ana ya. Yang gonceng kuntilanak itu juga ada tuh Mempro 2.
1: Tapi mudah-mudahan aman lah Bang Fatan pulang ya.
2: Insya Allah.
1: Tapi jauh gak sih jarak dari kantor ke kos-kosan?
2: Enggak dekat, di belakang doang sih.
1: Oh dekat ya.
2: Iya, mudah-mudahan aman. Beda satu gang aja sih.
1: Oh gitu. Kalau aku sih gak terlalu banyak pengalaman serem. Cuman kalau ngeliat-ngeliat sih ada, cuman bukan bentukannya yang jelek-jelek banget, bukan serem-serem banget.
2: Aduh, bentukannya nggak jelek-jelek banget ya. Ntar yang lain merasa ini nih diskriminasi nih yang lain nih.
1: Iya, bentukannya yang aku lihat tuh cuma pernah aku lihat cuman yang cantik bajunya pink, roknya ungu gitu.
2: Oh. Tapi berarti kelihatannya tuh kayak manusia biasa gitu sebenarnya tuh.
1: Iya, dia aku pernah cerita sama Kak Icin itu. Dari rumah aku kan di kamar aku tempatin itu pertama kali malam itu aku tidur mimpi, antara mimpi sama nyata rasanya gitu. Dia keluar dari kamar tempat aku tidur, dia pindah ke kamar gudang.
2: Aduh, jadi kebayang ntar saya di kosan, aku di kosan sendiri gimana nih? Ya terus.
1: Enggak apa-apa, dia kayaknya enggak ganggu, cuman dia pindah karena mungkin udah ada nempatin, dia pindah ke tempat yang kosong gitu.
2: Itu sesekali atau udah pernah sebelumnya?
1: Sekali. Aku sih kalau aku yang lihat tuh baru sekali, terus di rumah tuh juga pernah lihat, cuman bayangan hitam doang.
2: Bayangan hitam ya. Kalau
1: gimana?
2: Iya, lanjut.
1: Ada juga pernah aku ke satu tempat daerah Maninjau sana.
2: Oke, okay, Maninjau. Tahu
1: nggak daerah Maninjau? Jadi ada rumah saudara di sana. Jadi kalau mandi kalau daerah kampung gitu, mandinya agak kebuka tempat mandinya.
2: Oh, biasanya yang di belakang rumah gitu, bukan?
1: Iya, belakang rumah. Jadi di belakang.
2: Harus pakai sendal dulu ya?
1: Iya, benar. Jadi pas aku turun, pas mau mandi, rupanya ada yang kayak lagi jongkok warna hitam gitu, tapi pas aku lihat dia terbang gitu.
2: Iya ya.
1: Cuman aku sih bukan apa kayak bang Pino tadi bilang, kalau aku sih menurut aku hantu itu tidak ada. Yang ada itu mungkin jin atau setan yang menakut-nakuti manusia. Kan jin atau setan kan memang tugasnya menakut-nakuti manusia kan.
2: Iya, betul-betul.
1: Gitu kan, hantu itu atau arwah penasaran, aku rasa ini bukan takabur ya, aku rasa nggak ada. Jadi yang ada itu paling jin atau setan yang menyerupai seseorang yang pernah hidup di dunia ini buat nakut-nakutin kita gitu.
2: Menarik banget nih pandangan dari Kanana ya. Tapi tetap loh Kanana, kalau aku sendiri walaupun kadang-kadang kayak ngerasa gak pernah ngeliat atau mungkin ya kita kan takut, rasa takut itu terbentuk dari kecil ya, karena ditakutin sama orang tua, ditakutin sama teman, atau mungkin gara-gara film horor. Nah masalahnya masih ke bawah nih sampai dewasa saat ini, kayak kita di ruang gelap aja sendirian itu kadang-kadang masih merinding. Kalau Kanana sendiri kadang-kadang juga masih gitu gak sih?
1: Aku lebih merinding, aku lebih fobianya orang rame.
2: Waduh. Oh ini jangan-jangan orang insecurean, orang ini nih, introvert nih Kanana nih.
1: Introvert, dibilang introvert sih bukan. Cuman aku gak suka keramaian, aku sukanya sendiri gitu.
2: Iya.
1: Tapi kalau ketemu temen, aku extrovert juga orangnya, suka ngomong, suka bercanda gitu. Sendiri aja gitu, kayak tinggal aku sendiri, nggak gabung sama keluarga gitu.
2: Oh, emang suka aku menyendiri aja ya?
1: Aku juga ngekos, padahal rumah abang aku deket dari sini.
2: Aduh, iya ya, padahal kan bisa aja ya. Oh, kos sama.
1: Kali aku datang ke rumah abang buat ngobrol sebentar.
2: Iya, ntar kalau ada yang datang di situ kayaknya malah seneng kayaknya. Malah nggak seneng nih, yang nggak seneng bukan penunggunya nih, kayaknya malah Kanananya nih, ngapain sih kalian di sini?
1: Iya benar, kadang pernah aku kerja di toko, ada sebuah toko jualan buah gitu. Jadi aku lagi makan sendirian di belakang gitu, tempat ruang karyawan. Jadi tiba-tiba ada banner gitu, bannernya udah agak ke dalam, agak dijorokin ke dalam letaknya, tiba-tiba jatuh sendiri.
2: Nah itu barang-barang kadang-kadang memang masih ini ya.
1: Iya, terus aku bilang gini, gua lagi makan, jangan diganggu.
2: Waduh. Iya. Memang kadang-kadang kita agak risih ya kalau ada. Tadi kayak Bang Vino aja bilangnya juga, kalau sekali lagi awas ya.
1: Iya, kalau sekali lagi apa sih katanya tadi? Iya, pokoknya ditantangin juga orang. Terus juga ada teman aku di toko itu juga kan, waktu itu dia lagi sholat maghrib ceritanya. Maghrib atau isya ya, aku lupa waktu itu. Tiba-tiba dia lagi sholat, bangku itu ada bangku plastik gitu, gerak-gerak sendiri, langsung dia masih pakai mukena lengkap gitu, dia kabur keluar lah. Terus aku udah kaget, kenapa kak? Dibilang kayak gitu kan, itu dia gangguin katanya kayak gitu.
2: Aduh.
1: Karena bangunannya bangunan lama di sekitar daerah pondok, daerah Kinol itu. Itu kan sering teman-teman sering itu juga digangguin memang. Aku yang cuek aja dengan masalah itu, diganggu juga. Sebenarnya kita kan, Bang Fatan, kita nggak usah terlalu mikirinnya kayak gitu, cuek aja. Mereka kalau dicuekin juga kayak ada orang yang cuekin kita kan, kita juga dia nyuekin kita aja, rupanya nggak peduli sama kita ternyata gitu. Mereka juga nggak akan bakalan ganggu.
2: Iya. Aduh, menarik. Iya, betul.
1: Oke, Bang Fatan, itu aja deh pengalamannya kalau mistisnya.
2: Oke, thank you Kak Nana. Menarik juga nih. Tapi emang kalau Kak Nana... Aman Kak Nana. Tapi kalau emang Kak Nana sendiri emang mempercayainya kalau dia itu sebenarnya jin ya? Lebih ke gitu ya?
1: Atau setan yang kayak gitu. Kalau misalnya hantu sih aku rasa... bukan terkabur ya, kayaknya nggak ada. Tapi jin atau setan yang ditugaskan untuk menggoda iman kita mungkin ada.
2: Iya, membuat manusia takut.
1: Mereka menghantui kita, haunted gitu kan. Menghantui kita, misalnya kita selama hidup kita punya salah sama si A. Jadi mereka menyerupai wajah si A, rupa si A.
2: Menarik.
1: Jadi kita yang rasanya... mungkin orang psikologi yang lebih tepat menjelaskan ini kan.
2: Oke lah kalau gitu Kak Nana, thank you banget nih ceritanya malam hari ini. Tapi mungkin Kak Nana juga mau request lagu nih.
1: Requestnya ada ya yang 2007-an ya Bang Fadang?
2: 2007 Indonesia ada Peter Pan, Sally Sendiri.
1: Aku udah kangen banget dengar lagu Margaret Mama Mia itu, yang seandainya Tuhan mendengarku kayak gitu.
2: Waduh. Ada enggak? Kita kalau Margaret adanya Tak Tahan Sepi doang nih.
1: Ya itu benar-benar. Ya itu.
2: Ah, ya udah. Nih berarti ya,
1: aku udah kangen banget denger itu.
2: Gimana, Kak?
1: Aku udah kangen banget denger lagu itu.
2: Oke, ntar kita bakal dengerin ya habis dari Olivia Rodrigo Supisong. Thank you Kak Nana ceritanya.
1: Sampai selesai nanti, hati-hati pulang ya.
2: Amin, aman.
1: Malam Bang Fatan.
2: Malam. Itu dia, ada Kak Nana teman Pro 2 yang juga punya cerita malam hari ini, menarik banget. Kalau yang kamar mandi sih, itu juga aku penasaran tuh teman Pro 2. Karena gak pernah sih ngerasain kita kalau mau ke belakang malam-malam kebelet. Terus akhirnya, pernah deh, iya ada deh di kampung halaman dulu ya. Kalau sekarang kan biasanya udah dikasih lantai tuh, udah dikasih atap juga, udah ditambah lah bangunannya. Tapi kalau kayak gitu, apalagi samping kanan, kirinya, belakangnya kebun, kirinya sawah luas, lebar, wah. Itu menarik ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu juga ada pengalaman di sana. Oke, ada yang mau nelpon lagi malam hari ini, kita langsung angkat aja. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Fatan. Hai, Vito lagi.
2: Selamat malam Bang Fitro. Nah, Bang Fitro, kalau Bang Fitro
3: ini
2: sendiri,
3: ini cerita-ceritanya mantap-mantap ya. Ya, aku juga ada pengalaman ya. Iya, aku sedikit berbagi ya sama Bang Fatan dan semuanya.
2: Boleh-boleh tuh, apa tuh?
3: Oh, terkait dengan ini kejadiannya baru sebentar ini, bukan kejadian Bang.
2: Waduh, baru banget nih berarti nih.
3: Iya. Izin ya Bang ya, mungkin kalau kita ibaratnya mungkin agak berbeda ini ya Bang ya. Ini yang bobol aku cekain dulu ya Bang ya. Jadi ini kita tahu entah ini manusia atau entah bukan. Jadi ceritanya itu di situasi ini ada anak-anak, dia ngamuk. Entah itu orang jiwa, entah apa kan.
2: Iya, itu malam apa sih untuk kejadiannya?
3: Baru kaki Bang, baru sih kajar sebulan ini Bang.
2: Waduh, baru banget tuh.
3: Iya.
2: Iya, terus?
3: Keluar orang ini. Ini jadinya pas di parkir sini Bang. Di tempat aku ini. Keluar orang yang tinggal situ sama sepa-sepa di situ kan. Dia bawa sapu, kaki tiba ngamuk, entah bagaimana, aku gak tahu. Tapi aku tak memastikan apakah ini jin atau orang kan. Tapi sudah dikusui, kayaknya bukan orang.
2: Loh, tapi udah rame-rame udah pada keluar kan?
3: Iya.
2: Terus pas dideketin, hilang atau gimana?
3: Oh, kayak ini, kan awal dia ngamuk itu Bang, ngamuk awalnya itu.
2: Ngamuknya di jalan atau di kebun-kebun gitu?
3: Di jalan.
2: Di jalan, nah pas dideketin itu langsung hilang?
3: Oh, awalnya dia ini Bang, awal kan ada baru beberapa orang yang manggil kaki. Terus pas orang-orang ada, pas orang terakhirnya itu datang dan hilang kayak itu aja Bang.
2: Oh, ngilang, tiba-tiba ngilang gitu?
3: Iya.
2: Waduh, ngeri
3: baru
2: juga ya?
3: Baru kayak Bang. Baru kayak gitu.
2: Oh, bukan, berarti bukan orang kesurupan tuh, benar-benar tiba-tiba ngilang aja gitu?
3: Iya, Bang.
2: Bawa sapu tadi tuh?
3: Iya, orang nampak aku kayak bawa sapu itu.
2: Wah, ngeri juga ya? Itu ya, anak kecil pakaiannya biasa atau...
3: Kayak berantakan itu Bang. Kayak kalau berorang kayak lusuh kali. Kayak ibaratnya mungkin kayak anak yang tidak dilurus oleh orang tuanya Bang.
2: Waduh. Coba kamu bayangin teman pro 2, kalau kamu lagi jalan. Ini kan kalau samping nih Sutomo nih teman pro. Samping Sutomo apa bukan ya?
3: Iya.
2: Enggak, ini kalau di Sudirman nih kan samping itu kan pohon-pohon tuh. Terus ya, kalau malam ini kan biasanya sepi tuh, aku jalan sendiri tuh. Tiba-tiba ada anak ngamuk sendirian tuh mempro 2. Pas dideketin hilang. Oke, Bang Fitro. Waduh, agak ngeri juga ya. Seram ya. Juga nih. Jadi, ternyata anak kecil tuh.
3: Kalau dia tidak ganggu kita sejauh ini aman kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ganggu dia, ada juga kita diganggunya tuh Bang. Okay. Aku juga pernah waktu itu, ini memang nyata aku alami Bang ya. Jadi kebetulan aku kan dari simpang UMP Bang. Jadi aku ini jalan sama teman-teman anak-anak UMP. Waktu itu kami dari bawa mereka kan. Kebetulan ada acara festival seni di situ kan. Aku itu tahun 2021 lah Bang. Agak ke 2021. Jadi kebetulan tuh pas pula pada Jumat Bang. Jadi aku kami turun dari bus, dari kelas Padang. Bukan dari bus, dari Goka, dari taksi kan. Tiba-tiba kayak ada yang nepuk.
2: Wah, waduh.
3: Siapa ini kayaknya? Kau pas lihat, siapa tu je? Tak ada orang makan, apa kan? Siaran dan nama nama ngapua bawa tadi kau kaya awak bawa
2: kaya. Oke, Bang Fitro.
3: Aku yang aku ada juga kejadiannya ku. Ini kejadiannya ku kebanyakan di sini bang.
2: Tapi Bang Fitro mungkin nanti kita ceritanya lanjut di lain waktu aja Bang Fitro ya.
3: Iya.
2: Mungkin boleh ya, Bang Fitro.
3: Cerita-cerita yang ini. Ya kalau ini kesimpulannya bang, ya aku satu pendapat sama Kenanga. Selagi makhluk itu tidak mengganggu, ya tidak akan. Selagi kita tidak akan ganggu dia bang. Dia tidak akan ganggu kita bang. Kalau kita ganggu dia, bisa saja dia akan ganggu kita bang. Jadi, ya untuk kemampuan gua, kalau ada misalnya nampak atau kelihatan orang lah, mungkin boleh dibilang mungkin pakaiannya itu tidak berakura atau tanpa kepala. Jangan terlalu diingkari, jangan terlalu dipandang lama-lama. Kalau kita pandang dia lama-lama, dia akan melihat kita terus gitu.
2: Okay.
3: Jadi aku sudah mengalami langsung bang.
2: Oke, Bang Fitro mungkin boleh lagunya.
3: Iya. Oh, lagu kita dari ini ya bang ya, dari 420 ya bang.
2: 420.
3: Iya. Panah Merah Jambu bang.
2: Gimana? Fana Merah Jambu. Oke, kita bakal puterin Bang Fitro.
3: Oke.
2: Thank you Bang Fitro ceritanya Bang Fitro malam hari ini.
3: Iya bang, terima kasih banyak Bang Fakang ya. Dan bisa jadi pelajaran kejadian-kejadian yang sudah ya oleh saya dan juga Nana ya.
2: Iya.
3: Oke, selamat malam kembali wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lagi-lagi cerita yang seram teman Roh 2. Temanya apa nih? Kebetulan malam hari ini kita sedang membahas tentang mitos-mitos horor yang ada di Indonesia. Tadi ada pocong, terus ada kuntilanak. Kalau cerita-cerita dari teman-teman Bang Vino, ada yang masalah tentang Belanda-Belanda gitu. Memang kan kita dulu jajah Belanda ya, memproduksi. Dan memang masih, mungkin di beberapa daerah, mungkin daerah kamu juga ada yang terkenal gitu kan. Masalah kayak di mana tuh namanya? Di ini, pantai Si Manis Jembatan Ancol, nah itu juga ada tuh. Kepala Buntung tadi juga ada. BTW ini Kanana juga tadi kan bahas yang masalah belakang kamar mandi itu juga ada. Banyak pokoknya teman Pro 2. Walaupun kalau Kanana sendiri percaya bahwa itu sebenarnya jin ya, yang menyerupai teman Pro 2, hantu untuk menakuti kita. Ini luar biasa. Terus juga sama Bang Fitro bilang, kita yang penting gak ganggu teman Pro 2. Walaupun memang kadang-kadang dianya yang ganggu. Ini yang masih jadi pertanyaan itu masalah benda-benda. Kadang-kadang benda gerak itu walaupun udah ada penelitian atau udah ada orang-orang yang kayak membahas, oh itu pergeseran karena memang bahannya yang kasar dan juga ada permukaan yang miring. Nah itu kadang-kadang bisa dicoba untuk masuk ke logika kita teman Pro 2. Makanya saat-saat ini itu sebenarnya memang udah gak terlalu yang horor-horor tuh kayak wah horor apa itu horor. Tapi tetap aja kadang-kadang kita merinding sama Pro 2. Iya ini BTW Kanana ada on calls ini di Instagram kita yang juga sama ternyata kalau Kak Nana ngekos padahal keluarganya di Padang. Ini Kak Halimah juga, Kamis horor, betul sekali. Kamis horor, besoknya Jumat, berarti malam Jumat. Biasanya dikaitkan dengan malam Jumat Kliwon. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagu-lagu lainnya. Pertama ini dari Onkos ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo.

Ya, kita lagi mendengarkan Fana Merah Jambu 420. Ini merupakan lagu yang direquest sama Bang Fitro malam hari ini, teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, kayaknya kita perlu, bukan perlu, memang sudah harus mengakhiri kebersamaan di Kopstang kali ini. Tapi aku bakal masih menemani kamu sampai jam 23.55an nanti, teman Pro 2. Masih banyak lagu-lagu yang bakal kita putar. Dan malam hari ini juga, ini sebenarnya masih banyak sih mitos-mitos horor legendaris kuntilanak pocong. Baru dua tadi, tapi juga udah banyak keseruan yang kita lalui, obrolan-obrolan sama Bang Vino, Kanana, Fitro juga yang udah menceritakan pengalaman mereka semuanya. Ya, semoga kita bisa ngebahas lagi di lain waktu di Kamis depan ya, teman Pro 2. Karena masih ada lagi kayak Genduruwo belum, Wewe Gombel apalagi, kayaknya seru kalau dibahas. Sama Nyi Roro Kidul juga, teman Pro 2. Kalau Nyi Roro Kidul memang yang terkenal di Jawa ya. Makanya di Padang ini penasaran yang paling legend banget mitosnya tuh apa. Yang pasti kalau pocong kemarin kan sempet tuh yang menjadi buat kejahatan. Nah itu juga harus hati-hati ya. Gak semuanya yang putih-putih pakai kain kafan itu hantu atau jin ya, teman Pro 2. Bisa jadi seorang penjahat, ada niat jahatnya dia. Ini juga banyak sebenarnya yang belum aku bacain. Salah satunya di Instagram kita, aku padahal nanya ya, mitos seram yang kamu tahu. Dijawab apa teman Pro 2? Uang di rekening gak habis-habis. Serem juga tuh ya. Itu lebih keberharap sih. Oke, kalau gitu kita bakal dengerin lagu last teman Pro 2 di Kopstang malam hari ini. Ada Mahen, Pura-Pura Lupa. Requestan dari Two Face di TikTok.

0: don't say no.
1: Pernah ngerasa capek banget, padahal gak lagi ngapa-ngapain? Seringkali kita sibuk masang topeng, aku baik-baik aja, sampai lupa kalau hati dan pikiran kita juga bisa lelah. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merasa rapuh atau cemas itu manusiawi, dan kamu gak lemah karena hal itu. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sejenak, it's okay not to be okay. Yuk, lebih peduli pada dirimu sendiri.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Eh, lihat deh, lucu banget postingannya. Scroll lagi ah.
1: Dari tadi scroll terus.
0: Santai aja gak sih? Cuma bentar kok.
1: Bentar? Yang sudah hampir 1 jam?
0: Hah? Serius?
1: Iya, kita lagi ngumpul. Tapi perhatian kamu itu ke layar terus. Layar terus.
0: Iya juga sih, gak kerasa.
1: Hati-hati ya. Kebiasaan kecil seperti itu bisa bikin kamu jauh dari momen nyata. Paham gak sih?
0: Iya, paham.
1: Paham gak?
0: Paham, paham.
2: Seringkali kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain di layar, sampai lupa menjalani hidup kita sendiri. Yuk, mulai batasi waktu layar dan letakkan ponsel sejenak. Karena kita harus memilih, mau scroll terus atau hidupmu pause.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina, pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda, dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye semuanya, selamat malam, mimpi indah, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Anjuran membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat, maka bagaikan pahalanya haji dan umrah dengan sempurna.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Ayo masih melanjutkan yang kemarin. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya makna dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong dirinya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak melihatnya, orang yang menolong Allah dan rasulnya dengan memiliki keinginan membawa senjata. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa adalah Dia Allah menolong orang-orang yang menolongnya, yang sebetulnya Dia Allah tidak membutuhkan pertolongan dari manusia. Adapun disyariatkan jihad untuk menguji sebagian kalian dari sebagian yang lain kemarin. Kemudian di surat Muhammad ayat 7, hai orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Niscaya Dia akan, orang-orang mukmin, jika kamu menolong din Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Seorang ulama mengatakan bahwasanya bagaimana orang-orang beriman menolong Allah sehingga mereka menegakkan persyaratan dan mendapatkan apa yang disyaratkan bagi mereka berupa kemenangan dan diteguhkan kedudukannya. Beliau melanjutkan, sesungguhnya mereka memurnikan Allah dalam hati mereka dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, baik syirik yang nyata maupun syirik yang tersembunyi, serta tidak menyisakan seseorang atau sesuatu pun bersamanya di dalam dirinya. Dia menjadikan Allah lebih dicintai dari apapun yang dia cintai dan sukai, serta meneguhkan hukum Allah dalam keinginan, aktivitas, diam, saat bersembunyi-sembunyi, terang-terangan maupun saat malunya, maka Allah akan menolongnya dalam diri mereka. Sesungguhnya Allah memiliki prinsip, sesungguhnya Allah memiliki syariat dan manhaj kehidupan yang tegak di atas prinsip-prinsip, aturan-aturan, nilai-nilai dan tasawur khusus bagi seluruh makhluk yang ada maupun bagi kehidupan. Dan pertolongan Allah akan terrealisasi dengan menolong syariat dan manhaj Allah dan berupa untuk menegakkan hukumnya di dalam seluruh kehidupan tanpa kecuali. Inilah menolong Allah dalam realita kita dalam kehidupan. Jadi Allah yang mempunyai syariat, Allah itu punya syariat, Allah punya itu hukum, Allah punya manhaj kehidupan. Nah, kita tegakkan di atas prinsip-prinsip aturan-aturan nilai-nilai tasawur bagi untuk seluruh makhluk-makhluk, untuk seluruh manusia, maka pertolongan Allah akan terrealisasi dengan menolong syariat tadi, syariat Allah tadi, yang punya hukum-hukum Allah tadi, manhajnya Allah tadi. Dan kita berupaya menegakkan itu, hukumnya di dalam sebuah kehidupan kita tanpa terkecuali. Inilah menolong Allah dalam realita kehidupan kita. Jadi Allah memanggil surat Muhammad ayat 7 ini, Hai orang-orang mukmin, maka orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang fasik, orang-orang zalim, enggak dipanggil. Ini di sini panggil orang-orang mukmin. Ya kenapa orang mukmin ini? Karena orang mukmin itu orang yang mau menolong din Allah, orang yang mau menolong Allah. Sedangkan orang-orang selain itu pasti akan menentang Allah. Maka barang siapa yang menolong Allah, sudah jelas itu termasuk orang-orang yang mukmin. Barang siapa yang menolong hukum-hukum Allah, syariat Allah, manhaj kehidupan Allah, aturan-aturan Allah, maka dia adalah orang-orang mukmin. Lalu coba kita lihat firman Allah, dan orang-orang yang perangi di jalan Allah, serta jika kamu menolong din Allah, terdapat dua kondisi, yaitu kondisi perang dan kondisi menang. Dan hal itu disyaratkan dilakukan hanya karena Allah dan jalan Allah. Ini ada syiar yang sungguh, yang sudah menjadi aksioma. Jadi ada orang yang berperang di jalan Allah, serta juga ada orang yang menolong Allah. Ini suatu kondisi yang mana kondisinya itu benar-benar menunjukkan syiarnya Allah, syiar yang sudah menjadi aksioma. Sesungguhnya tidak ada jihad, syahid dan surga kecuali ketika jihad itu di jalan Allah saja, kematian di jalan Allah dan menolong Allah saja, baik dalam jiwa maupun dalam manhaj kehidupan. Abu Musa berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berperang dengan gagah dan untuk fanatisme kesukuan karena ria, yang manakah yang disebut berperang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, siapa yang berperang agar kalimat Allah tinggi, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Para pemuda-pemudi, ketika kita menghabiskan waktu kita untuk urusan perkuliahan, duniawi, mencari harta benda, mencari pasangan hidup, adakah kita menolong din Allah? Adakah kita berupaya untuk menjadi orang yang mukmin agar orang yang dipanggil Allah? Adakah menjadi pemuda mukmin?
adakah kita habiskan waktu untuk kita itu? Adakah tidakkah kita mau menjadi orang yang dicintai Allah? Siapa yang dicintai Allah? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang memperjuangkan din Allah. Maka tolonglah Allah, maka Allah akan tolong kita. Pertolongan Allah itu inginkan hamba-hambanya beriman. Pertama adalah menolong Rasulullah dalam menyebarkan dan meneguhkan din Allah dan risalahnya yang dibawanya di tengah-tengah manusia, sehingga ia berada di atas seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Menolong din Allah, menolong agama Islam dengan berupaya menerapkan syariat dan manhaj Allah sehingga menguasai dunia ini, mewarnai seluruh sendi-sendi dengan nilai kebaikan yang ada dalamnya, mengalahkan semua nilai-nilai jahiliyah yang rendah. Kedua tadi hanya bisa dilakukan dengan cara berjihad di jalan Allah, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu berperang di jalan Allah. Maka seseorang yang sedang memperjuangkan din Allah, pertama satu harus ikhlas di makaran Allah. Yang kedua, mencintai Allah di atas dari segalanya. Dan yang ketiga adalah menggunakan senjata segala apapun. Zaman sekarang gunakan medsos sebagai senjata kita. Untuk apa? Menegakkan din Allah, menyampaikan risalah para nabi, menyampaikan risalah Rasulullah, menunjukkan hukum Allah lah yang tepat, yang benar. Hanya hukum Allah yang cocok untuk menguasai manusia, untuk mengaturi manusia. Ya karena Allah, karena manusia adalah hamba Allah. Maka itu tolonglah Allah agar bisa apa? Agar bisa hukum-hukum Allah itu terrealisasi di antar masyarakat, antar manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.
2: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.

Are you ready? Lagu ini

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selaju sampan di Kabupaten Darmas Raya akan kembali dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan selaju sampan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni 15 hingga 16 Agustus 2026. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Darmas Raya, Beni Mandala Putra, kepada RRI Padang, kemarin mengatakan selaju sampan di Kabupaten Darmas Raya akan dipusatkan di kawasan Sungai Batanghari dengan jadwal pelaksanaan pada tanggal 15 hingga 16 Agustus mendatang. Beni menyampaikan selaju sampan bukanlah kegiatan baru bagi masyarakat di Kabupaten Darmas Raya. Kegiatan maksud telah lama dilaksanakan tetapi sempat terhenti sejak pandemi COVID-19. Namun tahun ini kembali dihidupkan melalui kolaborasi berbagai pihak, diantaranya pemerintah provinsi, anggota DPRD provinsi, serta kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Darmas Raya.

Dampak cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Padang Pariaman dalam sepekan terakhir mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR pasca bencana wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Peninjauan dilakukan kemarin guna melihat langsung kondisi terkini di lapangan sekaligus memetakan kerusakan yang muncul akibat hujan serta angin kencang. Salah satu titik menjadi perhatian serius berada di Korong Sungai Pingai, Nagari Tigo Koto Aur Malintang, Kecamatan Ampe Koto Aur Malintang, di mana badan jalan utama masyarakat terputus total akibat longsor. Bupati Padang Pariaman juga mengatakan jalan tersebut tidak hanya menjadi akses mobilitas warga, tetapi juga merupakan jalur penting bagi aktivitas pertanian, pendidikan, serta penghubung antar Korong dan Nagari hingga menuju Kabupaten Agam. Dijelaskan Bupati, kedatangan Satgas PRR menjadi momentum penting untuk memastikan kondisi kerusakan dapat segera ditindaklanjuti. Menyikapi kondisi wilayah Sumatera Barat yang rawan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat meminta dan berharap masyarakat terus meningkatkan kewaspadaannya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terus dimasifkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Edral Pratama, kepada RRI mengatakan melihat kondisi itu perlunya penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi potensi ancaman bencana ini. Untuk itu, Edral Pratama menjelaskan perlunya pemahaman kepada masyarakat terkait apa dan tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Edukasi prabencana di saat bencana dan pasca bencana sangat dibutuhkan.

0: Yuhuu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok nggak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, tempat terbaik kamu tempat Pro 2.
1: Yes, halo. Selamat pagi.
0: 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, tempat terbaik kamu tempat Pro 2.
1: Yes, halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi kita udah rame aja nih di studio ya.
1: Yeah.
0: Hari Gus Brida.

0: apa kan ngingetin gitu. Diingetin, jangan lupa hari ini sholat Jumat, jangan lupa hari ini banyak-banyak ibadah, banyak-banyak senyum, banyak-banyak melakukan hal-hal yang positif kayak di, gitu.
1: Apaan tiba-tiba kayak nasehat banget pagi-pagi.
0: Harus kayak gitu Gus.
1: Pagi itu sarapan, jangan nasehat-nasehat orang jadi ini nanti ya tiba-tiba baru bangun di nasehatin nih gitu.
0: Ya, memang anak muda sekarang memang banyak perubahan ya. Jadi memang kalau
1: apa
0: dulu kan
1: coba banyak perubahan.
0: Kalau dulu tuh subuh-subuh tuh emang enaknya itu dikasih tausiah gitu. Kan pernah dengar kan tausiah subuh, dia subuh-subuh. Nah, harus mau didengar walaupun memang emang
1: agak berat sih. Iya sih maksudnya kenapa? Teman berdua untuk kamu yang baru bangun pagi hari ini, mudah-mudahan semangat ya gitu ya bangunnya, nggak mager gitu buat bangun karena besok udah mau weekend. Nah itu dia teman berdua. Jadi kayak semangatnya itu mulai naik lagi. Kalau mungkin kemarin itu kayak rada lemes karena mungkin pada sibuk kali gitu ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah masih vibesnya weekday banget lah, weekdays gitu ya. Nah sekarang udah mau masuk weekend.
0: Biasanya hari Jumat tuh ya agak semangat ya, agak semangat. Paling males tuh hari Senin karena mau mulai hari. Nah hari Jumat tuh pasti agak semangat karena Sabtu dan Minggu itu weekend. Dan memang oh iya Gus, ini kan kita mendekati 17 Agustus ya. Jadi memang banyak beberapa instansi yang hari ini itu bersih-bersih. Mempersiapkan 17-an.
1: Bersih-bersih
0: kantornya. Abis itu ada mempersiapkan untuk hari lomba. Malah justru aku lihat beberapa instansi itu lomba di hari Sabtu dan Minggu besok, 15-16 Agustus.
1: Oh jadi gitu.
0: 17 tinggal upacara aja.
1: Oh berarti sebelum ini ya, sebelum upacara ya.
0: Beberapa ya, tapi ada juga sih yang instansi yang after 17 atau di tanggal 17-nya lomba gitu.
1: 17 mah upacara dulu.
0: Iya, maksudnya lombanya, rangkaian lombanya tuh setelah upacara.
1: Apa lombanya pas upacara?
0: Tapi karena memang di hari Senin kali ya, makanya melakukan lomba. Nggak, Gusuri kenapa geleng-geleng?
1: Nggak ada, lanjut. Kenapa? Pas hari Senin kenapa?
0: Karena upacaranya hari Senin, jadi lombanya itu ya udah di Sabtu Minggu di hari sebelumnya.
1: Kan Selasa bisa, Selasa.
0: Bisa, cuma kan hari kerja.
1: Ya, oh iya bener ya, hari Sabtu Minggu.
0: Lebih enak
1: ini ya, santai gitu ya.
0: Iya, kira-kira.
1: Atau ditunda deh hari Sabtu depan gitu.
0: Kelamaan gak sih, udah kehilangan momen, udah tanggal 24 Agustus. Itu hari apa 24 Agustus?
1: Hari Sabtu lah, hari Sabtu berarti ya hari, iya. Bukan ini, bukan ini Sabtu ya, sih.
0: Peringatan Rengas Dengklok.
1: Rengas Dengklok mau sebelum ini.
0: Iya, minggu-minggu ini ya. Soekarno diculik ya, minggu-minggu ini ya.
1: Iya, 24 Agustus itu ini.
0: Apa? BPUPKI gak sih?
1: Udah selesai.
0: Gusti belajar PPKN gak sih waktu dulu
1: belajar.
0: Kan ada tuh rangkaiannya tuh.
1: Iya sebelum itu dia yang salah nyebutin tanggal, kita yang dibilang gak belajar PPKN.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
4: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
5: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Masih bareng Gus Pri dan Robi pagi hari ini ya,
0: teman Pro 2. Agak kaget Gus Pri.
1: Apa?
0: Agak kaget, tiba-tiba masuk sound gitu. Oh. Jadi aku langsung tiba-tiba ngomong gitu.
1: Agak kaget.
0: Kita briefing dulu gak sih harusnya? Kapan mulai opening, siapa yang opening gitu.
1: Oh iya benar. Ya, briefing dulu deh. Briefing dulu. Yuk kita briefing dulu yuk. Yuk,
0: 1, 2, 3. 98 FM, teman terbaik kamu.
1: Gak usah.
0: Oh benar. Lucu banget ya, diulang lagi openingnya ya.
1: Ya Allah.
0: Ada kabar apa nih Gus Pri di pagi hari ini? Kan kayaknya kita emang harus selalu kayak gini sih, Gus. Kita harus selalu happy ya gak sih? Jangan emosi-emosi gitu. Jadi kalau udah hal... Jadi kalau ada hal-hal lucu tuh ya kita harus tertawakan.
1: Iya lucu,
0: lucu banget ya.
1: Iya. Nomor 2 ada ini dalam rangka apa?
0: HUT hari ulang tahun RI ke-81. Jadi banyak banget rangkaian acara-acara yang memang kalian pasti setiap tahunnya itu selalu diadain ya, Gus Pri ya.
1: Betul.
0: Kali ini infonya di mana, Gus?
1: Apa?
0: Kali ini infonya di mana?
1: Ada ini di
0: Kepulauan Seribu ya. Nah, di Jakarta ya.
1: Ada Polres Kepulauan Seribu nih teman berdua bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu ya yang menanam 2000 bibit mangrove yang memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia teman berdua. Nah, selain itu nih pihaknya juga melakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kepulauan Seribu Utara.
0: Wow, 2000 bibit mangrove ya. Karena memang Kepulauan Seribu kan di daerah kepulauan ya, Gus Pri ya. Jadi memang penting banget tuh mangrove ditanam di daerah pinggiran pantai. Kita pun di Sumatera Barat harusnya juga ya. Kayaknya ada ya. Kayaknya pasti ada salah satu
1: ada.
0: Yang bagi negara, bagi provinsi-provinsi yang kepulauan memang menanam mangrove itu salah satu hal yang memang banyak gitu dilakuin.
1: Biar gak terjadi abrasi ya.
0: Betul, abrasi dan juga misalkan mohon maaf kalau misalkan ada tsunami itu bisa meminimalisir terkena bencana tsunami.
1: Oh, dampaknya diminimalisir. Betul. Gitu ya. Nah, dijelaskan juga nih emang sesuai dari keterangannya lewat Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Arga Dija Putra yang mengatakan bahwa mangrove emang memiliki peran penting ya dalam menjaga ekosistem pesisir, antara lain membantu menjaga abrasi serta menjaga habitat berbagai biota laut juga. Jadi ya mungkin itu jadi rumah juga ya bagi hewan-hewan
0: di laut.
1: Ya sekitaran pinggir laut gitu kayak penyu misalnya gitu.
0: Penyu,
1: ya
0: kerang. Apa? Bintang laut.
1: Enggak, itu udah terlalu dalam. Kalau bintang laut mah di dalam-dalam laut biasanya. Paus mungkin.
0: Iya. Emang bintang laut enggak main di pinggiran ya Gus ya?
1: Ada kalau sekali-sekali. Tapi mah biasanya habitatnya di
0: kedalaman laut ya.
1: Bener. Betul. Di Bikini Bottom biasanya.
0: Bikini Bottom enggak tuh. Patrick. Ada spons juga enggak sih? Kalau di Bikini Bottom ada spons ya.
1: Apa?
0: SpongeBob.
1: Ada gurita, ada kepiting.
0: Ada tupai. Iya, tapi tupainya pakai helm ya.
1: Benar.
0: Karena kan tupai itu sebenarnya makhluk darat, tapi entah kenapa di serial SpongeBob ada di laut.
1: Itu dia lagi katanya lagi penelitian.
0: Oh, iya emang ya? Oh, tupai.
1: Dibiayain sama monyet. Beneran. Iya.
0: Oh, baru tahu loh. Oh, ternyata Sandy itu adalah seorang tupai yang ditugasin untuk melakukan penelitian di laut gitu ya.
1: Iya, peneliti dia kan saintis gitu, dia peneliti bawah laut gitu, terus kayak dikirim tinggal di sana gitu. Nah, investor-investornya itu diceritain di dalam serial SpongeBob. Monyet-monyet gitu.
0: Oh gitu, baru tahu aku nih.
1: Jadi kayak primata yang lebih pintarnya mungkin monyet-monyet ini kali ya, kayak gitu.
0: Oke. Yalah.
1: Kalau
0: emang berarti kayak gitu mau gimana lagi,
1: Bos? Mau gimana lagi? Udah, gimana? Terima. Ayo, udah deh, teman-teman, karena udah lagu nih, kita ke lagu dulu, yuk. Yes.

0: apa nak? Pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Akhir-akhir ini tuh Padang kayak Gotham City ya.
1: Gelap ya, gelap. Kelabu-kelabu.
0: Gelap ya, suasananya tuh kayak... apa sih?
1: Kayak bakal ada kedatangan penjahat ya.
0: Iya, kayak kan berasa berkabut-berkabut gitu ya.
1: Gotham City kan gitu, agak-agak suram gitu. Kayaknya mau ada penjahat
0: gloomy,
1: nih.
0: Gloomy, bener.
1: Apa namanya, agak-agak... Ya, mau ada kedatangan penjahat kayak gitu.
0: Kayak tingkat kriminalnya tinggi banget ya. Padahal mah sebenarnya bukan mau kedatangan penjahat, bukan. Tapi kita udah kedatangan kabut asap.
1: Kabut asap, aduh. Nah. Makanya aku lihat nih di sekeliling banyak orang yang pakai masker. Aku kira bener. Emang pakai masker ya emang gaya-gayaan. Ternyata ada sebabnya.
0: Iya, kirain lagi pada COVID.
1: Iya, aduh jangan sampai deh ya.
0: Dulu zaman COVID mah ini ya, masker berbagai macam wajib. Variasi ya.
1: Betul.
0: Bisa-bisanya pakai masker kain ada gak? Ingat
1: ada,
0: pakai masker kain dicuci lah gitu, maskernya dipakai lagi.
1: Diikat gitu, diikat di kepala, di leher. Bahkan ada masker yang kayak ini, apa namanya, kayak pakai kacamata digantung.
0: Oh digantung?
1: Digantung.
0: Aku ada lagi sama Pro 2, ada tuh.
1: Terus abis itu yang lucunya lagi, kalau untuk yang perempuan ya, itu maskernya itu ada manik-manik.
0: Oh iya benar. Jadi aksesoris. Paling bisa ada nyari celah biar ya unsur, ya kepentingan utamanya sih biar terhindar dari virus ya, tapi ya fashion tetap harus diperhatiin. Ya, tapi ya gimana.
1: Nah sekarang ini orang pakai masker kayaknya ya emang karena memang kayaknya Kota Padang betul kata Gus Pri tadi kayak Gotham City nih agak gimana ya Gus ya.
0: Agak ini ya berkabut ya, berkabut asap karena katanya kondisi cuaca di Kota Padang dalam beberapa hari terakhir nih ya tahun Pro 2 kelihatan berkabut gitu loh.
1: Betul, jadi pantauan.
0: Robby ngerasa kayak gitu gak?
1: Iya ngerasa, tapi aku gak pakai masker sih.
0: Oh gak pakai masker, harusnya pakai masker pas lagi motoran.
1: Iya, Gus Pri sering ya?
0: Sering. Karena kemana-mana pak, kalau motoran ya selalu diusahain pakai masker gitu.
1: Iya.
0: Karena aku orangnya misterius.
1: Ah iya, boleh. Minimal inilah ya.
0: Boleh. Aku misterius kok boleh. Emang kamu pilihan itu boleh nih kamu mau misterius boleh gitu.
1: Karena aku tuh orangnya gitu. Karena nggak suka maksa gitu keinginan orang gitu.
0: Iya iya sih, maksudnya misterius itu sifat aja udah bukan kayak dipilih gitu enggak. Oh, gitu. Boleh. Suka-suka aja. Ya, kan kayak kamu, mau milih ini mau sarapan nasi goreng apa nasi goreng aja. Oh boleh kayak gitu.
1: Kamu misterius gitu.
0: Iya kayak ini gitu, kayak kan? Kayak gak misterius jadinya. Oh kamu mau misterius ya udah misterius iya kayak ini deh bolehin aja deh gitu kan. Bolehin aja iya lagi.
1: Karena ya udah kalau emang dia pengen makan nasi goreng ya udah, kalau mau makan bubur ayam ya udah gitu.
0: Oh iya benar sih. Tapi kalau yang berkabut asap ini kita sebaiknya kalau bisa janganlah gitu ya.
1: Jangan, karena memang ini pantauan dari BMKG memang memprediksi kondisi cuaca dan kualitas udara beberapa hari ini memang agak ini ya, agak sedikit dibilang tercemar enggak ya, Gus ya?
0: Cuman ya agak terhalang aja, terhalang. Jarak pandang.
1: Betul.
0: Terus agak ada sensasi-sensasi agak sesak nafas gitu kali ya.
1: Enggak deh, sampai sesak enggak. Enggak. Karena kan kita
0: maksudnya
1: enggak
0: ada nafasnya atau... jadi berat gitu enggak?
1: Nah gitu, bisa sih. Kalau bagi penderita asma mungkin ya.
0: Nah itu dia, maksudnya kayak udaranya kurang lega lah gitu.
1: Kurang
0: kayak...
1: lega enggak tuh? Kayak sumpek ya.
0: Iya benar.
1: Tapi untungnya alhamdulillah tadi pagi hujan.
0: Benar.
1: Tadi pagi hujan, diguyur hujan kita ya udah maksudnya agak seger sih pagi hari ini.
0: Lumayan. Nah, katanya kabut asap kemarin itu beberapa hari ini berasal dari wilayah atau beberapa provinsi tetangga nih katanya tetangga gitu. Nih.
1: Aduh, kota provinsi tetangga berarti bisa jadi Riau kali ya.
0: Bisa atau dari Jambi gitu, ada nggak sih?
1: Ya. Nggak, biasa sih Riau ya, Kepulauan Riau, Riau kan ya? Banyak hutan ya, Kahurla tuh apa ya?
0: Kebakaran hutan dan
1: wilayah.
0: Lahan. Nah,
1: itu ya, sering tuh, biasanya di Riau kenapa? Bener. Karena dipicu musim panas, kemarau.
0: Oh iya benar, sekarang lagi summer.
1: Lagi panas nih di wilayah Sumatera.
0: Katanya ini disampaikan sama kepala stasiun pemantau atmosfer global. Mm-hmm. Ada ya atmosfer global ya?
1: Ada.
0: Iya, ini keren nih Bapak ini.
1: Punya dunia ya, karena global.
0: Tepatnya atmosfer global Bukit Koto Tabang. Dr. Sugeng Nugroho di mana stasiun GAW Bukit Kota Tabang ini punya peran dalam pemantauan kondisi atmosfer dan kualitas udara di wilayah Sumatera Barat, katanya gitu.
1: Betul.
0: Jadi yang memantau nih kualitas wilayah udara wilayah Sumatera Barat itu seperti apa, nah? Mm-hmm. Stasiun pemantau atmosfer ini
1: Pak Sugeng ini emang suka banget memantau langit ya. Emang kerjanya memantau langit gitu.
0: Suka memantau langit ya.
1: Jadi katanya itu pergerakan asap tersebut dipengaruhi oleh kondisi angin dan atmosfer sehingga menyebar hingga wilayah Kota Padang.
0: Oke, nah nanti akan ada info apa lagi Tomo Pro 2. Kita ke beberapa info dari lagu berikut.